Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Sudah pukul 7 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Kami sapa semua Anda pendengar setiap program 4 RRI bagi yang berada di wilayah kota Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, ataupun Anda yang berada di luar daerah Aceh juga mendengarkan kami melalui audio streaming ataupun di aplikasi RRI Digital. Kami berharap di pagi hari ini dalam suasana yang cukup baik ya, cukup bahagia dan juga cukup bersemangat untuk melalui rangkaian kegiatan atau aktivitas yang sudah menjadi beban tugas Anda di hari ini atau di sepanjang hari ini. Untuk suasana cuaca di kota Banda Aceh saat ini cukup baik, cuma masih cukup bersahabat ya. Sang mentari sudah mulai keluar di kota Banda Aceh ya, cukup cerah untuk suasana pagi saat ini ya. Mudah-mudahan cuacanya juga baik ya. Terkhusus Anda yang akan melakukan kegiatan ataupun aktivitas di luar ruangan ataupun di halaman terbuka, mudah-mudahan kondisi cuaca tidak menjadi salah satu penghalang semangat Anda untuk melakukan aktivitasnya. Dan yang akan bersiap-siap berangkat ke tempat tugas, bisa Anda pastikan kembali Warilun untuk segala sesuatu yang harus dibawakan hari ini ya. Semoga tidak ada yang terlupa, sehingga nanti tidak mengganggu aktivitas atau

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Propet budaya anu nanggrong.

program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Cici Nur tadi Warelon, lagu lama yang dikemas kembali lewat musiknya yang agak sedikit ngebeat sih. Cici Nur dengan Cinta Si Kincukonya sudah pukul 7:34 saat ini berumasi waktu di studio program 4 RRI. Bagi baik Anda yang baru saja bergabung terhubung dengan program 4 RRI, ya bagi yang mendengarkan melalui radio ya, ataupun melalui smartphone Android Anda ataupun di streaming RRI. Semoga yang akan melalui rangkaian tugas aktivitasnya di sepanjang hari ini diberikan kesuksesan. Ya, semoga apapun pekerjaannya dapat tertuntaskan dengan cukup baik dan dalam waktu yang sesuai, tidak terlambat. Mudah-mudahan cukup maksimal untuk hasilnya di hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk hari ini Warelun memprediksi untuk cuaca wilayah kota Banda Aceh mulai dari pagi hingga malam cukup baik cuaca, cukup cerah walaupun di sebagian sudut kota Banda Aceh ada peluang berawan begitu ya. Tidak ada jauh bedanya dengan wilayah Sabang dan juga Kabupaten Aceh Besar. Untuk hari ini BMKG tidak mendeteksi adanya peluang hujan di tiga daerah tersebut. Untuk suhu sendiri Warelun untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya hari ini berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius ya, dengan kecepatan angin maksimal di 14 km per jam.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara masa depan bangsa.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Apa itu bencana? Bencana adalah sebuah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana tidak dapat dideteksi maupun diprediksi, namun bencana bisa diminimalisir dengan cara pengurangan resiko bencana, seperti menjaga keseimbangan lingkungan, memahami tentang kondisi geografis wilayahnya, menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana, mencerdaskan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
1: Proput, budaya anu nanggrok.

Anda masih mendengarkan program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kilat. Suara Yusran Yus tadi Orelun juga sudah terus menemani mengisi kebersamaan pagi bagi Anda. Juga sudah menemani awal aktivitas Orelun yang saat ini barangkali sudah memulai atau baru saja memulai kegiatan ataupun rutinitasnya di hari ini. Mudah-mudahan terus bersemangat sembari terus kami temani kami kawal kebersamaan pagi awal aktivitas Anda dengan lagu-lagu terbaik dari Pustaka Musik Program

Korilun dari Banda Aceh diinformasikan aparat gabungan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan hampir 3 kg emas batangan yang diduga dilakukan oleh seorang warga negara asing WNA asal Cina melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda SIM Aceh Besar. Emas tersebut rencananya akan dibawa ke Malaysia menggunakan penerbangan internasional. Aksi penyelundupan itu digagalkan Bea Cukai Banda Aceh bersama kantor wilayah Bea Cukai Aceh pada Rabu 1 Juli 2026 melalui operasi terpadu yang melibatkan Lanut Sultan Iskandar Muda, Polda Aceh, Polresta Banda Aceh, Imigrasi Kelas 1 TPI Banda Aceh, dan Angkasa Pura Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda.

Kepala Kantor Bea Cukai Banda Aceh Rahmat Priyandoko mengatakan penindakan tersebut dari hasil penindakan tersebut petugas mengamankan 2.989 gram emas batangan. Nah, menurutnya penindakan tersebut merupakan bentuk komitmen Bea Cukai dalam melindungi kepentingan ekonomi nasional. Pengungkapan kasus bermula dari pengamatan terhadap penumpang yang dilanjutkan dengan analisis risiko berdasarkan informasi intelijen. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan dugaan pelanggaran ketentuan kepabeanan, kata Rahmat saat konferensi pers di kantor Bea Cukai Aceh Kamis kemarin. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku diduga menggunakan modus tidak memberikan barang yang dibawa kepada petugas Bea Cukai dalam operasi tersebut. Petugas mengamankan seorang WNA asal Cina berinisial GP beserta barang bukti emas batangan.

0: Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 svedrup. Sebagai gambaran, 1 svedrup setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.
1: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
2: Budaya anu nanggrong.

0: Ada setidaknya 5 tokoh yang kala itu secara terang-terangan menyatakan bahwa 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Salah satu yang paling menonjol adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara yang saat itu sedang menjalani masa pembuangan di Belanda. Ia menulis artikel di Netherlands in the Old and New, terbitan tahun ketiga, 1918-1919. Di awal artikelnya, Ki Hajar Dewantara menulis, tanpa ragu, kini saya berani menyatakan bahwa tanggal 20 Mei adalah Hari Indij Nasional.
1: Sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
2: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Dan Adi Glenn baik.
3: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
4: Ia punya sahabat sama Kakanandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
1: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.
5: Budaya Anu Nanggrok.

Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4RRI Suara Buda Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Kardina Taat tadi, Sira Penajuh Aceh juga sudah terus menemani kebersamaan pagi Anda. Juga sudah melengkapi rangkaian lagu-lagu terbaik di edisi pagi hari ini di perjalanan Jumat 10 Juli 2020. Warilun Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara atau Sumbago terus mengoptimalkan distribusi BBM guna memastikan kebutuhan energi masyarakat di sejumlah wilayah Aceh tetap terpenuhi. Menanggapi pemberitaan mengenai kepadatan kendaraan di beberapa SPBU, Fahrogi, Area Manager di Sumbagut, PT Pertamina Patraniaga menyampaikan bahwa saat ini penyaluran BBM di wilayah Aceh telah berangsur kembali normal. Namun demikian tingginya kebutuhan masyarakat menyebabkan pasokan BBM yang masuk langsung terserap sehingga pemulihan stok di sejumlah SPBU masih berlangsung secara bertahap. Sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat, Pertamina telah meningkatkan penyaluran biosolar di wilayah Aceh sekitar 10% untuk periode bulan Juli. Nah, selain itu, Pertamina juga memperkuat koordinasi dengan Depot untuk mempercepat distribusi BBM ke SPBU di wilayah Aceh. Monitoring terhadap kondisi stok dan realisasi penyaluran juga terus dilakukan secara berkala hingga seluruh SPBU kembali pada kondisi normal. Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan proses distribusi BBM berjalan optimal dan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi. Nah, masyarakat dihimbau juga untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM dan melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan. Pertamina berkomitmen untuk terus mengoptimalkan distribusi dan penyaluran BBM agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

0: negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
2: Proput Budaya Anu Nanggrok.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini,
2: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlon salimu bahagia bak bengah huronyo merumpok lom dengan ulun tua Nurul Jumita yang akan lun pengon rone herat RRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nembei lebelah di kawasan Blang Padang Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1250 kHz dengan red aplikasi RRI Digital. Posi kurung put belah minat wate Indonesia bagian barat warihlon silahkan bagi awak rone yang kena bergabung dalam acara Sirebo siaran informasi budaya obrolan dengan hiburan edisi Uronyo red 2 buah nemboi 0651705058 0817 8886. Dan untuk edisi Uronyo insyaallah yang akan kita bahas dalam acara Sirebo yaitu tentang etika kita jak mejame ya warehlon ya pakiban etika kita tiro reng ketika kena mejame urumoh kerabat kita urumoh ngon ya atau urumoh saudara urumoh tetangga pakiban menurut drone. Dan pajan wateji mungkin jak nepega atau mungkin pe yang harus taba pakiban cara kita berpakaian alenya peke harus tak pegat janji ile tegah lom tajak lagian ya warihlon ya nda jena sampaikan rat 26 0615 0855 0817 8886 yang kawai geprah bak 0755 nda cak ile. Halo, assalamualaikum warihlon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurul saya, Nurul cantik.
0: Gimana apa orangnya Kak Fitri?
1: Alhamdulillah sehat. Nurul, saya Nurul tambah gendut kan. Tak kalah dibuat foto.
0: Mbak foto tak?
1: Mbak Instagram tambah gendut.
0: Nah Nurul upload foto. Hana Nurul upload foto
1: kan. Nah Kak Fitri kalau di foto profil Nurul kan, kan pipi Nurul tambah cabi lagi ya.
0: Oh foto profilnya foto tahun 2022 katrik man kaput tahun yang kali ikut.
1: Tapi kan tapi kan kena si status-status Nurul pegang si waktu jajak laut dengan yang keluarga kan Nurul kan.
0: Katrik anak Nurul upload sih
1: di IG.
0: Iya di Instagram ke.
1: Tapi kan waktu yang kami tinggalkan memang tambah gendut kan Nurul tambah cabi dengan
0: tak macam ni mungkin ya. Tapi Nurul kali diet lo Kaitren masa iya.
1: Oh sama lagi Kak Fitri ya. Kak Fitri kau berdua kau berat badan.
0: Oh hanya jadi ee dema.
1: Hai ee le Nurul dah ibu tak ada lo maju kan. Tapi karena sering puasa mungkin makanya badan langsung ee juga dengar kan.
0: Hai tim ee badan lah. Mudah-mudahan sehat tapi, kan yang penting.
1: Tapi bukanlah urus anak tu, hai dek, bukanlah ibu. Langsing lagi kata anak gadis kelengkan badan lagi garuk kan. Tapi ibu udah kan lagi kan anak tu hai dek hanya anak gadis lagi kan harus badan ni.
0: Siap.
1: Tuan-tuan sangat orang dah hitam tuknya.
0: Siap. Kak Fitri ini tentang jame-jame.
1: Jadi tanya orang sejak penyamian tanda tak kalah kalau waktu si dulu kan. Tak kalau waktu pajan aku tanya juta menyame, pajan juta juta bertamu dengan alian etika etika jihad harus nasin urul gandan.
0: Menyewa teh jak menyame biasa yang Kak Fitri pubut pajan.
1: Jadi dah jelas sintat empadat gitu sudah dulu. Hana bertele-tele, hana bertele-tele dah dah. Sintat empadat.
0: Siap.
1: Jadi kan pertama tambah bunga bunga jarul dengan dulu atau buah-buah tangan dengan kan.
0: Contoh di masa. Masa acara apa masa? Nyo hana acara.
1: Ya nak urung linggai dengan kami bunga-bunga jarul dengan dulu tak tak peng lamplop dengan kan dengan tak baru tiruti tak baru tiruti saka dengan kan dengan alian tak kalian waktu ni pi tak kalian sih waktu jadi abek dan bertiap bertamu di rumah orang tu lagi orang tu istirahat dulu tak boleh kita bertamu
0: tengah tengah malam tengah.
1: Tak kalau kalau waktu mesti popo si flu lagi ni kan kan atau popo kedua lagi ambil kerja urut tengah eh dulu kan kan na tayo yung rumong na pole. Urag kan, magtagsunod kan, ba? Ma, bu, tidak siang pole, nungguli ka kan. Sampai popo, popun, atau baduk-baduk kan. Tak kalah-kalah sip lah, wak segi, lagi ya.
0: Okay, siap Kak Fitri. Nalam?
1: Ano yan, lagi bertemu di Edita ni harus na sopan santun be langsung kata mengurung mabok buka buka topnya buka jeja ulit kod alingan berpuna tak takuha alingan tu harus sopan alingan uluran alingan kan sangat penting etika untuk tak bertamu ke rumah orang alingan urun
0: siap
1: tata tertib etika sopan santun itu termasuk semua alingan tak berjahat.
0: Siap Kak Fitri, terima kasih be. Lagu ke lagu dah putar ke Kak Fitri?
1: Yang lagu terbaru apa nak? Nurulina, Nurul terbaru.
0: Lagu
1: Cutrani dua cinta rasa cinta nak.
0: Kiban?
1: Cutrani duet dua cinta
0: rasa cinta.
1: Rasa cinta.
0: Yang lagu bahasa Aceh apa kan?
1: Bahasa Aceh.
0: Okay, siap.
1: Nurul siapa? Ayu Maman, Ayu Amanda Ayu dari Mesir Mekarin New biasa Nurul bas.
0: Nya satu rasa cinta.
1: Betul.
0: Bahasa Indonesia nyonya Hana salah kan?
1: Lagu Aceh ha. Kami tadi dengar bahasa Aceh. Bahasa Indonesia dekat aja next lagu dan lain lagi bagi lagu-lagu Ayu Amanda
0: Mesir Mekarin. Okey siap.
1: Biasalah lagu favorit aku tuh.
0: Iya. Salam silahkan.
1: Salam Papa Nurul, Nita, bersehat, bertambah sari lagi Nurul.
0: Amin ya Allah.
1: Yang penting ibadah buat Tuhan Nurul.
0: Amin. Terima kasih. Kak Fitri menancip ber.
1: Oh, terlebih dah tak tinggal cuma yang Nurul.
0: Amin. Tidak nali pahala menyogat tak ada pegah kan?
1: Nyanyi. Anak tu baru punya perut sejak tadi. Nah, bang Ahmad di samping sana, urulah golok.
0: Iya, betul.
1: Bang Ahmad, semoga sejak tadi apa nyambung ah.
0: Iya, amin.
1: Ke Kak Yana di Lambaru, ke Kak Eli di Pada Air, sejuknya si sejak tadi kebaikan.
0: Ke mana-mana ya.
1: Memudah rezeki bersama ya Kak Manis Farga dan ke mana-mana Nurul yang tengah mantau di Eri Krukut. Semoga saya bersehat banyak.
0: Amin ya
1: Allah. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Fitri dari Darussalam. Dilikat Kak Fitri kagak preh ba 886. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dulur.
0: Nah Cik Mat.
2: Ya, apa kabar ya Kak Dulur?
0: Sehat, Alhamdulillah. Cik Mat, kiban?
2: Cik Mat, orangnya Alhamdulillah. Istirahat.
0: Istirahat, yang kena dari sulamoh dat.
2: Istirahat orangnya.
0: Ibu dah tuk mata Cik Mat? Ada kiban?
2: Anak ibu dah tuk mata, mata ya tuk.
0: Cuma dah kayak dengar. Iyalah, karena wobi dengar malam, delak genongan yang malam tapi kan?
2: Iya, lelah.
0: Baga pulih Cik Mat ba?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah Cik Mat ba ya.
0: Amin ya Allah.
2: Saya ke lelah, anak sakit, lelah.
0: Ya, Cik Kak gelake istirahat lah. Ha, badan.
2: Rahatnya ke wajah lelaki jauh-jauh lah.
0: Ya, betul.
2: Tak paksa.
0: Ya, tak paksa kakak. Itu im lagi. Im lagi. Ya,
2: punya tubuh. Masa motor. Nana.
0: Mogok.
2: Tak jauh-jauh. Anak seram suruh kan.
0: Mogok kan, Nyan?
2: Mogok. Untuk berjalan. Ada pun lelaki terhat suruh. Anak lebih hancur.
0: Ya, Cik Mat. Bagaimana boleh, ba? Bu, bengah kala?
2: Terima kasih banyak.
0: Ha? Bu bengah kala?
2: Bu bengah awal ini orang yang nak lepas tahu.
0: Oh, ya.
2: Tak ke, bengah nak lepas tahu, tak ke layan ni.
0: Baik tanya.
2: Tak tanya.
0: Tak je, cik baik gelah cik Mat. Mana alih fikir minta nafkah?
2: Kerana ada perempuan yang ada temukan kerana ada bidang bulu lempu yang ada tiga.
0: Iya. Cik Mat.
2: Tu lembu ke desa.
0: Nyengkanya.
2: Mesti lagi jalan rata jalan tol mana rumbu tu. Dengar kena tu lebih lah mati dalam rata.
0: Kiban. Sayang. Cik Mat, Cik Mat, Cik Mat. Nyoronyo tentang jak mejame.
2: Jame-jame.
0: Etika ji pakiban kata nyojak mejame. Kada
2: jame rumah canda kan tama bo jero kan.
0: Oh, menyanya nah nah jadi wolean.
2: Jadi wole ya.
0: Hana di.
2: Kada nampak uci ni juga.
0: Kam rumpo gelar ndak ya. ALM ilike. Merumpok gelar ALM ilike. Hana payah ajak kuliah yang merumpok gelar.
2: Kiban.
0: Hana payah ajak kuliah ngak merumpok gelar.
2: Kita belum lihat jamnya ya kan? Ada jamnya yang kita baru, jamnya putih kaleng kan? Jamnya cahro, ya bayar di kan? Jadi lihat jamnya. Ada wadahnya, ada kacanya kan besok mau jamu kan?
0: Iya betul betul wadah.
2: Kecuali jamnya. Anak sengaja aja lah itu kita kan. Mata jauh lewat. Oh, empat kalau mau nurul. Nah, sama. Sama gak kalah mahal kalah kan. Nah, jadi gak nampak bahasa pu.
0: Punya Hana dah bahasa pu kanyan ya. Kak Malik tu ya.
2: Hana sangka-sangka.
0: Ya, kecuali itu tiba-tiba Hana rupa ke. Ya. Dan kita lewat ya.
2: Dan kita lewat. Kamu rupa dah puyuh si A kan.
0: Betul-betul.
2: Jam lo jam jam ni aku pernah jam jam ni. Mana jam ni dah jaga turun pasal lo jangan tebal. Atau yang mana yang buat jika ramplok kan?
0: Yeah.
2: Yang macam dari Cema.
0: Siap Cema.
2: Sudah ada urusan lain lo, kan?
0: Terima kasih.
2: Ya sama-sama. Lagu ni si gantang, mungkin.
0: Si gantang dari Armawati.
2: Dari Armawati lah.
0: Oh iya iya iya. Ya. Si gantang.
2: Abangnya.
0: Abangnya si gantang Abakar.
2: Bakar.
0: Ya kamu kok be?
2: Kamu semua. Jadi dua abangnya tu ikurnya karena si gantang.
0: Siap.
2: Jadi selalu telefon ke orang satu keluarga selama iman dengan akhirat.
0: Amin.
2: Dan yang ke Hayati, ke Diana, Bang Amri, Bang Basri, Wajon, Bang Jafar.
0: Ya.
2: Ke LG.
0: Ke mandu-mandu.
2: Ke mandu-mandu. Makasih banyak. Oh, Bang Intan, Mbak Tuhan.
0: Good. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mat dari kawasan Lambaru, Warihlun ya, tengah istirahat urangnya Cik Mat. Jadi, warih-warih yang kena minta sate 5 ribu timpang 7, urangnya prele. Tengah kelai. Dah hadirkan dua buah lagu ile naglakele Kak Fitri di Darussalam uno Cut Rani Auliza Satu Rasa Cinta.

Kejerenlang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Sepet Budaya Anu Nanggrok.
1: Wanan kuari lon dua buah lagu yang kegelake li Kak Fitri di Darussalam ngan Cik Mat dari kawasan Lambaru. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lo acara Sirebo yang ke gepreh bak nemboi 886 daco ile. Bagi wari lon yang lain yang kena bergabung silahkan rat nemboi 7055. Halo, assalamualaikum wari lon.
2: Waalaikumsalam, wari lon sayang.
1: Iya Kak Hayati.
2: Iya de.
1: Bengah tak uronyo.
2: Ana bu no.
1: Oh ana ada de uronyo.
2: Ana de uronyo Jumat.
1: Oh iya betul betul betul. Ih, karena uro Jumat. Kak Hayati jadinya ana ke siapa ke uronyo?
2: Ana sudah hai tempat ana nyo eh menjahit.
1: Oh menjahit. Pokoknya nyo buat tapi de ina ka?
2: Nah, balik ke Jumat bersih je tak payah dia kata hak nah.
1: Oh nah, ni alhamdulillah kamari mangat. Hana tat memang hana nyali ya. Alhamdulillah.
2: Nah, pusing WO tu eh di tadi boleh di ubat rumah.
1: Ah, oh, mana? Ubat mantang.
2: Ha?
1: Ubat mantang kiban.
2: Oh, mantang. Mantang.
1: Harus jik babe ya nah.
2: Ujik babe ya.
1: Nyen atau ubat doktor pu ya blog roba potik.
2: Bak dokter ni.
1: Oh iya iya, berarti harus memang babi ya ni.
2: Beraya tu ni. Bak dokter kak Ayati cawan.
1: Oh iya iya iya. Yang kenyan berarti harus babi kan?
2: Menyuruh ubat dari dokter. Bak kampung kurungnya lah.
1: Ya, yang kenyan. Baga pulih kak ber?
2: Amin. Ya cik alhamdulillah kak aku. Marakan ke mumah-mumah mun ambil ubat biasa. Tak duk boleh ya.
1: Iya betul betul betul. Buat teh nuro dengan menyuka Hayati lemah-lemah menan.
2: Yang kenyal, lebih turun semangat tapi ya.
1: Ya, yang kenyal. Menyewa teh sakit mari aju ya Allah sayang. Bagai pun ikat pun. Ngak mangan.
2: Ada pupu biasa tegok-gok kau hana kubri tiga tapi ya.
1: Ya, untuk istirahat.
2: Tegok lagi kenok tegok-gok. Hana tegok kenok. Hana tinggal ke Tuhan kan?
1: Kadang.
2: Berarti tanya punya kita tegang kena. Berarti tanya ke sayang ya Allah hari.
1: Ya betul lah.
2: Nyohana kita tegang-tegang lagi kena. Kau nak lah apa pun nanti. Nyohan kau nak.
1: Hana kepeduli ya kadang.
2: Nyohan kita tegang kena. Tanya nyohan pasti nak ke sayang. Kau kau lah.
1: Betul betul betul. Hawa ke ke UAA.
2: Hanggubi ke hanggubi. Jak merantik beli ya.
1: Ya tiup doanya tapi. Okey Kak Hayati. Kak Hayati nyebah jak mejame Kak Hayati. Menurut Ron etika jak mejame nyan pakiban Kak Hayati.
2: Ya menurut Kak Hayati kan tak jak mejame andi bek sembarangan di. Kadang-kadang kan tengah orang mungrep tengah tak mejame mohgok di. Jadi kan tajak menjamin hanya tajak bina ukuran biar tajak lebih kecil di rumah kau.
1: Oh ya betul betul betul.
2: Tajak menjamin tu bantu kenan tu anak tak pegah apa anak tak telefon tu nak nombor ya. Jadi rumah-rumah kau tu tak ada anak pergi jauh. Tajak menjamin bawah tak pegah haji lu kak Ayati ujak morong ronyo. Kadang-kadang pernah nanti dia tak sediakan kan.
1: Ya betul.
2: Ya kadang anak pegah apa kadang kak Ayati dengar eh rumah tu anak-anak apa kan atas siapan apa kan. Hanya lampi dia hanya tajak menjamin biar akhir urung tu nah.
1: Karak-karak maghrib mana lah.
2: Karak maghrib jap lebih kecil lah undi. Makan tibu rumah-rumah sayang lah.
1: Yalah betul-betul-betul. Oh han gebi entah han amangat. Oh gebi kedro kadang gak nyan pas-pasan. Payah ke pernah sih.
2: Yang kenyan. Tapi han nak pegah siapa dia jak kan. Jak dur jumunan. Tak apa kecil dia kau. Anda oh kan tahu ke cik?
1: Betul betul betul. Orang me ya, tahu kaum ya, geme, rombongan.
2: Jengkinya rombongan, kau kata terkejut, tanya terkejut arwah rumo.
1: Ya betul betul.
2: Ya, yang hai dah jajak menjamkan dah yang ada punya pun etika cin untuk nanti tu kenan bak rumah teroro kan biar dah lain HP-nya cerita diri. Hana mulia mesti orang jaminya nah.
1: Betul-betul.
2: Ya, kemudian untuk dia dek punya tapu panjang kah?
1: Ya. Siap Kak Yati. Nah, lagu ronyo?
2: Lagu kan

0: Salim yang pun-pun dah gede nurulis. Semoga sehat sekeluarga. Amin. Terus cepat cita-cita kan.
1: Amin ya Allah.
0: Semoga merompok jodoh yang saleh.
1: Amin. Hayati, mudah-mudahan sehat sekeluarga. Cik Ba bagai pulih.
0: Amin. Mm-mm. Ya nak tu cik gede mak tak yang kata mong lah. Ngapain yeah. lewat. Yang ke Tau Fitri pun tu lah.
1: Ya betul.
0: Yang ke Dia Isan cik. Kak Nah cik anak tua. Kak Nah Kak Nah lah dia sibuk-sibuk siap-siap sang lah.
1: Kemejak lah.
0: Hana kaya kadang tip apa tu dah le buat di rumah ha?
1: Oh iyalah le kegiatan le buat.
0: Kita ada bayang buat tak orang boleh menan lah. Hanya anak tu cik dek ke Pak Meri ya habis mandum-mandum je dek.
1: Siap. Makasih Kak Yati.
0: Yo sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Yati dari Korea. Dilikut Kak Yati kage prehba petujuh 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam dek nurulun.
1: Iya, Pak Saptari, kiban haba bengahnyo. Alhamdulillah. Nya dengan di lampo?
2: Ya, di rumah. Ha?
1: Oh, di rumah. Han ajak kerja orangnya?
2: Bawa kedai Krung Sabi.
1: Banwo dari kedai Krung Sabi. Ya. Pun abla?
2: Ya, bahan baby.
1: Oh, untuk magu mana? Mana pakai han ajak kerja orangnya? Pre, ya? Karena orang Jumat. Oh iya iya iya siap Pak Saptari. Pak Saptari nyo tentang jak menjame.
2: Untuk jak menjame yang jaban.
1: Jak menjame etika katanya, adab katanya jak menjame. Pak Iban menurut drone Pak Saptari.
2: Jak menjame dia temongon. Di dalam.
1: Dah beri dalam. Cuma nyo agak ubat su Pak Saptari nyo. Takut ndak wari-wari yang lain han ada gedengah.
2: Tunggu dalam.
1: Lenyan. Lega ya. Bisa lem. Belum etika aji.
2: Etika aji. Mohon cabut cemol. Mohon jemni. Mohon kecepatan kita yang ambil tajam jaro.
1: Bet tajam jaro. Ya, bet tak cocok dah rumah gak mah. Bet tak bet cabak mana.
2: Ya, dia ni loh.
1: Ya, ya, ya. Terlalu dah gak ya.
2: Dulu ada kau percobaan ni dengan.
1: Ya, betul. Lenyan pulak.
2: Lenyan. Betul bagus, betul bagus melihat. Ngon saja. Kemudian jauh gajet.
1: Oh, menan. Ya, ya. Berame dah dapat rombongan menan. Oh, ya, siap. Nyan mentang Pak Saptari.
2: Dong.
1: Terima kasih. Bereh dah urunya tanggapi tema.
2: Itu dan itu lihat muka Nur Hadi ku Korea.
1: Iya, mana lagu han apa ya ha?
2: Lagu dah tu.
1: Oh, tiada tu. Dang nuru ui leh. Pasap tari je talem. Apa lagu tak putah?
2: Alamak dia eh.
1: Alamak dia eh. Kaga eh puno.
2: Dan darah di tangsi mendam.
1: Darah di tangsi. Okey, siap. Nya akan merompok ber. Salam-salam silakan.
2: Ya, bi ulah garing. Mama bapa di Jogorong.
1: Ya.
2: Kaju Dahida di Anggi ayah pulau dan ilmu.
1: Siap. Makasih Pak Saptari.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu di samping ya, mutuah ada orangnya Pak Saptari. Carang lah mak ketanggapi dema ya, karena na ibu samping. Memang luar biasa. Tak hadirkan lagu Kak Hayati leh dari Korea Warehlon Buno Gelake Ajir Silayang Putuh. Lihnya na Yakub Taylah daratang seke Pak Saptari Oidi Aceh Jaya.

Liko Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Liko berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Breh atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulau ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Rumput Budaya Anuk Nanggrok.
1: Menangku Warilon kali dah hadirkan dua buah lagu yang kegelakian Lika Ahyati dari Korea dengan Pak Saptari Oi dari Aceh Jaya dan tak nyopih baluh tak pesawadro sajan RRI Prosa Banda Aceh untuk tak dengar lagu Indonesia Raya pembacaan Pancasila dengan himne Aceh ke Potiploh lewat 6 menit wadah Indonesia bagian Barat Warilon ya. Tak hadirkan kembali acara Sireboh na Kak Eli yang mantan setia gepreh bak 886. Halo, Assalamualaikum Kak Eli.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabar bengahnya Kak Eli?
2: Alhamdulillah sehat. Lagi nurul sehat menanti Kak Eli no sehatin.
1: Amin ya Allah.
2: Semoga baik putu ha kan dalam kantung Kak Eli.
1: Yang kenyan. Mahat lagu ile Kak ba?
2: Hana pu menyemaknya menugasa kan hana katri ba menyemaknya yo ko sima memang nya hanya dah mengantung trip dia yang.
1: Ya betul.
2: Habis kita jom.
1: Habis tu. Putu dah ke?
2: Ya. Lagu yang mantang ni dulu ba.
1: Lagu apa?
2: Maimun dengan Cut Mala Blow Honda ba.
1: Blow Honda. Okey, cenero ulah ba. Blow Honda nya kamu rempok ba. Silakan Kak Eli nyoba tema kita nyo tentang adab atau etika kita nyo waktu tajak menjame.
2: Yang hana tu otak ile tanya orang merajak dan kadang situasi kondisi le andik nurun. Baik tajak sembarangan cik punya hana penting tar ya. Kadang kau mesti di.
1: Halo Kak Eli. Kak ada suara. Halo, Assalamualaikum Kak Eli. Iya, red rupanya ya Kak Eli. Katrip pada hari gepreh bak nungboi 886 sayang hari Kak Eli. Entah je, entah mau kembali Kak Eli menye kena tanggapi tema atau mungkin menye hana nede mengda mau gelai hana masalah ya. Yang penting lagu kan nah. Nyan ke nyan yang perlele ya. Blok Honda dari Maimun R ngancut ke Mala. Semoga sehat sabi Kak Eli di pagi air. Be hati Kak Eli be. Ta hadirkan kembali di liket Kak Eli kagak preh bak putih jurnal 55. Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi
2: Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagah dah mana sambut kelai ke?
2: Alhamdulillah mudah-mudahan sampai betul lah mah.
1: Yang kenya nurul bala. Lagi ke Kak Eli benua je putu jo 0508 dah. Ya kan
2: kebetulan kosong.
1: Ya yang kenya rasa kira ni.
2: Yang tu nanti tak kalah kan situasi punya bunga-bunga kadang mamak-mamak ada purun mormolnya kan tinggal mago-mago nengen kan dengan masak. Jadi kayaknya menyahana perleta beda jaile karena nanti kan mengganggu rumago nengen kan.
1: Ya betul.
2: Kak Eli sendiri mesti je menyana urun jak lagi menyana dengan mago rasa je hana dupa boleh dengan. Itu salah-salah hana mangat masak.
1: Ya betul.
2: Merasa aku draw lagi kan. Jadi menyana tempat aku beda jak menyana perleta kecuali ke perletanya barah saja ada gak apa yang penting kan. Nah luhur-luhur lagi yang mahu urus istirahat angin kan. Man tak jadi yang itu sembang asal yang gak mesti yang totoi no angin kan.
1: Betul.
2: Dan mahu terajaknya baik dua cik tanging cik mesti cik saya yang mahu terkasih salimnya berkena urus-urus dah press kan.
1: Baik dah ulang-ulang dah kena salim lah.
2: Lain kan datuk-tuk pintu mesti lagi yang kamu dua lega kan dah press dengan mesti kena dah merumput ngurunya kan. Kalinya masih kan mesti jika gedubi urunya kadang ngurunya kan belum siap-siap untuk merumput danyo danyo geser le mesti ke kiri ke kanan lah dah kena ngambil tentang pintu dah ada. Ada ke samping lah kadang orang belum pakai jilbab atau kiban lah mesti jika walaupun dia sama-sama inong kan. Pula mengenal orang agam dan yang kan press ataupun press apa dah ke mana dah cakap jilbab kan. Nah jadi ada lagi jadi dia yang berintik-intik si dari jenis lagu pengen ni dulu.
1: Ya betul. Lalu enggak cengek pun orang buhan mana
2: ni? Ya hanjut enggak dalam agama hanjut kok jadinya tetap dengan hola ele kadang-kadang hola ele dan nang dubi dengan kan?
1: Ya betul.
2: Mesti kita train 15 menit 20 menit hana dubi kadang si hana orang kan ataupun tinggal betul kan? Tawa menyapa bilanya sih kan dah balik lah mangan ataupun tupuk-tupuk ataupun malam mangan melampi betilak si dari kerap-kerap bincang lah sebelum menggerdak kan je. Cik kalang urung bubut ataupun pelalu semayang kan. Pak cik tak kalah data cara tata tertib barang tajaknya harus tahu dah nyo. Alian pada tak mau dalam dah gimana cik mata tebek sensor 3 tahun kan. Pula anda belajar dengan duduk bertenang dengan menyenang tamai anak dan duduk silang dengan ambil guru-guru ambil cincin dengan bekah tagok kan.
1: Ya betul-betul-betul.
2: Lalu anak umi memang keluar biasa di rumah lagi kan. Waktu ajak jumpa lain bila dengan cik ni Nurul. Malah nak imo kena bongkar si mainan-mainan dan dalam lemari lampu pet kan. Kan kadang-kadang dan nyokah nak mungkin cik ngongong dengan kadang-kadang dah bongkar dah buka dah tajuk orang yang kan.
1: Ya.
2: Kadang-kadang nak cuk lagi dan nyokah kan kabungi.
1: Ya betul-betul-betul.
2: Dia tak data tertib tata cara adat dan nyokah untuk pekerjaan bertamunya. Alia ambil sembarangan pisi dan nyokah pada jauh lulikut dari rumah kau kan cik. Pasti kangen tak lagi yang kan tak duduk lagi ke dapat buka apa menyukai kan tu nyo kalau jauh liku rumpor mo don nejak kena liku tadi buat ini liku kena je ii ama yang baru kerja dah nyo kadang-kadang menurut aku lah mana pun ino mentong nak yang mana ino dah kan.
1: Iya betul betul betul karena lebih privasi ke dia liku kah.
2: Ya, kadang-kadang macam tanya kau siap sih untuk duduk. Kadang-kadang tanya mana siap, mana tanya menekan kadang kurang sehat, naik dan pergi rumah, dia berantakan, ini ikut dengan kan.
1: Betul-betul.
2: Sering lagi, mesti tanya kau sama dengan badan kurang sehat, tanya kan berantakan, naik dan pergi, yang ada berapi rumah kan. Lepas tu jamin kan. Jadi, kakak duduk ikut mentah. Dengan makanya tanya hari-harinya tanya tetap bukan bersih bersinar lah lagi kan. Ya.
1: Yep.
2: Terus jamai kasiap lah. Yang kecuali memang kurun sehatnya dapat pegah habar dari dah kena pergi rumah. Draw mentang lah itu mulai lagi kan. Mudah mentang dari Kak Eli dek Nurul sayang.
1: Siap Kak Eli. Berarti lerhat yang harus terperhatikan Kak. Kan etika kan sempit lah Kak. Tapi dumpa ya dari.
2: Luah
1: tak dari mimik wajah kita nyopi. Senyuman kita nyolinya lale kita nyobek tempit lale gero ya Kak ya.
2: Ya betul. Dumpa, ya?
1: Okay,
2: jadi
1: siap.
2: Kan urung yang jauh umumnya ke halus saya layani. Karena kan berkah sih urung yang jauh kan. Udah rezeki kita nyonajami kan.
1: Ya.
2: Tidak aji dia mungkin kadang suasana raya tetap lah na iya mame yang kan.
1: Yeah.
2: Tapi orang-orang biasa dia kena teh nak sakar tak pegang ii baju lagi yang dinurul.
1: Betul betul betul.
2: Aku pun yang nak kuih kata jikan kadang pun ada pegang lagi yang kan.
1: Yeah.
2: Walaupun di uduhan baju yang tapi kadang-kadang memang orang pun mulia lalu tepe walaupun baju yang kan. Alia lagi dapat tamu langkama ngon tanya ataupun tanya yang hanya semerangan cik kan. Pilih-pilih si tanya dapat tamu hanya semerangan dengan yang...
1: Yeah.
2: Duk kok je telefon nak buat ruang tamu lagi kan. Yang boleh dah pegah hari ni.
1: Siap Kak Eli. Silakan salam Kak. Mana masalah.
2: Terima kasih. Salam Milia yang pun ke Dek Nurul. Semoga Dek Nurul tetap semangat dan bahagia Sabina. Tetap ceria. Semoga dalam lindungan Allah SWT.
1: Amin.
2: Allah Pak Saptari yang paling takut. Karena mesti takut Dek Nurul dah hanji pegah tema kan. Dah hanji lagu. Baru Pak Rais kan. Yang hanji yang tema. Hanji lagu pegah kan.
1: Oh mana? Tapi beres secara lagi ya, nak?
2: Kerap hang laki lagu, karena takut kadang cik nak Kak Nur di samping ada masjid yang pendamping orang nyawa. Baik,
1: sana tak orang nyawa kan. Ya, nak sana tak ke dua kerjasama ya. Dua nak kompak.
2: Bahagia sampai UN2 nak.
1: Amin, ya Allah.
2: Pak Sabtari dengan Kak Nur gue sehat sampai cik di Perhenam pun kena Aceh Jaya.
1: Betul, betul, betul.
2: Untuk Amir Mahmud, Cik di Waila, semoga berbahagia cik dengan keluarga. Untuk Hayati dengan Dik Khaira di Korea, semoga bahagia selalu.
1: Amin.
2: Baru Alun, kalau nak minta bawah jamlang daerah Ujung Merti, apakah di Kurung Raya kena bawah jamlang?
1: Jat-jat talap kak, ya? Tiga, ya? Talap pun. Lalu memang lehat.
2: Menyenjak orangnya nak berjam belah marmu Kak Elium.
1: Oh, nak. Siap.
2: Untuk Kak Rizka Yana, Cik, untuk cucunya Cik dan kemandu-mandum yang tengah mantau, semoga bersehat mandu hari-hari tanya. Pak Amri, Cik Asir Watu, semoga bersehat Cik yang di Kota Melaka dengan ibu. Ibu akan kembali bersekolah hari Senin.
1: Mungkinnya.
2: Dan kemandu-mandum hari-hari tanya yang tengah sakit, semoga berbagah sehat di Nurul.
1: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Eli dari pagi. Iya, warahilun ya. Dilikat Kak Eli kagak perhali makcik. Mbak 886. Halo, assalamualaikum warahilun. Makcik.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, gimana kabar bengahnya makcik?
3: Alhamdulillah sehat wafiat.
1: Alhamdulillah. Nyo tengah apa makcik? Bali ya? Bali ha.
3: Ben.
1: Oh iya iya. Okey.
3: Jangan dikali.
1: Siap. Makcik nyo tentang etika gedanyo wadai tajak mujami bak rumah.
3: Ya sama kayak Kak Eli pegas punya bak nyo ngati bang tubuh gitu lagi aku bang bang gua satu tu pintu lambai salu melabet tengok kenangan gede gak kenangan di rumah si bajai mecah bajai kadang saya.
1: Ya betul betul. Tapi
3: nak tanya ke tanya gak gaknya nak kan nak ada rupa tanya hanya mangah saja lah yang mencintik nya bahaya tak besar kan.
1: Betul.
3: Ya kalau kaget rumah gua tak ada pintu tutup-tutup macam gua tak ada hilang gede kata dia benar. Hanya tu je buka dok punya ni raya. Ya. Banyak ni kata tawa. Saya kata orang ni betul tepuh dua nya betul tajak dia rumah gua. Juga mata tengok dia. Ya. Serat. Betul problem dia ni. Bet ajak cik dia ingat pupuh lagi umur apa sahabat bet ajak lagi. Betul mai kau dengan tajuk bu kacuk tanya ramai-ramai kerana
1: pusing. Betul. Dek kau kena gonggu cik bet oh ya. Kata saya tahu murung porma lah.
3: Kau yang itu dah bergara. Yang ni kau jik tiga buah-buah junah ni mengkau tau. Jik cik mesti berkacau mana dah bertambah ibu. Tapi ni mana ada mangatnya ya.
1: Ya betul.
3: Yang tu tak pantang ajak rumah orang kebuk orangnya atau majak. Dia jaga wakai. Ya tu orang menggerib. Kau ibu menggerib kacuk tanya.
1: Jadi pajan cik dah jak menjame jik mak cik?
3: Ha?
1: Get je pajan dajak menjamai.
3: Get je mengurit dengan gamenya sama mengurit katuk tanya. Ini belum mengurit tak lupa lapan tak pas kurang.
1: Oh benar. Ya ya. Bek telat hak cik tahu ah. Gak jaih ya.
3: Ha. Ni pola pun bila dia cik belum kerja tengah saja bu ya.
1: Oh ya ya.
3: Penting tak tadi hanya nama salih penting adanya tak main segi urang raya ramai. Ya, ini dia boleh sepuluh sekolah tadi aja punya menggeram-geram punya lebo pokok dia sepuluh lah kerja tu.
1: Oh, mana karam rasa.
3: Dia sepuluh lah sebenarnya atas ya tu. Ya, pokok juga dia menggeram yang layak dah tutup dan ya semua masa. Ya, mana yang cerita lagi Dajak Mogok. Dia Dajak Mogok yang tanya anak, dia tanya dia pegang haba, kolih. Ya, anak di peruk kuih, dia tanya.
1: Ngeram bintih, wallpaper bintih kan, dia peluk lah dia mah.
3: Kau dah pegang sendiri kan. Tanya ke anak Dajak Mogok. Apa dia pegang asing ke tu. Dia mati bahala katanya.
1: Ya betul.
3: Tanya pegang apa je anak. Pegang situ kuih dia. Oh jadi ke subhanallah.
1: Dia luar jika. Ya
3: makcik. Oh my makan eh. Oh my kaya kuih ni. Orang tua sana tu. Saya tanya ke adik bek cik. Kuih ke ibu abah.
1: Ya betul.
3: Tanya Dajak Mogok tanya mana. Tanya terjaga ni. Pak apa dia pegang hati mati pak anak tanya bet lali kan ya ni eh. Di oh kuih blok kuih yo putin tu mati kan. Maka dah tak oi lu nak hang di bin nak jaga kecupit.
1: Kecupit.
3: Ini dah bagong kecupit. Lungklu aja lu ngam tu di kakak mak aku mak dah ada kalau dia ada kecupit. Mana model lebih nampak dah berapi anak ayi bubuk kuih kuih zopnya. Iya kan ayi saliupnya saliup je. Nanti tanya jaga Nurun tengah cati tanya anak-anaknya gada kekal ni lah. Lo kalau kamu kan kami zaman dulu mah. Lagi dia jumpa kat tengah dia ikut tanya pegang ni bawa gak lah.
1: Yang kenya. Nak Nurun je Bruno sheet kan dari awak Nurun.
3: Iya tanya yang omah di baju kuih tadi sibet tadi saya sama bayi kejamai orangnya. Baik itu aku tak tahu.
1: Ya, betul.
3: Macam mana? Anak zaman hanya sahabat tu. Sebab anak zaman yang rapi yang nama nanti nak menyanyi ni. Kali ni, subhanallah. Gotok mogok ni pun cukihnya. Cukih je macam sebab Allah.
1: Okey, siap makcik.
3: Oh, kaki orang-orang yang tak apa banyak anda. Itu yang bagus. Hanya Kak Eli pun kasi pun apa katanya.
1: Ya, lagu apa lagu Nurul Puta ke makcik?
3: Ha?
1: Lagu ke Rana? Apa lagu?
3: Lagu itu selagi. apa ke pada hasil yang diorangnya lah.
1: Pada hasil kerana orang Jumaat.
3: Kurikut mulun. Kalau aku ingat orang kata je. Orang kata je. Saya dah sayang kerja je. Saya nak cik orang Jumaat.
1: Ya, kamu rumpak apa?
3: Salam-salam je. Kandau kena ilang dengan bersahat badan. Selamat iman bagi bazar. Tahu sikit. Tanya umum. Bagi awak jalannya. Sorga. Sorga rumah. Bersahat iman mendung. Sorga rumah mendung. Selamat baru sebul. Selamat iman. Kau tepat lampunya.
1: Siap.
3: Rumah dah nak lupa. Mana ada ni kan lupa dia arahnya ya.
1: Oh ya ya ya. Jak mak cik nyok kan lupa. Jak.
3: Ayo kan lupa mana ayo. Nak lupa. Tak lupa mah. Lah baru ni luas dah. Kom kon jom dia mundur orang tu.
1: Ya ya ya. Man tanya
3: jamu nak ni yang dia ini apa ni dia mai jadi alam.
1: Oh ya ya.
3: Aman tinanya mama en kena ni ngon bak ya.
1: Hmm. Kan nyenanan lewat pio kan.
3: Ha. Menyer bersebunya dah ni apa ke alah nak itu lihat banyak alah satu ulun dah yang kena undang je nama belak sebunya
1: ya betul-betul ya wiat Nusa kampung Nusa
3: satu ulun. Alanya salam-salam pada mandi rumah ke Kak Eli. Pun muka sahabat yang berluar rezeki atam apa ke kan bebe pergi-pergi kan. Aku lupa ke tak. Alanya kena lagi yang semoga yang sihat bagi bajar kanya kamu. Tanya buat sapi umur nanti buatnya bagi bajar si tanda ramut. Ya habis Kak Eli Ibu Jaya ke Bapak Seri, Bapak Mari. Bermandu bah?
1: Ya, terima kasih Mak Cik.
3: Mandu dari A sampai Z. Beliau nak salam di Mandu. Selamat bertugas dan urus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cik dari Lam Ara. Tak hadirkan lagu Kak Eli. Le Buno. Gleke Blo Honda. Dari Maimun Air. Ngancut ke Malak. Gak-gak berjalan Kak Eli bah.

Mano Pucuk atau Mandi Pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano Pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano Pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk Mano Pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses Mano Pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano Pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano Pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: Menanku Warelon kali dah hadirkan dua buah lagu permintaan Kak Eli pagi ia ngan makcik dari Lam Ara. Semoga kamu bahagia. Tatambung lama cara sireboh yang kawai gepreh bak 886. Halo, assalamualaikum Mbak Masri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nurul.
0: Iya, kiban haba bengahnya.
1: Apa gestar Nurul?
0: Alhamdulillah.
1: Dengan Nurul kiban. Nurul kiban sinan.
0: Nurul, alhamdulillah sehat cik.
1: Ya, nanti doa tanya mantan mantuman yang sakit mau bagah pulih. Eh, mana Nurul?
0: Amin ya Allah betul. Mbak Basri, nyeron dengan apa?
1: Ya tengah dulu, tengah Nurul buka habas ya nyama.
0: Oh iya iya, pot bunga kali nampak eh, wadah rak.
1: Kak
0: bereh ya.
1: Ya nyeruh, tak pegah di temanya, di kepala hati Nurulnya, di tema, di urung jawab, di mana topan.
0: Oh benar, kibar.
1: Baru sayang kan baru.
0: Oh, mungkin baik Dawid kenan ya.
1: Baik Dawid kenan.
0: Iya, jadi menurut Rona etika aja dalam jak menjame pakiban menurut Rona, Bang Basri.
1: Tanya saja menjamnya rumah gop. Bisa kondisi kiban rumah rumahnya kiban. Jadi saja nyoti kiban bantu rumah rumah urunnya yang nyotujunya. Kali mele. Tanya sopan santunnya hari nama dengan urun.
0: Betul.
1: Ban saja awal rumah gopnya ban tanda mami itu assalamualaikum le rekun. Yang paling utama lah.
0: Nya.
1: Ban tiga dua ke tapi selalu mana gitu. Kadang ngayan di oh baca ilik lupa ada orang kiri kan. Yang tanda mesti si arah dia kaili pegah mana. Dan tak tahu pintu mula dua dia ke yang yang tak pernah le si arah. Kau gitu biar di urungnya. Oh si arah tu. Ya rekun. Yang lagi apa yang si arah yang pergi siap-siap pakai je lebah pergi ban kan. Ya. Malingan kau hah pintu kata tamang. Tanya saja rumah kau pi bet kami si tanya min dua dia dua puluh tu kadang kadang tanya sabar sabar ada nu. Kau dah tunggu hanya ada kali nak nak ni sabar. Kau dah ligro kuno ligro kude cukup sabar aja. Ya kadang urun formonya hanya ikun aja kun palak palak ay. Nah karena sabar ada anu tanya. Jadi tak pergi apa anu. Hai kadu be ka grup-grup ke mong ko mandai ya tu. Ya ado nama tang ni mandai kamu ko. Ya bancang ni mentang ngote ni kamu ko. Ado mana ko. Yang tu tanyo tu rumah ko pi be sama enak pi buna busopan lah tadu buna santun lah tanyo Nurul kan.
0: Ya.
1: Mana yang mesti ni yang on tiap yang je ni urun ko rumahnya tanyo tak malu be na abah tanyo be cabar anak mesti ni. Ya, baik sahabat tak pegah ni, tak pegah je, baik. Itu yang je, tak terima ni mentah ni. Nanti tak jauh rumah kau, nanti tak ubat dia. Baik tak jauh ke arah kamu ke, baik ke arah boleh hukum ruang ke, baik sampai pada ubu rumah kau, menang lah. Kadang urung poh rumah ni, mungkin roh getah ni. Ya, kari asli dia ke anak tu, kari abu bobo mana, meluah dia boh ke tengok. Kagak bu urung poh rumah ni, hanya lagi yang tengok. Yang payah saya jaga datang. Yang berap mungkri, berap luhu, pi, watir harap asapi, yang harus saya jaga itu kadang ada ya. Tapi yang itu kadang ada kenan. Urung por mohon tu mungkri yang kadang-kadang harap timang kita yang wang. Yang payah saya jaga datang yang wang. Yang sopan santunya harus na, mbak badang. Hei, masing-masing kita yang wang, tapi naji urung yang anaknya kan. Manusianya tak pegah nuruh, kibar tak pegah. Oh sama hitam pikiran kahana sama dengan Nurul kan?
0: Ya betul. Lain ya. Dan hae depan memang lu tak macam.
1: Depan. Tapi punya tak pegah etikanya luah Nurulnya.
0: Betul.
1: Luah dah.
0: Makaji tanya harus tak ya harus tak perhatikan yang nanya di kau.
1: Benar. Kiban yang rumpor rumahnya nanti terjadi yang kenal yang kelihatan. Tanya ping oh dah. Situasi kondisi rumpur mohonan buat je tamai mungkin sakam sekilo tengok si perlih tam rumpur mohonan buat apa kuih masa buah kuih tu menang kan ya mungkin oh niat aja mungkin rarap dulu tapi rumpur kuih oh mungkin ya menang lah mungkin tidak pegah kan
0: ya
1: nak jaman ke Nurul
0: siap Mbak Basri lagu pelagu Nurul Putra kerana
1: rukun heblah mungkin
0: rukun heblah nyokam rumpur apa
1: ya.
0: Salim-salim silakan.
1: Salim phone Cik Man, yeah. Kak Hati, Kak Eli, Ya, Mian Mahmud. Yang Alam Baru. Makcik, cik, ayo. Yang Kak Nur Pulau Aceh. Dengan Radhi Pidia Jaya. Tak hati kali ayo. Masih kali solo. Nah, dalam dongai memandu maju nurut.
0: Terima kasih Mama Sri.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mama Sri dari Kota Sigli yang tengah geduk-geduk ya. Semoga bersehat sabe. Di liket Mama Sri kagak pereh Pak Putu Jono 55. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Nyong awak Jon nyong di Klegenting.
0: Iya, awak Jon dari Klegenting. Kiban haba uronyo awak Jon?
2: Awak di ta raga ta apa?
0: Alhamdulillah.
2: Tema bila gak ada sih.
0: Oh, lagak de mauronyo.
2: Lagak ta.
0: Iya. Awak Jon.
2: Awak Jon, mesti ji pegelah tema ana jak rumah.
0: Ana jak rumah maksud
2: ji? Ana jak rumah. Ya, tadi omo sakit, omo ti dah. Pamaji non ngon awak Jon sakit dah. Nya aduh hado je awak Jon kagak bau mo sakit tu untuk kagak bau kan. Dan tanya yang papa mo sakit kan tadi ande kan. Jadi tak apa-apa kaya orang tak buka apa orang tak kaya orang tak buka apa
0: betul-betul
2: jadi tak apa-apa kaya apa-apa yang nak mudah apa kaya kan kadang-kadang tu alat pun tu tak apa waktu di telim tiba-tiba yang lagi saya buat jalan-jalan kemudian orang tak kaya abang tahu tu apa gamplom-plom tu mesut bubu yang tu wayah baca-baca bubu yang nak belonya senang kan?
0: Ya, betul-betul.
2: Kira-kira
0: menyewa teh je, nak perlu tak eh, menyewa tajak buat rumah sakit?
2: Tak eh, tu nyewa jalan-jalan, apa-apa si pelong tu kan?
0: Menang.
2: Cok Honda, wala baju tak, tak perlu apa orang apa ke tu.
0: Betul-betul.
2: Ya, dia buat rumah sakit tu, orang rumah sakit pulang tu, buat tajak senang kan? Jadi ngon baik kan tu. Tapi ada ke ngon. Dah tak sakit tu. Bapak ni tu lah uti. Ada anak tu lah uti poci-poci kan. Poci-poci ngon lah. Ngon tapi ya. Tapi macam ke enam dia tu pegang.
0: Siap. Terima kasih Wak Jon.
2: Good.
0: Wak Jon nak lagu ronyo?
2: Lagu Ami-ami Riak Bicah.
0: Riak Bicah. Nyok apa rombok apa?
2: Yes.
0: Silakan salam-salam. Salim
2: ke Pak aku pun dah gerak ni. Saya biar aku ke kawilih. Baik-baik sehat apa ya.
0: Amin ya Allah.
2: Lana ke Mak Di namanya rumah-rumah ni ha? Walaunya ke Pak Bah pun dah.
0: Ya.
2: Ke Kak Eli, ke Kak Enong, ke Mak Cik Lu ni lah marah apa.
0: Okey, siap.
2: Dan ke Pak Amri, ke Cik Epon yang kompak saya pun, Cik Epon.
0: Oh, Cik Epon.
2: Dia cuk. Yang pertama tu Cik Epon tu. Banyak lupa pun datang baru.
0: Siap.
2: Ke Pak Amri yang dari Kota Melaka apa?
0: Terima kasih.
2: Radit suatu di Pidi Jaya. Malam ke mandu-mandu muntang apa?
0: Wajar.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Wak Jon dari Klegenting. Warih lon. Tak hadirkan lagu Rukun Leheb Lahai Leke Bang Basri dari Kota Sigli.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

0: Rumput Budaya Anuk Nanggrok.
1: Menanku Warelon kali dah hadirkan dua buah lagu permintaan Bambasri dari Kuta Sigli dengan Wak John dari Gli Genting. Semoga kamu bahagia. Dah sambunglah acara Sirebo yang kawai gepreh bak 886 dah coile. Halo, Assalamualaikum Warelon.
2: Waalaikumsalam Adik Lun. Warahmatullahi wabarakatuh. Kebandik sehat.
1: Sehat, Alhamdulillah ya Bid. Rona?
2: Sehat sedik.
1: Sehat, Alhamdulillah. Dengar lipat no?
2: Ya, tengok di rumah, menonton di belakang.
1: Menonton di belakang? Ya, ya. Ya, balik kan?
2: Nak ulung tu, nak ulung tu, tonti aja, nak mangat bergerak.
1: Oh, ya, ya, ya. Nye, nye, nye, nye. Siap.
2: Memang satu, dia tak menedut dah. Tiba menedut tu kalau buat.
1: Oh, je. Tapi cah dengan teh, nyama meh, ya? Tapi cah dengan teh, nyama meh. Nye nye nye. Okey. Ya Bid, nye orangnya tentang jak menjame ya Bid.
2: Oh, tentang jak menjame. Tanya udah jak rumah kau penuh di. Bina sopan bina sopan santun
1: betul. Betul. Ada kalem,
2: hanya ada kalem kadang ngomongnya orang. Hey, sederhana lagi. Tidak lah orang jauh itu. Mamanya saja umur-umur orang kaya rupanya seperti itu. Boboh lim, boboh bihanayim bagaimana.
1: Oh, menang. Ya, ya, ya.
2: Dek tak abau si gatuk juga.
1: Betul, betul, betul. Jadi, tak boh yum roh si menang lah.
2: Bina tepatkan silah lagi. Kadang-kadang umurnya si orang katin. Si mana muka dua rumah. Abang tajak ni orang kemenyum-menyum.
1: Ya, betul-betul. Saya
2: tanya-tanya ni, tak jauh omong kok. Kerana mungkin berjak dokong lah. Ya. Kadang boleh memang. Penat. Baik, tanpa-tanpa pun orang jauh itu. Tapi itu ada tu omongnya nak ni. Kita tahu lah. Itu tak berbeda banyak. Jadi, ada orang tua omong pun. Ada tak jauh tanya ni, dia ada apa?
1: Ya, betul-betul. Ada lelaki,
2: mana? Ada yang mak sebab orang tua ni. Jadi, kalau ni, kita menang lagi. Ya, nya istilah lagi menyatanya sebenarnya gatuh kelemah nandung gatuh suring belanja. Tapi tanya, kan nanya anak kelemah tadi nandung, mana anak nandung lagi yang banyak-banyak sepok.
1: Betul-betul. Ya,
2: menangnya umpamanya, umpama lagi sebagainya. Dan ada kita tanya deh, itu nandungnya aku putus. Kadang yang mudah kata aku isi, isi kata, nanya nama. Ada orang yang pun kejap matanya kadang menanti ya. Kadang-kadang mungkin sampai hati kejapnya nanti kadang-kadang orang kejap mana kan kebau lah.
1: Ya, biasa je lagi kan ya.
2: Kadang-kadang orang kejap waktu itu kejap. Mak kejap untuk kadang-kadang kita lihat kejap. Kejapnya kebaji, kejapnya ada ngalir tanya. Ada ngalir tau orang yang ya.
1: Ya, betul-betul.
2: Kejapnya, ini orang yang menang lu.
1: Betul. Siap ya Bid. Lagu apa lagu Nurupota kerana?
2: Lagu
1: dek
2: Nurul yang galak
1: dek Nurul lengok. Oh Nurul le lagu galak. Manyo yang galak ya Bid.
2: Nah, lu yang galak dek Nurul galak dek Nurul lu galak Bid pun tak apa senang dek Nurul.
1: Okey siap man. Dek Nurul pilih mentam hanjet.
2: Jadi kali dua dua nonde.
1: Amin ya Allah siap. Nyo silakan man salim salim ileh.
2: Salam-salam kepada Nurul si selama iman dek Nurul dengnya dia ada Nurul tak ni ya dek Nurul agak bangkat alam karamah ya nak.
1: Nah, agaknya dengan di luar tiat dengan nak kegiatan ti mungkin tinggal ke kedamo.
2: Oh mana, ni agaknya dia yang berapa orang yang ada dalam di rumah kerja anak.
1: Ya.
2: Tapi ada pun kadang kerja kadang bangkat tu dia bangkat ya umrah kadang dia. Kalau kerja tu, di selama iman yang nanti di bawa.
1: Amin. Good. Kena mayang ya.
2: Sebab bateri situ no ke bangau beli di sini ke tak inang ramrin tak edi sebagai
1: ke mana Bandung ya?
2: Ke Naga je. Nama Bandung Pak Amri juga dari kota melakukan itu.
1: Iya, siap. Makasih ya, Bit.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bit dari Ulekaring, Warihlon ya. Di liket ya, Bit, kagepreh, Pak, Pudujoh 055. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
3: Waalaikumsalam, Warihlon sayang.
1: Makak Yana.
3: Iya.
1: Sehat, Mbak
3: Warihlonnya. Alhamdulillah, sehat.
1: Nah, saban, Cid ya. Manyo nasu jangan enan kak. Mungkin headset ni ana.
3: Padahal kan headset ni kakak enak gantola elo tapi menanti lo.
1: Oh, ini berarti betul HP berarti.
3: Enggak tahu nyopo yang salah hom.
1: Mungkin HP kan kak.
3: Bisa
1: atau
3: jadi
1: mungkin bak lubang nak. Bak lubang headset je kan kak guru.
3: Tapi nyo headset baru nak elam. Kontak sih untungnya. Berarti HP aja ya bermasalah.
1: Iya, Pak.
3: Mau wajar lah HP ton gajah proje.
1: Awet dah ron nak pakai barang ya. Enggak tak dijaga magaji dari ton gajah itu.
3: Dari ton gajah HP Nokia awayan yang model peta ya.
1: Oh, iya iya iya.
3: Yang lipe bukan yang terbaik ji, yang lipe ji.
1: Iya.
3: Okay. Yang terbaik ji kak. Wakfana di kayak masuk museum. Tiga yang lipe sama tu. Aduh.
1: Iya, Kak Yana. Nyok tentang menjame kak. Etika kita nyojak menjame. Kipan menurut Kak Yana?
3: Oh, ni perleta yang tanya pakai etika, pakai adab. Tapi beda pegah pegah mentembak radio. Bangganya tak amat lapangan. Kehana lagi yang tak pegah kan?
1: Ya, yeah, betul.
3: Lagi tajak yang kan tak pegah janji lah yang rupa rumah. Kadang tu ikut hal lah yang menjana acara. Anak tak pegah pegah bantu tanya Hana Uring yang tak kentu ada telefon. Banyak Hana Uring. Nah, dia mungkin ni kaya nak raja dah kupeh buat apa-apa. Dia buat bahasa begini, nak raja nak orang. Eh, pegah apa-apa, Han? Raja dah dapet apa? Ya, preh-preh. Enggak, berat. Aduh, rumah. Kau dah home jak. Ya, preh-preh orang yang nak menegak buat. Jadi, kalau yang cerita, Nurul.
1: Ya, yeah, betul-betul.
3: Kau dah pegah. Mesti kaya nak, Nurul, menjak kena. Oh, je, Nurul. Tapi, baik buat pohnya, ber. Kaya nak pohnya menjak gede. Ya, menan. Tapi kan ka geser baca oh punya menan dorojak tu kali kurang ber get menan. Jadi kan kata pre, pula lawetnya kan kamu mudah karena HP kan.
1: Yeah.
3: Jadi kan sama enggak ada pegak janji. Menan banyak hana ada pegak janjinya resiko dia. Menya 50-50 lah nak urang dengan hana urang kan.
1: Getir rekung dekok je ya.
3: Getir rekung dengan hana urang terkadang tidak mesti hana urang juga kan hana persiapkan yang kuih-kuih mana paling nak ide atau ikupi mana kaje roti kabin kan. Dan menyata pegah tanya kan kata yang minta kuih-kuih ade-adenya sabar puklo mana kan. Jadi wate tak japi tak wate si bek wate luho wate buluho katuh tanya ikut kadai tak kucing macam cik tunyok ke modal kat Anna modal tunyok tapi kurang rumah yeah. Tanya wate blow besep ke tau karena malam kalau enam cerita kan
1: yeah.
3: Wate buluho wate istirahat go bek tengah go tengah di katuh tanya tak tok pintu ikut tu mumang buka pintu cik uro cik tengah mesti uro tu tak maksudnya. Banyak awak teh maghrib lah, juga dengan hendak semaya maghrib, but gerakan keluarga kan terus tanya tutup pintu kan. Kan hana adab saja kecuali tanya rumah saya di oh itu lagi tak mejak kedai uluak usigli. Terus tanya pas awak teh maghrib, hai nanti motor tanya kan dia tak prediksi kan.
1: Iya betul.
3: Terus tanya awak teh maghrib, nyala en karena tanya dari di oh mamnya tanya toto kata depan awak teh maghrib bubuk rumah gop. Kan ada sembahyang di kedai.
1: Kadang ya biar sembahyang inan.
3: Makanya bantu kena tehana prahaba. Ika ambil ya sembahyang rumpa rumah sembahyang bebetnya ya pres tanya ya duk ya gemit tanya inan grip. Belinya tak jadi jaroso dah tenteng. Hana siapa nak pakai hantar bela dah beri peteng dah bela sakam sekarang kilo kan je emnan.
1: Betul.
3: Tak jod droto hai pak hayak jaro siplo grip rumah gom. Makan adab grip memang ika hai Tapi dia tak ada cerita Pak Gop pun kata tu, oh Gop berarti hamei u nah anak ganda gege yang model lah. Yeah. Am grebek tu saurung pe anak ganda hai nurul walaupun urang pormong tu hanai sembahyang. Yang magrebnya jika privasinya watek ke keluarga droi watek ke pekeh sembahyang pekeh hibut pekeh segala macam pajubu segala macam nah
1: kan iya kadang cik ahek kerja mesti banyak uro
3: ah jadi tanya benar pikiran lah benar ada sopan yang benar elinya watek ajak pihnya salam lagi haba benar tak tok tok pintu lega tak hoi nan terkadang lagi kak Erna menyuruh tok tok pintu toknya ibu salam kak Erna hanatat peduli le Nurul karena diku kak Yana na rumah di samping.
1: Iya, rumah dempet-dempet dah.
3: Kan dempet mah deh tapi dia dah dengar Nurul. Itu jarak 2 meter hebete tapi kan dia dah dengar orang buat salam kan. Ya, betul. Kak Yana ke kak so salam memang tanya wajib walaupun tak cucu salam kau mana masalah pencuri salam ke kan. Kata tu kak Bantar jak dah buka pintu kak Hana orang. Nah jadi kak Yana ini menyahanai hoinan kak Yana kacupi dan nak buka pintu. Cuma tu orang tak kali dalam waalaikumsalam. Masa kadu tu dengar tok tok. No no. Amen. Menyapa lah model tintin ni dah luarnya hana ceritanya tintin di luarnya. Dah tu berklek so luar tintin. Mana menyekaya nak buka pintu aku dah lom.
1: Fikir orang kangkut ke dah. Maknanya hana tak puli.
3: Tin kan gutan gutok tok kita ke dalam kan tin kata lagat
1: betul.
3: Olehnya dah tok pintu lah tok pintu dekat pintu gop kan dah pernah kejadian kan garap grab tok pintu salam hang apa duduk tanya kan kata kejut pe yang pe mana dengar kan hamkan dia buka pintu dulu lepas buka pintu rupanya saudara Kak Erna. Orang mana ada guys.
1: Lagi ada dinner ah.
3: Mana ada guys kan gebak salam ke assalamualaikum. Kitnya baru kita dengar assalamualaikum.
1: Kadang cik galak ke karu.
3: Kan kaya nak menyekat lagi. Yang tanya kan kapu bala tengok tom ke. Kayaknya mungkin
1: betul.
3: Jadi perlahan adab dia baik kenang tenang. Jadi yang kak ya nak bagah kenang lagi. Karena memang refleks Nurul kan.
1: Ya yeah, betul.
3: Bantak rupanya orang yang memang harus gebet salam tapi anak gebet salam gak tok tok tak jahe gitu ngesak di nan lo. Inap. Jadi kan bena cinya bersapan elinya be ban hana so tu oh tak cinya pak cibela tak gintip kan saya kau bajet dah dalam ana itu oile kan
1: ya nyengkehnya kadang nak tu hana de tak dengar tak cinya dan gepluang kadang
3: tu ban tak cinya agaknya cik kadang tengah pakai baju kengsi elu so tak mesti benar ke gepluang ya. Jadi hanjit si lagi anda ingin intip kan? Bang kalau tapi tu press gayu tameng baru dah tameng. Aduh, bang gayu tu. Nampak yang bantah duk masa abah rumah dah sesuah nak mata adanya masa abah rumah dah sepuh tak sepuh kan?
1: Ya, betul-betul.
3: Terus lalu kiknya, terus lalu kik je. Lainnya nak bantah awak tak pegah tu. Utuh tak rumah je. Ilikut lah londuknya kan? Kepusinan bunga midut du
1: lepas di game nyana lagi kan kadang tanya si Andrew de Mepio kan
3: terkadang ciknya elunya kadang menurul ban dua orang gelem tak sampau karena la enlom kan betul tadi tak sampau karena la enlom jadi ban terus jamai kagak cengek kena cengek ke dia kagak pegahnya luar pun totak ruboji tanya gaji mesti se pulang bulan apa yang mesti tu bantu bah buta kata rumah gop mesti tu rumah ikat pajak kena pegelih kata dah nyong kan
1: yang kenyak jadi
3: kan tabah lah pupuna bacut punya tabah anak dah jaga baik rabak ii gop ru kuih gop ada pupu lain pupu jantlan lah rumahnya kak anak mentah anak minyak anak tak peruna kan je lagi binatang Nurul sesoh kena sesoh deh kan
1: anak penasaran petrau hawai mutiji hawai mumat hawai mumiat
3: iu pupu yang kira-kira menarik perhatian ji cik kai perhap kenan ditanya oma kan benar tanya rupa rumah memang hangat kun tapi ke kakak iga dah tak ada dengan kerup-kerup ke pada aku
1: betul-betul
3: kecurhat pak tanya kan cik kakak kena jumpa lah aku tak pulang gak pulang pakai anak dan ha aku dan tu kakak rumah ni punya kak Ena pada cerita pernah kejadian anak kumun kan. Jadi tu icok kuih kuduk uluai dari luai tambah dalam bekne bahama je ana kenapa diim ke bek lagi lagi nyan menyaga gengnya bengong apa tak ada kenal rumah awak
1: bere
3: cut balik huruf
1: tiga
3: buat cinta ya orang raya
1: ke arah nyawa.
3: Eh, tu bukan baik dengannya. Kuih nak rugo nurul atau ambal kan?
1: Ya, mubazir.
3: Mungkin tak ajuk ke goblom, tak pasal tak ajuk ke goblom kan?
1: Betul.
3: Ada eh pak Johar, habis lah eh cerita ni pomai. Poya gue bentang, anak tantam hilap tu. Mana nak cerita rumah? Baik, balik dia. Anda balik dia. Ada cepat-cepat, ada eh tak. Belum sejak rumah ganyo pun nak bungong lah. Habis hiwit. Mak, berhabar kacau dalam. Anak pun kacau je luar.
1: Ya. Okey Kak Yana, siap.
3: Jadi, tajak-tajak yang benar adab lah. Pakai adab. Kedepankan adab. Pakai adab tak bergah-bergah mentah. Tapi, tak puput Hana sebenarnya.
1: Betul-betul. Siap Kak Yana. Iya, kamu sujang nggak? Katrip dah saya dengar ni. Lagu pun lagu dah putar.
3: Burungnya api kepala si nyanyian keneng.
1: Lagu pun lagu dah putar.
3: Dekti ajar mau kayak ada kena keneng deh kak wow ni.
1: Tapi alhamdulillah Dekti kan mutuah kan?
3: Oh Dekti mutuah kan. Menyamuk grab hana kejak banyak kesembah yang ini di luar lebat menasa. Baru tuju grab kejak. Berenaan. Menyah nak menyajak je nak macam grab-grab tapi sembahyang gitu ni nyambut lah gitu.
1: Mesana ke dia ya?
3: Mesana. Baik gara-gara ya pengen kau nyanyi tak nyam sembahyang but sana deh. Tak tahu tak kemik-kemik kau nyam up kuih ni nan.
1: Siap.
3: Okey lah Nurul. Menyata cerita panjang kan. Pilih hohoi peluk.
1: Nurul dengan apa? Pilih lagi kat lagi maraton. Buat cerita.
3: Kanan apa nak pengen lah. Bapak buka apa kan leh. Radio pada dengar. Gok buka kejadian lah. Grip-grip rumah gok. Terus tu cem tu.
1: Ya. Lagu apa lagu?
3: Lagu ronyo. Punah dari... Aduh, Novi Zen.
1: Novi Ayla. Novi pun.
3: Novi Ayla tu je orang.
1: Oh, ya, ya, ya.
3: Aduh, nak Allah dia. Siapa nanti kata, wahai Allah. Kasih sayang Allah.
1: Kasih sayang Allah. Dari Sol?
3: Sol dan...
1: kasih sayang Allah.
3: Kedua Kak Ena. Cewek.
1: Kasih sayang Allah. Man salam ini dekat.
3: Salam pun tak ke Nurul Iles. Keluarga semoga sehat mendum. Berkah umur, berkah rezeki. Betul buat pelaminan.
1: Amin.
3: Dengan ke Dekti. Dengan keluarga semoga sehat. Kak Ngongsit. Ke Kata Mangguno. Ke Isan. Isan. Isan.
1: Yang kena Hana dah dengar lah.
3: Iya, yang tengah genyan, tengah merajuk cak dia.
1: Mungkin.
3: Aku mana-mana dulu lah, Nurul.
1: Siap. Nyo kasih sayang Allah, tapi Hana merumpok kak.
3: Nah, aduh, so nanti ya.
1: Kasih sayang karena Allah.
3: Hana pakai karena, nah karena.
1: Kasih sayang Allah, Hana merumpok. Kasih sayang karena Allah, nah. Kasih sayang Allah dari Aida Azhari.
3: Ah itu dia.
1: Okey siap.
3: Nanti mentang kedua lah Nurul kena Aida. Tak kemana-mana punya Nurul bet. Mana saya rek tak Nurul.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Yana dari Libya, Yahbit dari Ulekaring, Buno, dah hadirkan lagu Saudagar Kaya ke Yahbit.

0: kamu beri salam gerakan mandung Tuhan muda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
1: Pekon jelas yang perlu halangan hai tahap bajaran raya. Cuman yang

0: Lagu yang kagelak leyah beat dari Ule Karengan Kak Yana dari Libya. Semoga kamu bahagia. Tatampung lo acara sireboh yang kawai gepreh bak nemboi 886 da coile. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya. Sehat. Sehat alhamdulillah.
1: Jadi ada orang yang lagi semangat dah.
0: Iya, alhamdulillah. Nyo dengan to doh Tuhan ating tegai.
1: Iban?
0: Tuhan ating tegai. Cuma nan.
1: Nemat, kamong mah agak kan jari yang kecuali urus jemaat. Sering urus jemaat karena anak aktivitas.
0: Oh iya, ayah agak sah.
1: Pani emang urus naik jemaat.
0: Yang ke tua menan gejak gejak oh nyu ayah agak sah.
1: Ya, yang kini lagi payah. Ada puah pe ge punyem-punyem melenya puah makin puah puah macam
0: benar betul betul kalau
1: apa ya jadi ke baju
0: kamu ho ya ya gaza
1: pak manuo pak belanja
0: oh pun nak belo
1: ada beli jerat dia dagang puah ke liru ah
0: nah oh rono yang belanja ke ro pupu selera tu ah
1: tapi ini yang belanja.
0: Eh, semua tua tak memang ya guys. Jadi ibu pi hana bingung lepe gemutagun kak sesuai dengan pe yang neblo.
1: Hana kalau begah le ini lemo.
0: Oh mana?
1: Oh, jadi kak boleh aku boleh asam, boleh bawang, boleh tapi mana? Baru boleh le.
0: Oh mana?
1: Oh, jadi lemo ibu buat jun. Mana nanti kau kabel eh? Tinggal giling-giling kan? Masak aju.
0: Oh iya iya iya.
1: Teman teman.
0: Tema uronyo tentang jak mejame. Kiban etika gedanyo menyota jak mejame menurut
1: oh,
0: ayah gas.
1: Oh, Lun. Jak mejame, jak be. Dengan cer uro kadang-kadang igo pah ke caguan. Jak tanyo mah anti tu mega mecai bo mano gak do nyo gak do je kadang si ngempeng kadang ana.
0: Ya.
1: Ba uronyo ana peng tu dak tadi. Dapat ha pe pe sindro tadi.
0: Ya.
1: Temenan. Ya hak bu sia nya tatagun na abah mau dua, tapi ada apa juga dek tu dua tu pekak tahu tak? Tapi nak betul sendiri, karena bukan urung jahnyo istilahnya anaknya, anak itu kiri oh nyo tajak luhu bago, ni tajak bu, tajak luhu tu je bu, apa juga bu le luar.
0: Ya betul.
1: Tapi nak tu rumah tu mesti bukti muka bos pak, dek kadang dek lepas naik istilahnya. Jadi nak pergi bu.
0: Ya, betul.
1: Anak ni jatuh ke pasti na, itu mahu mana le? Kata anak le mahu baca kan? Angan tiga bulan dia kan?
0: Menanti
1: yang lagi kan? Menanti ada jam siapa bagus menanti deh. Ruh parwat telu yang ikhlas juga kadang. Parwat telu kadang gaya kan? Jam siapa lagi lupa luhu. Alia aktiviti WTBI tu normo kalau kadang si bak dua bak kursi dengan nanti juga ya kata ia tu mengalir kehan hanteng karena apa kan anjam tapi tak berubah rung ah time sube ya ni cagang yang lima bo ya ni cagang dia bo tak perlu payah kata pernah ni memang tak pernah dengan kebaikan itu lah ni cagang ayah lima bo omanya ane temang dah lewat ni pernah ni alia luhu pada hari ni tengok anji tak ele wah ele hu pada tu yang dulu ni ke mana le
0: ya betul betul dah piu ele
1: ambil lain nak namanya walaupun dah pengen dah tak pengen demi kebaikan ni sering dengan kadang-kadang pengen lagi sedangkan tengah tengah aktivitas ayah minta apa idang bu yo jalan tengah yo yo ba lapangan yang mana oh kaji ni dok ke eh ngat kali ju sedangkan di muat ya mu kira-kira mu 2 jam memuat eh. Nah, kecuali karena dua jam kait telefon nama atau mesej jam karena tanya-tanya betul salah saya orang kadang itu pula kait pindah bud kait pindah bud kalau mui pun kena memang kan hei awaknya ni gerak tabung ke bengih
0: ya betul-betul yang
1: lain tengah tak ketika isi mam ni bapa ngelak jam lagi yang tengah kita kena anak itu mampu dah barang itu bimbang anak-anak menentu dia lagi pegah je kan menubah je ni apa rumahnya anak je lah. Kan dah bukan ni lah yuk di perkara-perkara yang walaum.
0: Ya, betul.
1: Hana beram, hana pun kacau lagi semua. Lah, hai kebiasa tu lah yang tapi ada juga, tapi baik si. Ya, mana, tak pernah dia saat, mana.
0: Ya.
1: Dia ulu untuk mana dia mampu. Tapi dah, oh kaji. Ha, kanya. Lagi-lagi.
0: Ya, mana. Pokoknya bersabar-sabar mangat, ya?
1: Ya, sama-sama mangan. Jadi bek ke pihak tiga, mangan kadang-kadang pajang lelaki bagah tu kena bakso tu tak dalam bulu.
0: Ya, betul betul. Mangan
1: ni kata, mai pesan. Bos guru ni pesan pos belah dalam tu.
0: Ya.
1: Kadang-kadang yang tak kena, yang tak gede, dia susut yang tak gebu. Anak lain, mah pelin-pelin rumah tangga tiga-tiga untuk kena. Yang kenyan.
0: Siap. Mangan
1: lagu dulu yang mangan tak apa.
0: Tak bereh.
1: Trik-trik tak dengar, trik-trik tak tamu. Trik-trik tak dengar, trik tak tamu.
0: Ya, lagu pun lagu berapa-apa, ya guys, kerana?
1: Lagu pun lagu kira-kira mangan, tentang mangan Sal Bramu.
0: Sal Bramu dah kagak? Eh, pun orang pergi.
1: Oh, kagak?
0: Kagak bahawa Faedah Yassin pun, no?
1: Mangan Yusuf, mama kan?
0: Isbi Yusuf, judul ji?
1: Anik Lun Sayang.
0: Anik Lun Sayang. Nyok kamu rumpok apa?
1: Jat.
0: Salam-salam silahkan. Ya guys.
1: Pertama pun Nurul.
0: Terima kasih.
1: Selalu memudah rezeki.
0: Amin ya Allah.
1: Tuh yang Nurul cita-cita kan.
0: Amin. Menancik ke Yahga sekeluarga apa?
1: Ya sama-sama. Nah. Anak tua ji ke yang kait temang sosok kait temang Yahbid. Yahbid. Tolong. Kak Eli, pagi raya kan dengar nak ibu empat nak siang ke patut-patut tadi, kita mong, hang, kita mong.
0: Ya.
1: Yeah. Dia ke kedai lagi, dia kerti ke dah. Dia dan seorang Pak Amri kali
0: tu. Ya.
1: Pak Amri.
0: Pak Amri ke lah.
1: Awak daerah Aceh Jaya.
0: So, Pak Sabtari.
1: Pak Sabtari O, ya?
0: Betul-betul.
1: Ya, habis. Dan Mama Dewa juga.
0: Siap. Makasih ya, Gas. Mudah nak teki, apa?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, Gas dari Lempulo, Warihlon. Dilikat gak nyan kagak pereh, Bapak Dujuh 055. Halo, Assalamualaikum, Warihlon.
2: Waalaikumsalam,
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Oma.
2: Iya.
0: Gimana habar, Ronyo, Oma?
2: Habagan intuan.
0: Alhamdulillah. Nyo tu radio tapi agak raya bacut oma.
2: Oh iya.
0: Iya, ngat mangat wadah dan tangkap pi tema kan?
2: Iya.
0: Nyo manteng oma.
2: Oh iya.
0: Karena megentasu. Halo.
2: Ya, nung tua.
0: Ah, nyok kalagak tak rumeh tak suama kita biar.
2: Tua ke?
0: Sama-sama. Oma, kali bucok urang oma.
2: Dalam nung.
0: Dalam tak ada ah.
2: Ya, nung tua.
0: Iya. Oma, menye teguh lom tak tanggapi tema mahan lagu ilen. Tuk lagu tu oma. Lagu pun ya. Lagu dah putah.
2: Oma galak penyat pilih ni.
0: Oh benar, siap. Mahan tak mau buat tema berarti.
2: Iya, nak tua.
0: Silakan Oma.
2: Nak nak dipegang. Ditanya nyojak jame ampun dosa. Mulai kerjanya sampai anggur. Dosa saya juga ampun dan rezeki utama. Yang kata tapi kutanya jamin punya tajak baik mengganggu rumput tempat. Ya, nan yang ganggu kan lupa ganggu dah kah? Nah, punya tabah anak mi, dah jaga anak mi baik sesuah mogok sayang pun rumah. Gara-gara tajak mengganggu gop. Pokok ni, maksudnya baik mengganggu gop ni. Baik mengganggu pun rumah. Ya, alhamdulillah tajak melancin lagi lah. Bek dajak dah rosuh ni.
0: Betul.
2: Memang. Karena aku waktu ia. Pulau ni nak min iu ringan. Dan pokoknya bek jak lah dah. Dah rosuh. Walaupun kerupuk luar be. Nah ni makanan ringannya. Mana masalah ni. Dek kuih-kuih murah-murahnya. Yang penting nak tabahkah. Kerupuk rumahnya ni kah.
0: Ya, Oma.
2: Nanti dari Oma ni.
0: Siap, Oma. Terima kasih.
2: Salam. Tentang jamin ni. Begah nyaman dan kedisiplin macam ni. Baik mengganggu rumput tempat lah, Yoja.
0: Iya, betul-betul.
2: Betul-betul. Kagok-gok mengganggu. Tama dosa kan, tama pahala.
0: Betul-betul. Atau tanya. hati kayaknya sedih ya. Gimana maksudnya wati terus danyo ke iya kayaknya.
2: Mana gitu mengalami kan pahala tetapi malam sama dosa.
0: Ya betul.
2: Terima kan jaminnya gembira malah mencama muru muka.
0: Ya. Mekrek-krek lah hati ya.
2: Iya ni, mudah-mudahan tanya disiplin lah saya rumah gol dengan nak acaranya gol tak nak dosi ya.
0: Amin ya Allah. Sama-sama tam gimana?
2: Berubah lah ya. Dan tak pasti yang gol beli nak salung ke Yaga, ke Wajong, ke Eli, ke Yana, ke Anis. Bang Bas, ke mandu-mandu pendengar Pak Nenaba.
0: Siap.
2: Untuk anu, mertua, selalu bekerja sesuai sabi, sehat sabi, mudah rezeki, selamat dengan dunia akhirat.
0: Amin. Oma menancik, be, sehat sabi, mudah rezeki, selamat iman dunia akhirat.
2: Dengar mandu cikna, bersehat mandu sanyo. Ha? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Oma dari Cot Keeng Warihlon dah hadirkan lagu Yusbi Yusuf ile anak lon sayang ke Yahgas dari Lampulon. Untuk menyenawate jik tak tambung lah macara siroboh.

0: Menan kuarelon kali tak hadirkan dua buah lagu yang kegelake le Ayah Gas dari Lampulo ngen Oma dari Cot Keung. Semoga kamu bahagia. Kapoh tiblah 40 le minit wate Indonesia bagian barat warihlon. Untuk drone yang kena bergabung dalam acara sireboh mantang na kesempatan bacut tu. Segoh lom bakpo. Bakpo tiblah 50 warihlon. Berarti jeda terimong si drone tu pendengar atau wari-wari yang kena bergabung dalam acara Sirebo. Sampun tuk dah. Dengar pengajian muratal wari lon ya bapoh 12 wate sembari tapreh tibajih wate pelaksanaan ibadah salat Jumat untuk uronyo dan kagdamong rat nemboi 886 ngan 47055 mungkin salah tiro lanjut hadirkan lagu ya yang kagepreh bak 886 dah coy le. Halo assalamualaikum wari lon.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah cik ni.
1: Ya, Nek Nerol. Mana muka radio lah yo.
0: Oh, katrip tak am dengar su. Kiban haba cik ni?
1: Haba gajan.
0: Alhamdulillah. Cik ni sehat mentang kan laweknya kan?
1: Sehat je mampu boleh.
0: Oh, mampu boleh. Betul ke am dengar su?
1: Ya ke, sakit rayan. Sakit berat rayan.
0: Nyo kiban ka merimangat ya?
1: Nyo ka merimangat.

0: Ketemu silaturahmi.
1: Siap cik ni. Lenyan?
0: Nyantang dan nyurun.
1: Siap. Lagu pelagu Norputa ke cik ni?
0: Lagu Aceh Utara.
1: Aceh Utara dari?
0: Dari Nyahana Norputa.
1: Aceh Utara, Nyahana Salah Noro dari Syalota nah.
0: Ya.
1: Okey, kamu rempok apa? Silakan salim-salim cik ni.
0: Salim udah nurul ini, semoga selamat iman, memudah rezeki, sehat sekeluarga.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Amin yang Kak Cu Zahrika.
1: Ya.
0: Kak Anggi. Ibu Jariya. Kak Aisyah. Kak Yana.
1: Iya.
0: Husaini.
1: Siap.
0: Rusma, Bang Basri. Dan mendu.
1: Makasih cik ni.
0: Ya, yeah, terima kasih sama-sama Dek Nurul.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cik ni dari Codli. Dan nasi roti wareh yang jid dah terima, bak nemboi pet 7055 ka gepreh. Cuman untuk lagu lagi hi hanjid Nurul hadirkan karena tiada ka harus taputa pengajian murotal. Halo, assalamualaikum wareh lon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Napa amri ya ke?
2: Nyo banyak ke hari ini. Bukla non tombol ya kat rilak ke?
1: Yang kenyan hanya li dah putar lagu. Hana apa ke? Baik wu hati je.
2: Lagu hana apa ke? Nela entah wapi rebu oba pro randu.
1: Tak mudah-mudahan na rasaki je entah mong kelahi ba?
2: Ya, insyaAllah.
1: Ya, Pak Amri, bu cok orang kali ya?
2: Mana balik bu bunga nanti, mana ke ya?
1: Kan ketiga aja dengan bu bunga kan?
2: Nanti dah buat rumah, nanti dah buat rumah, dah buat rumah.
1: Oh benar, pokoknya jatah lega di rumah baik gurung ya?
2: Anjir gurung ni.
1: Hanya. Betul.
2: Hanya gila ha?
1: Hanya gila, betul. Pak Amri, nyo etika ke danyo, wate tajak menjamin, kiban menurut Ron?
2: Yang menurut lo, yang pertama tanya, yang tak menjamin. Dia dah kerja, bunyi aja. Buta ada pupo, tak jatuh rumah gua. Dia tak jatuh orang kata ni. Baik, tanya gua itu rahat, tanya dia menjamin.
1: Betul.
2: Gua tengah ii, untuk contoh. Tanya itu rahat, tak jatuh tanya. Gua tengah anak bunga, kak bunga, hanya orang yang.
1: Gemakan bejak, anak mungkin kat roh, ha?
2: Kan itu ka tru rumah oh hang di utamang ana mangga oh di utamang kamu kara tru rumah rumah
1: ya nyanggahnyan
2: on anda ja mendame lo nage contoh coro kadang ko pas-pasan da buge hari tinga ge pajobu oh hang de tapo ya ana mangga oh tapo ya karena gedro
1: nyanggahnyan betul
2: Menokan segala ibu kan lego ada ni. Nyo pelengkap mentang.
1: Siap. Ada masalah. Terima kasih Pak Amri ba.
2: Jadi.
1: Salam hanjut le dah budak lagu. Karena nanti tak hadirkan pengajian muratal kan. Mungkin lagu menyojit nuruput tapi payah nurukoh giban.
2: Oh, saya pun bejek untuk
1: dia. Okey, siap. Apa lagu untuk Norobota?
2: Ya, saya mentang anugerah pintar untuk dari peta luka.
1: Okey, siap. Ini kamu rumpok apa?
2: Ya, jadi.
1: Salam-salam, silakan.
2: Salam-salam, pontak ke dia Norobota. Semoga bu sehat lebih, bu ketiak lebih, buat studio.
1: Amin, ya Allah. Terima kasih.
2: Onang ku tema ya be oleh kare wajo ku teni kano kemudian kano kahayati kaili kaina lamru nawan dah dedoro terima kasih banyak
1: dah siap sama-sama Pak Amri
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa Amri dari Kota Malaka, Warihlon. Kapotiblah lewat 50 minit waktu Indonesia bagian barat. Terima kasih warih memandum yang kali bergabung dalam acara Siroboh Siaran Informasi Budaya Obrolan dan Hiburan edisi Uronyo Uro Jumat tanggal 10 Juli 2026.

0: kali kita bahas uronyo warihlun saban saban sajan kita nyo ya. Kita bahas tentang etika menyetajak menjami warihlun ya. Karena etika nyo penting dah ya warihlun dalam tajak menjaminya untuk ya niat kita nyo lagi kena ta sambung silaturahmi menan ya. Jadi harus nah hal-hal yang harus tanyo perhatikan. Terutama telefon tajak ya warihlun ya menyejit tegah lom tajak tak pegak janji le jadi tak tanya pernah rona hi rumah ngak lon jak teka rumah ya jak menjame mana menyona silakan tajak ya menye gepegah te oh na lon man lo ti ate kena jak ho mate ke gepegah ya berarti nyo wate gaknyan gemu pegah bahwa hanak de menerima ngile nyoronyo mungkin tinga oh dah tanya de ma pajan jet ulun tuan ja menan ya be terpaksa ja juhana lo ti ai menteng atau pu mentu binan ya tapi menyebut-but hal yang mekarat yang darurat mentu warihlon nyanje ke ya tapi nyangkehnya tala ke izin nile ta tanya ngile ba urang po rumah penagaknya ni rumah bersiap untuk diterima jame ya menan ya dan warihlon leh ta pegat janji maka wate troh gedanyo pih be janji posipluh lu nyan tajak apa 12 ge nyan ka fon gepreh gedanyo alih nyan tanyo hana troh wate ge nyan gemejak kadang atau gemu istirahat atau ho gemejak de maglai ka troh gedanyo ya hana tepat wate nyan pih sabo hai pih yang harus gedanyo perhatikan karena urangnya kagak bersiap-siap bro wate jem gedanyo gemetruh menan dan warehlon menye tanyo katruh pi gedanyo beut salem ya beut salem menye tatok-tok pintu sip lega bek tau ulang anti peluh go jadi menye hana gedenge mantang si tatok-tok kadang gak nyangka lega denge kada geteut cuman dang geplung dari likut mesti geplung gak cok jelbab kena ulang kama lagi pegah purno liwari-wari gedanyo ya linyan bek tak cengak-cengak rat lubang pintu rat tingkap bek tak cengak-cengak lah ya karena lagi pegah puno kadang mungkin gaknya hana baje hana prepare lom hana ya hana mesan lom ya untuk ketambut jame dan jelbab mungkin galang pake jadi tak preh mentang ile tadong agak meniring lah ya agak samping bacut ya menan jadi bek patat bak pintu sih yang kira-kira deh tah ya mungkin na lubang celah cahaya untuk jet tak dalam ya karena menyena lubang cahaya menan atau kaca mungkin yang deh kena dalam roh tercengeng ya roh tercengeng jadi tak se samping tak hindari hal-hal lagi ya dan menyepikat roh rumah menyena ya wate tajak menyena kemampuan gedanyo tabah si pupu dan menye kira-kira jih memang gedanyo hana dalam keadaan tengah hana tak usahakanlah benar ya menyo hana pi setidak jih tanyo harus na etika wate taduk di rumah urengan biar sampai dapat susah urengan leh hana tabah tak apa leh nyan jem-jem cok uro tajak atau mungkin tajak awai dari poh tiplo poh 12 golong tawa elom golong gemagun golong tapa-tapa mantan tadu oh trek binan tak bergahaba hana tawa wo ya jadi katnya hana lewate untuk gemagun tu dan mengganggu lah orang pormo jadi bet sampai niat katanya yang phone pekeng talo silaturahmi reh goyang reh putuh talo silaturahmi reh hana mangat le ya gara-gara tajak menjame lagi kan dan warihlon menye taduk pi menye tabah anak miat lagi gah no setidak je tanya tak jaga lah anak draw ya tapi nasihat menye ka gepubut yang kurang layak bak rumah jame bak rumah yang tanya aja ya bak urung por rumah kan nyan tak kejut tegur ya anak ya bet apa biar menan karena anak nyan tanggungjawab kita nyok bet sampai gara-gara anak kita nyok sayang rumpur moh sayang gak tapi posisi ro menye kita nyok bak posisi rumpur moh menan ya Dan waktu tawo pih baik sampai gedanya ya tak pegah-pegah kiban keadaan la rumahnya mungkin ya lagi pegah puno kadang urang po rumah pih sibuk. Oh waktu uro tanya aja pah tengah galong ge pegelih rumah. Ka tak pegah-pegah ba urang soso yang na menan ya. Nyan pih anak gacit wari lo ni etika ji kurang tepat lagi ya. Dan wari-wari yang ka bergabung dalam acara Sireboh Huronyo terima ngasih kali ta berbagi ilmu dan mungkin je pengingat kembali bahwa etika lam bertamunyo sangat-sangat penting harus tanyo perhatikan hal-hal kecil maka je gedanyo niat gedanyo truk buno yang kena sambung talo silaturahmi je tersambung ya dengan tajak mejamenyo karena urang po rumah pih luar biasa pasti metemeng pahala ya karena gedanyo pemulia jamenyan adalah sabo amal ibadat dan pih lam adat budaya orang Aceh pih pemulia jamenyan adalah adat gedanyo ya warehlon rotop ile acara Sireboh edisi uronyo terima ngasih Kak Fitri Darussalam Cik Mat dari kawasan Lambaru Kak Ayati dari Korea Pak Saptari Oi di Aceh Jaya Kak Eli dari Pagu iya Mak Cik dari Lam Ara Mambasri Kota Sigli Wak John Glegenteng Yabit dari Ulak Karing Kak Yana dari Libya Ayah Gas dari Lampulo Na Oma dari Cot Keeng Na Cik Ni dari Cot Gli Pak Amri dari Kuta Malaka tanyo rotop ile edisi uronyo untuk Sireboh dan lagu Pak Amri lagi leh Jumaat tu Nurul Putra ya.
1: Demikian Sireboh, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. FM 88.6 MHz. Sampai jumpa. Back to over.

yang gelakkan oleh Cik Ni dari Chotli. Semoga kamu bahagia. 12 minit waktu Indonesia bagian barat ya, waktu Helon ya. Untuk lagu Pak Amri, lagi Nurul Pegah Buno, lagi mah Pak Amri berhana tempat Nurul Putai no. Karena tiada getanyo dengar pengajian Muratal sembari tapreh waktu pelaksanaan ibadah solat Jumat untuk uronyo. Dan lagu Pak Amri Anugerah Cinta Sajan Faisal Ulka untuk Pak Poh Dua waktu Nurul Putai insyaAllah ya. Semoga Pak Amri mantang ke panto atau mungkin menye Pak Amri ya tengah istirahat mungkin ya, mungkin orang-orang ya wari-wari yang lain yang senang dengan lagunya Jit ke panto ya. Terima kasih wari memandum yang mantang setia Jino Sacih ketanyo dengar pengajian Muratal sembari tapreh pelaksanaan ibadah solat Jumat untuk edisi Uronyo yang langsung ketanyo relay dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Dan warihlun dari studio ulun tua Nurul Jumita ulun ucapkan selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat Jumat untuk hari ini.

0: Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi amarana bil 'adli wa taqwa wa nahana 'anil fahsya'i wattiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin kad ursila wa ala alihi wa sahbihi dhawil huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridullahu bikumul usra. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi ayatil ukhra, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Sadaqallahul azim. Yang terhormat Abu Imam Masjid dan seluruh para alim ulama, seluruh tuan guru, para habaib, para sayyid, dan seluruh para jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang kami muliakan. Sebelum khatib memasuki dalam pembacaan rukun doa al-khutbah, sebagaimana biasa oleh khatib menyampaikan sedikit tausiah, mudah-mudahan menjadi bahan renungan bagi kita semua, dan mudah-mudahan menjadi ilmu ulangan atau tambahan bagi kita semua. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, dalam kesempatan hari ini khatib ingin mengangkat satu judul tausiah, yaitu syariat Islam untuk keselamatan dan kemakmuran negeri. Tidak ada daripada syariat Allah yang Allah turunkan yang memberatkan hambanya. Allah menurunkan syariat, menurunkan hukumnya untuk memudahkan hambanya, untuk keselamatan hambanya, untuk kemakmuran hambanya. Karena Allah sangat kasih dan sangat sayang. Allah bersifat dengan Rahman dan Rahim. Allah menginginkan hambanya semuanya menjadi penghuni syurga. Allah tidak menginginkan hambanya menjadi penghuni neraka. Maka Allah menciptakan hambanya yang bernama Adam dan Hawa sebagai moyang kita semuanya di dalam syurga, agar tahu bagaimana nikmatnya syurga, agar syurga itu bukan sekedar cerita, sekedar khayalan. Jadi syurga itu sudah dilihat oleh nenek kita, oleh moyang kita, itu Nabi Adam dan Siti Hawa, sehingga apa yang diceritakan adalah benarnya adanya, benar adanya. Dan juga Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di malam mi'rajnya Allah perlihatkan bagaimana syurga dan bagaimana neraka, agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menceritakan kepada umatnya bahwa syurga itu benar dan neraka itu benar. Allah sangat sayang hambanya, Allah sangat kasih hambanya. Maka Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan kitab-kitabnya, dan Allah utuskan rasul-rasulnya. Dikala rasul dan kenabian telah ditutup, Allah lahirkan para ulama sebagai pewaris para nabi untuk menjadi petunjuk kepada kita semua. Begitu sayangnya Allah kepada hambanya. Hanya kita hambanya kadang yang tidak sayang kepada diri kita sendiri. Hanya kita hambanya yang mendzalimi diri sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain. Allah berfirman dalam ayat, satu ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Tidak pernah Allah memberatkan hambanya kecuali yang mampu oleh hamba melakukannya. Apa yang dilakukan daripada kebaikan kembali kepada hamba, dan apa yang dilakukan daripada kejahatan, mudaratnya juga akan kembali kepada hamba, tidak kembali kepada Allah. Seandainya kita bersujud kepada Allah, semua yang ada di dunia, semua yang ada di bumi, semua yang ada di langit, bersujud semuanya, tidak pernah angkat kepala dari tempat sujud, bersujud kepada Allah, derajat ketuhanan Allah tidak akan pernah naik. Kemudian seandainya kita bermaksiat semuanya kepada Allah, seandainya dalam bumi ini kita bermaksiat, yang di langit bermaksiat, dan tidak akan pernah turun derajat ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin sekalian. Karena Allah adalah qadim, Allah tidak berubah, berbeda dengan yang hadis al-alam mutagayir wa kullu mutagayir hadis, alam ini adalah berubah, setiap yang berubah baharu. Allah tidak akan berubah dengan penyembahan kita semuanya. Allah tidak akan turun derajat dengan kita bermaksiat semuanya. Apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang Allah turunkan adalah manfaatnya kembali kepada kita semua. Maka kaum muslimin sedang jamaah Jumat sekalian, semua syariat Allah tidak ada yang memberatkan hambanya. Walaupun ada orang-orang yang sok-sok cendikiawan, sok-sok pintar, yang mengkritik syariat Islam, yang mengkritik hukum potong tangan, yang mengkritik kisah, yang mereka mengatakan banyak hukum Islam tidak masuk akal, banyak syariat Islam tidak manusiawi. Sebenarnya bukan syariat Islam, bukan hukum Allah yang tidak manusiawi. Mereka sebenarnya belum sah jadi manusia. Mereka belum dikatakan hewan natik, hewan yang tafakkur biquwwah taharruk biiradah. Mereka belum sah yang namanya insan yang sebenarnya, karena akalnya belum sempurna. Jika mereka mengkritik hukum Allah, kata mereka hukum Allah tidak masuk akal, tidak logis, sama dengan akal mereka yang harus dipindahkan. Artinya akal mereka yang tidak sesuai, bukan Al-Quran yang tidak sesuai dengan akal. Karena Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Kitab, kata Allah, la raiba fihi, yang tidak ada keraguannya sedikit pun. Kita yang belajar di pesantren tahu apa itu la, la nafi jeneh, artinya tidak ada sedikit pun keraguan padanya. Tidak ada satu huruf pun, satu kalimat pun yang bisa diragukan. Apapun yang Allah turunkan adalah hukum yang sudah sangat sempurna, ibu bapa kaum muslimin sidang jamaah sekalian. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, maka oleh karena demikian, jika kita ingin negeri kita maju, jika kita ingin Aceh ini selamat, jika kita ingin Aceh ini makmur, kembalilah kepada syariat. Sebagaimana Aceh pernah makmur, pernah maju, pernah terkenal dengan syariat Allah, pernah Aceh jaya, pernah Aceh hebat dikenal oleh dunia, adalah karena di Aceh berlakunya syariat Islam. Jangan ada di antara kita yang mengkritik syariat Islam, jangan ada yang memporak-poranda syariat Islam, jangan ada yang menghancurkan syariat Islam, jangan ada di antara kita siapapun, pejabatkah kita, masyarakatkah kita, orang kaya, ulama, semuanya cendikiawan, mari bersatu. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qiwamud dunya bi arbati asya, tegaknya sebuah negeri, bagusnya sebuah negeri adalah dengan empat perkara. Yang pertama, bi ilmil ulama, ilmu para ulama. Yang kedua, bi adilil umara, adilnya pemimpin. Yang ketiga adalah bisa khawatil agniya, murahnya orang kaya. Yang keempat adalah bidu'ail fuqara, dengan doa orang-orang fakir. Maka yang jadi pejabat, yang jadi penguasa, mari berlaku adil. Adil bagaimana? Adil adalah bukan cuma adil dalam masalah pembangunan fisik, adil bukan cuma untuk kepentingan duniawi, tapi adil terhadap kepentingan ukhrawi. Sudahkah pemimpin di Aceh berlaku adil? Mana yang lebih penting? Mana yang lebih kita butuhkan? Mana yang lebih butuh? Itulah yang diutamakan. Yang lebih butuh, kaum muslimin sekalian, adalah untuk kehidupan akhirat. Karena kehidupan akhirat selama-lama, abadan abadi. Dunia adalah tempat persinggahan, dunia adalah perantauan. Kita bersinggah di dunia sementara, untuk kembali kepada negeri asal kita adalah surga. Maka kebutuhan untuk akhirat adalah kebutuhan yang sangat banyak, mulai daripada alam kubur, kemudian alam mahsyar, kemudian di atas titik Siratal Mustaqim, kemudian nanti apakah surga atau neraka. Sangat banyak kebutuhannya karena kehidupan di sana ada kehidupan abadan abadi, kehidupan yang selama-lama. Apa yang telah kita persiapkan? Maka oleh pemimpin, siapapun yang memimpin, mulai dari kita pemimpin diri sendiri. Sudahkah kita pimpin diri sendiri untuk berlaku adil terhadap diri sendiri, yaitu mementingkan akhirat daripada dunia. Begitu pula kita pemimpin rumah tangga, sudahkah kita pimpin rumah tangga dengan cara yang adil, mendahulukan kebutuhan akhirat daripada kebutuhan dunia. Begitu pula pemimpin tingkat desa, kecamatan, sampai tingkat negara. Kalau bicara tentang Aceh, sudahkah pemimpin Aceh mendahulukan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia? Kemudian yang kedua, biilmil ulama. Begitu pula para ulama, sampaikan ilmu untuk kebaikan dunia dan akhirat, yang terutama untuk akhirat. Jangan ada di antara ulama, di antara cendikiawan, di antara pemikir yang lebih mementingkan dunia. Karena kenapa? Dunia adalah kecil. Dunia ibarat adalah bangkai. Ad-dunya ujifah. Dunia itu ibarat bangkai. Yang lebih penting adalah akhirat. Maka oleh karena demikian, mari kita introspeksi diri kita semua, karena kita semualah pemimpin. Kita semua telah dipersinggahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Sudah seberapa banyak kita persiapkan untuk kehidupan akhirat? Karena Rasulullah mengatakan hasibu qabla an tuhasabu, muhasabahlah dirimu sebelum kamu dihisabkan, sebelum kamu diperiksakan. Hisablah diri kita, seberapa banyak kita pergunakan nafas kita, kesempatan kita untuk akhirat atau untuk dunia. Karena di antara orang-orang yang beruntung adalah qad aflahal mukminun, kata Allah, sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin yang beruntung? Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashiyun, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun, orang yang berpaling daripada segala perbuatan lagha, perbuatan yang tidak ada faedah di dalamnya. Banyak di antara kita sekarang yang sibuk dengan perbuatan yang tidak ada faedah di dalamnya, perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tidak bisa manfaat, jangankan untuk akhirat, kita untuk bawa ke akhirat, untuk dunia sekalipun tidak bisa ada manfaatnya, tidak bisa kita pertanggungjawabkan di dunia. Kita lihat kaum muslimin sekalian, berapa banyak generasi kita yang sibuk di kafe, membuang-buang waktu di kafe. Begitu pula orang-orang tua, bukan cuma anak-anak muda yang sibuk di kafe, sibuk di tempat-tempat hiburan. Maka nyokuh yang gekun lein datu gedanyo, baakhir jamun kurung tuah, soh menasah rata sago, yang narame sit dua pat, jambu madat ngenggelanggang tajo, masjid kosong, menasah kosong, majlis ilmu kosong, sedangkan rame urung pat, di mana yang banyak orang? Di jambu madat, yaitu di pasar-pasar, di kedai-kedai, di warung-warung, gelanggang tajo, tempat-tempat hiburan. Seandainya ada konser, datang orang berduyun-duyun. Majlis ta'lim tidak ada. Inilah cara orang-orang kafir, cara musuh-musuh Islam menghancurkan kekuatan Islam, menjauhkan generasi Islam dari majlis ilmu, menjauhkan generasi Islam dari ulama, menjauhkan generasi Islam dari majlis-majlis zikir, mempersibukkan generasi Islam dengan tempat yang tidak ada faedahnya, mempersibukkan generasi Islam dengan hal-hal hura-hura. Kita disibukkan dengan hal yang tidak penting. Kaum muslimin sekalian, perlu memang hiburan, perlu, tapi kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Allah mengatakan fa idza tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasulih, apabila terjadi persoalan di antara kamu, perdebatan di antara kamu, kembalilah kepada Allah dan Rasul, artinya kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. Fas'alu ahla zikri, bertanyalah kepada ahla zikri. Siapa itu ahla zikri? Kenapa tidak di sana fas'alu ahlal ilmi, karena ahlal ilmi itu banyak, cendikiawan itu banyak, prof-prof banyak, tapi yang ahlal zikri, yang mengeluarkan fatwa sesuai dengan petunjuk Allah, karena dia selalu mengingat Allah. Apapun yang dikeluarkan tidak akan dikeluarkan kalau itu salah, kalau itu menentang dengan hati nurani yang disinari oleh nur Allah, yang disinari oleh cahaya Allah. Mereka tidak akan mengeluarkan sesuatu pendapat pun kalau itu sia-sia. Itulah ahla zikri. Banyak sekarang ahlal ilmu, lulusan luar negeri, lulusan dalam negeri, cendikiawan, padahal hakikatnya adalah jahiliyah. Cendikiawan, pemikir, tapi mengajak umat untuk sia-sia, mengajak orang untuk melakukan hal yang tidak ada manfaatnya. Apa manfaatnya konser? Apa manfaatnya hiburan semacam konser? Apa manfaatnya membuka tempat-tempat hiburan? Apa manfaatnya untuk dunia, untuk bangsa? Apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Yang ada hanya mempersibuk generasi kita dengan hal hura-hura, dengan hal yang tidak ada faedah, dengan hal yang dibenci oleh Allah. Di sana terjadi kemungkaran, di sana terjadi berbagai macam hal. Inilah yang Allah katakan, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang yang beruntung adalah orang yang berpaling daripada hal-hal lagha yang tidak ada faedah. Dalam ayat lain Allah mengatakan, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia ada dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihah, orang yang beramal soleh, wa tawasau bil haq, yang mewasiat orang kepada hak, wa tawasau bis sab, yang mewasiat orang kepada kesabaran. Pada hiburan-hiburan sekarang, tempat-tempat keramaian sekarang, yang difasilitasi oleh negara, yang disedia uang oleh negara, yang dibiayai dengan uang negara, apa faedahnya? Apakah ada di sana tawasau bil haq wa tawasau bis sab? Apakah ada di sana kebaikan? Kaum muslimin sekalian, walaupun sekarang sudah mulai dicampur aduk dengan kebaikan, untuk mengelabui umat Islam, menyampul dengan kebaikan, padahal yang sejatinya ingin menghancurkan generasi Islam. Karena kaum muslimin sekalian, mengenai dengan Aceh, ini sudah disetting oleh musuh-musuh Islam, dibiayai oleh musuh-musuh Islam dengan berbagai macam cara agar syariat Islam di Aceh adalah hancur, agar syariat Islam di Aceh kembali kepada kejahilan, tidak ada syariat Islam berjalan. Maka selangkah demi selangkah, sehasta demi sehasta, mereka akan menyeret kita ke lubang buaya, artinya ke lubang yang membahayakan. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, jadi ini bukan unsur tidak kesengajaan. Karena jikalau generasi Islam sudah hancur, jikalau generasi Islam dipersibukkan dengan hal-hal hura-hura, generasi Islam sibuk dengan narkoba, generasi Islam sibuk dengan pergaulan bebas, generasi Islam sibuk dengan hal-hal yang dibenci oleh Allah, maka akan terjadilah Aceh ini seperti daerah-daerah lain, perampokan di mana-mana, pemerkosaan di mana-mana. Aceh tidak aman. Kaum muslimin sekalian, Aceh tidak nyaman. Inilah yang diinginkan oleh musuh Islam, inilah yang diinginkan oleh musuh Allah. Kaum muslimin sekalian, karena Aceh punya kekayaan yang luar biasa. Dikala Aceh disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting, apapun yang ada di bumi Aceh dirampas dengan mudah. Kekayaan yang ada di dalam bumi dirampas, kekayaan yang ada di atas bumi dirampas, bahkan tanah wakaf pernah dirampas dikala Aceh tidak jalannya syariat Islam. Tanah wakaf masjid raya pernah dirampas dikala di Aceh tidak pernah jalannya syariat Islam. Apalagi ke depan, dikala syariat Islam ini gagal. Sekarang orang bicara tentang syariat sudah agak malu. Khatib-khatib bicara tentang amar ma'ruf nahi munkar sudah agak malu. Sudah dianggap kurang pergaulan. Orang-orang yang berjuang syariat sudah dianggap aneh, gharib, kurang pergaulan, kurang ilmu pengetahuan. Kau muslimin sekalian, sehingga orang sudah malu menyuarakan syariat, sehingga syariat ini sudah dianggap adalah hal aneh di atas bumi Serambi Makkah. Maka kita harus katakan syariat Islam di Aceh adalah harga mati. Syariat Islam di Aceh adalah harga mati. Sekali Serambi Makkah, tetap Serambi Makkah. Jangan sampai di bumi Serambi Makkah dipelihara korupsi. Kejujuran dianggap langka, korupsi dianggap biasa. Berlakunya korupsi-korupsi tidak sesuai dengan syariat. Syariat Islam bukan sekedar hukum tentang khalwah, bukan sekedar tentang maisir, bukan sekedar tentang khamar, tapi syariat Islam kafah, mengatur segala sendi kehidupan. Uronyo jangankan untuk tak pekafah yang kana hana terlakukan, apalagi untuk mengkafahkan yang sudah ada kita mau tinggalkan. Masalah khamar kita mau tinggalkan, masalah maisir kita sudah tinggalkan, masalah khalwah sudah mulai pudar. Kaum muslimin sekalian, apalagi masalah korupsi, masalah potong tangan terhadap pencuri. Potong tangan terhadap pencuri, kenapa ada potong tangan? Ini bukan pelanggaran HAM, ini bukan tidak masuk akal. Kenapa ada potong tangan? Agar selamatnya harta kita, harta pribadi, harta negara, harta rakyat, kekayaan rakyat selamat. Maka pihak mereka tidak senang berlakunya syariat, karena tidak bisa lagi merampas harta kekayaan gede, tidak lagi bisa merampas kekayaan yang ada di bumi. Karena semua milik kita akan kita tuntut kembali seandainya syariat Islam berjalan secara kafah. Mereka telah menyesal, meneken, memberikan kewenangan kepada Aceh untuk memberlakukan syariat Islam kafah. Maka mereka akan mengganggu dengan berbagai macam cara. Kaum muslimin sekalian, walan tarza angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu bukan berita baru. 14 abad yang lalu Allah telah mengatakan orang Yahudi, Nasrani tidak akan pernah senang terhadap Islam. Maka mereka akan membekingi, akan membantu, mensupport siapapun yang ingin menghancurkan syariat Islam di Aceh. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, maka mari bersatu. Siapapun yang pemimpin, jalankan syariat sesuai kepemimpinannya. Yang ulama, bantu pemerintah dalam menjalankan syariat. Jika pemerintah meminta bantu kepada ulama, meminta fatwa untuk menjalankan syariat, bantu, dukung. Tapi jika pemerintah, penguasa mengajak ulama cendikiawan untuk menjauhkan kita daripada syariat, jadikan mereka adalah musuh kita bersama. Seandainya datang dari Jakarta, datang dari pusat, ditugaskan siapapun pejabat, baik Polri, TNI yang tidak sesuai dengan syariat, katakan itu musuh kita. Kaum muslimin sekalian, kemudian yang terakhir, kaum muslimin sekalian, kita sebagai masyarakat yang miskin, yang kaya, yaitu yang ketiga tadi, orang kaya, gunakan harta untuk membela agama sesuai dengan kemampuan kita. Yang terakhir, kita orang miskin, yaitu wabi du'ail fukara, kita berdoa, baca waqul ja'al haq wa zahaqal batil di setiap masjid, di setiap menasah, apabila perlu setiap waktu kita bacakan waqul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuka. Apabila perlu baca yasin fadilat tiap saat untuk kehancuran musuh-musuh Islam, siapapun yang ingin menghancurkan syariat Islam di Aceh, agar Allah menurunkan tentaranya sebagaimana Allah turunkan tentaranya kepada Fir'aun, sebagaimana Allah turunkan tentaranya kepada Karun, sebagaimana Allah turunkan tentaranya kepada Abraha, sebagaimana Allah turunkan tentaranya kepada dulu Belanda harus angkat kaki dari Aceh, Jepang harus pulang dari Aceh. Begitu pula siapapun yang berkhianat terhadap Aceh, agar Allah usir dari bumi Aceh dengan berkat waqul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuka. Kemudian kita sering-sering membaca Allahumma syattid syamlahum wa zalzil aqdamahum wa farrig jam'ahum wa qarrib ajalahum. Ini yang harus kita tingkatkan di setiap dayah, setiap menasah, setiap masjid, karena doa fukara salah satu doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak berdaya. Jika kita gunakan senjata untuk melawan mereka, kita dituduh teroris. Tapi dikala kita gunakan doa, ad-du'a'u silahul mukminin, maka kita tidak bisa dikatakan teroris. Tidak ada pasal yang mengaturkan, yang mengatur mengenai tidak boleh berdoa untuk kehancuran musuh-musuh Allah. Maka berdoalah kaum muslimin sekalian, tingkatkan doa. Allah Maha mendengar. Ud'uni kata Allah, astajib lakum. Berdoalah kamu, aku akan terima. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semakin kompak dalam menjalankan syariat Islam di atas bumi Serambi Makkah. Kita pertahankan semua kekayaan negeri kita daripada perampok-perampok, daripada berbagai macam tangan-tangan jahil, untuk keselamatan negeri dan untuk kita wariskan kepada anak cucu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat daripada apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi saya sendiri dan bagi jamaah sekalian. Mari kita memasuki dalam pembacaan rukun doa al-khutbah, di mana kekurangan, kejanggalan atau yang ketinggalan mohon ditegur.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal'aqibatu lilmuttaqin, wala udwana illa ala adh-dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.

0: Mohon kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong mohon segera diisi. Dan akhirnya kami ingatkan supaya suara di dalam sholat jangan dinyaringkan, cukup sekedar dengar sendiri. Terima kasih.
1: Istawu wa'tadilu.
2: Allahu Akbar.

0: modernitas teknologi dan kehidupan kita. Karena pada dasarnya budaya, kehidupan, dan teknologi itu kan sifatnya dinamis. Apa yang harus kita bijaki dari itu semua di dalam perkembangan modernitas, perkembangan teknologi yang semakin maju saat ini, pada dasarnya adalah kita membutuhkan keseimbangan di dalam penggunaan-penggunaan atau teknologi yang terus berkembang. Kita harus melakukannya secara terpadu. Nah, yang paling pertama itu ya sudah pasti sebagai sebuah negara yang berdaulat memiliki konstitusi bahwa kebudayaan itu memiliki basis hukum itu. Nah, karena memiliki sebuah regulator, bagaimana kemudian masyarakat itu kan sebenarnya pewaris budaya. Mereka adalah pelaku budaya, pelanjut budaya itu sendiri. Bukan pemerintahnya, pemerintahnya ini hanya melakukan sebuah regulasi, kemudian mengawasi apakah sudah dapat dilakukan masyarakatnya secara tepat dan benar, kemudian dapat dirasakan oleh semua masyarakat, kemudian manfaatnya juga untuk apa bagi masyarakat, kemudian mereka akan mengembangkannya seperti apa. Nah, peran kita dalam secara institusi itu adalah membuat regulasi dan menjadi mediator di dalam basis hukum itu. Kemudian bagaimana kemudian data-data itu dapat tersaji dengan baik, kemudian bagaimana memperoleh data itu. Dan lagi-lagi, semua basis hukum, basis data, kita butuhkan partisipasi masyarakat. Nah, bagaimana kemudian masyarakat? Ya, kita tidak bisa melarang inovasi masyarakat di dalam memanfaatkan, menggunakan teknologi, memviralkan atau mempublikasikan, ya itu kan menjadi hak privat. Tetapi perlu diingat bahwa ada juga yang kaitannya dengan undang-undang informasi yang perlu kita berikan pemahaman di satu sektor bahwa ada kebudayaan, sekali lagi, ada yang sifatnya mungkin sensitif atau mungkin ada yang kontroversi atau mungkin ada yang sifatnya justru menjadi pemecah belah bangsa. Itu tadi, makanya setiap masyarakat atau pengguna di dalam memanfaatkan teknologi itu di dalam mengemasnya menjadi konten budaya itu perlu kehati-hatian. Jangan sampai justru memperlihatkan atau menampilkan atau memberikan konten-konten ataupun penggunaan-penggunaan memanfaatkan teknologi itu menjadi sesuatu hal yang dapat memecah belah antar wilayah, antar suku dan lain sebagainya. Karena seringkali akhir-akhir ini ya, setiap daerah itu selalu menunjukkan sebuah keistimewaan setiap budayanya. Tetapi perlu kita ingat, tidak ada sebuah pertandingan yang perlu kita lihat di dalam memahami sebuah budaya satu dengan budaya lainnya. Kita tidak sedang bertanding, tetapi kita sedang memperlihatkan keragaman budaya kita bahwa inilah kekuatan bangsa kita memanfaatkan teknologi, tetapi bukan sebuah pertandingan, bukan sebuah perlombaan yang sedang kita lakukan bagi masyarakat. Seperti itu.
1: Oke, siap. Sudah terjawab ya, Cicayu ya. Tapi kalau misalnya nih, Kak Faiz, sekarang-sekarang ini kalau kita mau lihat ke belakang juga, yang selalu disalahin itu adalah, yang selalu maksudnya bukan disalahin ya, selalu di-mention adalah generasi mudanya nggak mau belajar, generasi mudanya begini, begini, begitu, selalu disambungkan dengan, masuknya budaya-budaya barat. Tapi nyatanya, kalau yang saya alami juga dan juga teman-teman saya gitu ya, saya peranakan gitu ya, di Jakarta namanya Cina Benteng, itu udah, kita tuh udah gak belajar lagi bahasa Hokkien, bahasa apa-apa, malah belajarnya bahasa dialek Betawi Sunda Jawa campuran. Nah, itu gimana tuh, kayak begitu orang tua yang sudah tidak mengajarkan lagi terkait bahasa lah, at least bahasa nih ya, bahasa daerah, bahasa asalnya, kayak begitu tuh gimana tuh, Kak Faiz?
0: Ya, betul. Nah, inilah peran teknologi itu. Jadi literasi itu kan kemudian ada alih teknologi, ada alih fungsi kemudian. Awalnya mungkin orang bosan untuk membaca. Nah, kemudian bagaimana sebuah visual itu kemudian menyajikan dan memudahkan orang untuk bisa belajar. Ya, sekarang orang dialihkan saja dengan visualnya. Nah, jalan satu-satunya keseimbangan kita di dalam melestarikan budaya, di dalam menampilkan akar budaya itu dari aspek bahasa, ya kita masyarakat atau mungkin para peneliti atau mungkin para pelestari-pelestari budaya menyajikan bagaimana orang secara visual bisa memahami atau mau belajar bahasa-bahasa bahasa daerah itu secara dipertontonkan. Itu yang pertama. Mm-hmm.

0: Gimana tuh kalau kita untuk mengajak juga untuk orang tua, para orang tua gitu ya, untuk tetap bisa melestarikan budaya nih gitu, tetap mau mengajarkan budaya-budaya ke keturunannya. Itu gimana tuh dari Kak Faiz sendiri?
1: Kak Faiz ditahan dulu, saya juga ini menambahkan mumpung ada di poin ini ya. Ini tidak jauh-jauh terjadi di rumah saya sendiri. Saya punya anak dua. Saya dulu kira-kira 10 apa 15 tahun lalu juara dua pidato bahasa daerah begitu. Dalam artian kalau bahasa daerah daerah saya, saya bisa ngomong, saya bisa ngerti, saya bisa paham lah ya kalau kita bicara bahasa daerah. Tapi ke anak saya sendiri saya tidak bisa ternyata mengajarkan. Nah itu dia. Jadi tidak jauh-jauh ini contohnya di rumah sendiri. Silakan Kak Faiz.
2: Ya betul. Ya sebenarnya kita mengalami hal yang sama ya. Bahkan juga ya di dalam lingkungan keluarga sendiri, dalam lingkungan rumah sendiri, baik orang tua kita ataupun kita sekarang yang kemudian menjadi seperti mereka. Tapi pada dasarnya ya lingkungan rumah itu memang menjadi salah satu faktor. Tapi bukan berarti bahasa daerah itu kan sebuah lingua. Kemudian banyak juga dipengaruhi oleh ditinggalkan bahasa-bahasa daerah itu, bukan berarti ya bahasa persatuan itu kemudian merubah semua pola ya dalam upaya melestarikan, tidak. Tetapi ini juga kan disebabkan oleh interaksi di luar. Nah biasanya ya dalam lingkungan rumah, kemudian di mana sih interaksi kita atau orang tua kita ketika dia menggunakan bahasa daerah itu. Bisa misalkan di lingkungan pasar. Nah, biasanya kan apakah orang tua kita kemudian kalau kita diajak misalkan berbelanja, kita bisa mendengarkan di situ, oh ternyata dia bertransaksi dengan menggunakan bahasa daerah. Biasanya secara tidak langsung bisa kita dengarkan di situ. Atau mungkin mereka sesama keluarga yang lain ketika mereka saling tegur sapa, ya anggaplah mereka sedang, apa kalau orang Manado bilang bakar lota ya kan, sedang bergosip, itu kan biasa menggunakan bahasa tertentu. Kalau kita anak-anak mendengarkan, ini ibu saya, bapak saya lagi ngobrol apa ya itu. Nah sebenarnya secara tidak langsung karena sebuah lingua itu kan komunikasi bisa muncul dari situ sebenarnya, seperti itu.
0: Siap, dari situ ya, dari obrolan-obrolan sekitar berarti ya.
2: Ya betul, betul. Artinya begini, bahasa itu kan kita tidak bisa mematok seperti sebuah pendidikan formal, karena dia sebuah alat komunikasi, gitu. Komunikasi sehari-hari. Ketika formalnya, secara formal di dalam dunia pendidikan itu berbeda sendiri di dalam kita memperoleh belajar tentang bahasa daerah. Tetapi bagaimana kemudian komunikasi lingkungan keluarga itu sendiri juga yang menentukan apakah memang didominasi dengan bahasa-bahasa tertentu. Tapi secara umum, tapi ada bahasa-bahasa yang mungkin interaksi, yang saya maksud tadi, interaksi dengan keluarga inti atau sesama sebaya orang tua kita dengan orang tua lainnya, biasanya kita temukan di situ. Lalu bahasa perdagangan, ya ke pasar tradisional, berinteraksi dengan penjual ikan, penjual sayur yang lewat di depan rumah kita, itu kan seringkali ada bahasa piromas, ya piroba, macam-macam yang biasa kita dengarkan. Nah kita bisa peroleh dari situ sebenarnya.
1: Ini ada
0: ada telepon. Siap,
1: kita terima dulu ya.
0: Boleh Kak Joy, silakan. Sudah diangkat Kak Joyce?
1: Sudah diangkat tapi
0: putus.
1: Sudah terputus.
0: Yaudah, iya. Kita angkat dari Jakarta, sama nanti ada pesan WhatsApp dari Pak Haris Prasetya. Ya. Halo Dangdut Nyok. Sarah Budaya Nusantara, assalamualaikum. Ya putus juga teleponnya, sudah lah ya. Kita baca dulu nih ada pesan WhatsApp Kak Joyce, ini dari Pak Haris Prasetya. Mau nanya terkait pelestarian budaya dan tantangan era modernisasi. Bagaimana saran dalam mengembangkan dan memelihara sastra daerah khas Nusantara, Nusa Utara? Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaut dan sekitarnya. Demikian, semoga bermanfaat pertanyaannya. Oke, siap, terima kasih Pak Haris. Nah itu kalau

0: untuk sastra daerah bagaimana itu kalau menurut Kak Faiz untuk sarannya?
1: Ya, sebenarnya masyarakat ini bisa lebih ya sastra daerah itu kan sastra lisan yang kemudian juga harus masyarakat lebih berinovasi ya. Misalkan lebih memperbanyak membuat pagelaran baca puisi. Misalkan di setiap event-event ya biasanya kan di wilayah Sangir itu seringkali saya selalu ke Sangir ke Tahuna. Itu kan banyak sekali tuh acara-acara di setiap setiap baik ibadah maupun ada acara-acara event tahunan, perayaan 17 Agustus, perayaan hari ulang tahun kabupaten, misalkan. Nah, sastra daerah itu sebenarnya bisa dipentaskan dari situ, bisa dimunculkan dari situ. Mereka membuat puisi, bahkan juga bisa dimunculkan dalam lagu itu. Dalam lirik lagu, kemudian bisa juga di dalam aktivitas ibadah maupun ritual. Nah, secara tidak langsung melestarikan sebuah sastra daerah, kemudian sair-sair yang ada di dalam sastra itu kan bisa dimunculkan. Nah, dan masyarakat pada dasarnya melakukan inovasinya dari situ. Itu. Karena tidak bisa bergantung pada harus menunggu pemerintahnya dulu. Karena sastra itu adalah sebuah lingua franca yang kemudian melekat di masyarakat, menciptakan sebuah lirik, menciptakan sebuah sair.
0: Oke, siap. Jadi bisa dibuat dalam kegiatan-kegiatan ya tadi ya seperti yang Kak Faiz bilang ya. Ini coba kita angkat dulu teleponnya dari Pro 4 Jakarta ya, Kak Joyce ya. Ini coba kita angkat dulu. Oke, mati lagi teleponnya. Jadi dengar Pro 4 pemirsa RNet. Ini kita menggunakan waktu yang singkat ya. Kalau mau telepon boleh silakan kita angkat dulu. Halo Pro 4, assalamualaikum. Halo Pro 4, assalamualaikum. Halo Pro 4, assalamualaikum. Oke, ini kayak cuma ngetes suara kita ya. Soalnya kita dengar suara kita lagi di sono gitu.
2: Sama.
0: Iya, siap ya. Nih kalau mau telepon lagi kita masih ada waktu ya, boleh silakan. Kalau misalnya di sana juga ada telepon boleh kita angkat nih ke Kak Joyce.
2: Masih kosong ini.
0: Masih kosong. Oke, okay, siap. Untuk pesan WhatsApp belum juga ada ya di sana ya?
2: Belum.
0: Oke, okay, ini juga putus lagi teleponnya. Kayak gak sabar ya, sabar dulu gitu ya buat pendengar Pro 4 ya. Dan tadi ya udah terjawab ya dengan Pak Haris ya, di mana namanya Pak Haris tadi? Di Jogja. Oke, siap.
2: Kalau tidak salah ini Bang Jo ya? Tadi yang Cece Ayu di Maluku ada yang tertinggal.
0: Apa tuh?
2: Pertanyaan belum terjawab. Tentang adakah kekhawatiran dari Kak Fai sendiri tentang budaya mungkin bisa punah atau bahasa bisa punah karena sudah mulai berkurang penggunaan penuturnya.
0: Boleh, silakan. Ini mungkin kita juga bisa langsung ke bagian segmen closing statement juga nanti ya, Kak Joyce ya.
2: Iya.
0: Silakan Kak Faiz.
1: Iya. Kalau kekhawatiran tentu selalu ada Kak ya. Tidak mungkin tidak. Tetapi sebenarnya kalau terkait dengan bahasa ada institusi sendiri ya. Tapi saya pernah ini share pengalaman aja. Saya pernah ngobrol dengan beberapa peneliti bahasa sebenarnya dan bertanya hal yang sama. Apa yang menyebabkan faktor kepunahan bahasa? Nah, ternyata jawaban yang saya dapatkan dari beberapa peneliti bahasa, salah satu faktor itu adalah populasi penduduk. Itu. Dia akan punah seiring dengan populasi penduduk kalau dia semakin berkurang penduduknya atau terjadi percampuran
2: perkawinan campur.
1: Perkawinan itu. Itu salah satunya sebenarnya di situ. Nah, saya bilang, wah, ini menarik sebenarnya. Ketika sebuah upaya pelestarian yang kemudian ya kita kan tidak boleh melarang orang menikah dengan siapa kan atau menikah suku.
2: Tidak boleh rasis ya.
1: Tidak boleh rasis, kita tidak boleh sarkas dengan hal seperti itu. Tetapi ternyata saya mendapatkan jawaban yang wah, luar biasa ya. Ternyata ada sebuah faktor yang ini apakah ya itu kan menjadi kekhawatiran. Apa iya ya ketika nanti populasi penduduk meningkat, terjadi perkawinan campuran, akhirnya bahasa kita yang punahkan kita sendiri gitu. Nah itu sebenarnya yang menjadi tanda tanya besar dan tantangan juga, dan memang kekhawatiran. Tapi apakah itu menjadi salah satu faktor sehingga kita melarang kita untuk berbahasa, apa, kehilangan bahasa? Anggaplah tiba-tiba orang Manado menikah dengan orang Amerika gitu kan, mereka tidak menggunakan bahasa daerah lagi gitu. Nah itu kan bisa kita jadikan contoh, dan akhirnya bahasa itu menjadi hilang.
2: Seperti jadi masukan itu, seperti apa yang bisa Kak Fai sampaikan terkait hal seperti ini?
1: Ya, jalan satu-satunya adalah kita jangan pernah lupakan akar budaya kita sendiri. Dan tugas pemerintah, tugas masyarakat adalah ya selalu membuat kajian, kemudian mempublikasikan, membuat berbagai macam upaya pelestarian dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi, bagaimana bahasa kita, bahasa daerah itu didigitalisasi, yang kemudian itu bisa tersimpan dengan baik, didokumentasikan, lalu kemudian itu bisa kembali dipelajari oleh generasi-generasi di masa depan.
0: Oke, okay. Okay, baik, lanjut. Time is up. Berarti kita emang udah tugasnya berkolaborasi ya Kak Faiz ya, untuk tetap ya menjaga akar budaya kita ya. Mudah-mudahan sih apa yang disampaikan ini bisa membangkitkan semangat kita buat tetap melestarikan budaya ya, pemirsa RNA itu juga pendengar perempat dimanapun Anda berada ya, mulai dari bahasa, budaya ya, pokoknya jangan sampai gak diajarkan deh ya sama anak cucu kita ya. Sekali lagi terima kasih buat Kak Faiz dan juga Kak Joyce untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi bisa di episode berikutnya ya Kak Joyce ya.
2: Siap.
0: Di tema berbeda ya, tentunya di Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya pemirsa RNet, nanti kita juga harus bergantian sama program-program lain di Radio Visual RNet. Jadi kalau AY masih ada di Perompat Jakarta di frekuensi 92,8, buat yang mau dengerin masih boleh, masih bisa di 92,8 Perompat FM Suara Budaya Jakarta. Jodoh tiba pamit undur diri dari Radio Visual RNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta.
4: Pro4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Bos, sebanyak 5.000 pencari kerja memanfaatkan Jakarta Selatan Career Fest dan Bazar 2026 yang digelar Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan sejak Selasa 7 Juli sampai Rabu kemarin di Gedung Nyi Ageng Serang Setiabudi. Kepala Seksi Pelatihan Penempatan Produktivitas dan Transmigrasi Sudin Naker Transgi Jakarta Selatan, Erning Kumala Dewi, mengatakan sebanyak hampir 3.500 peserta mendaftar secara daring, sementara 1.700 orang mengikuti kegiatan secara langsung. Pendaftaran daring masih dibuka hingga Rabu depan tanggal 15 Juli 2026. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan berharap semakin banyak pencari kerja memperoleh pekerjaan sehingga dapat membantu menekan angka pengangguran. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memprioritaskan pemulihan lingkungan di Kalimantan Barat, Riau, dan Sumatera Selatan sebagai wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan sepanjang 2026. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Abdul Muhari mengatakan upaya pemulihan dilakukan melalui rehabilitasi kawasan berdampak, pembasahan lahan, serta penguatan langkah pencegahan agar kebakaran tidak kembali meluas. Sampai di sini kabar beritanya, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia. Indonesia.
8: Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin berdaya, kamu ingin fashion, jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Propet budaya anu nanggrong.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia, itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia, malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15.01 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi sore Jumat 10 Juli 2026. Bagi Warehlon yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor 0651 47 055. Yang sudah ketuk-ketuk tadi sudah standby ya, langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Mare.
1: Iya, kakak masih setia sekali ya, luar biasa.
2: Apalagi dangdut gitu kan.
1: Memang kesukaannya dangdut ya, kak ya.
2: Kaporit kami tuh.
1: Kaporit, oke. Masih segar sekali sepertinya ya, karena gak tidur siang.
2: Gak tidur siang, jadi kita gak en-en-en gitu kan.
1: Padahal gak bisa.
2: Siapa tidur siang, pas si Nora, nyawa separuh baru masuk, separuh lagi layang-layang gitu kan.
1: Padahal dianya nggak bisa ya Warehlon, kecian. Gak bisa tidur siang, capek, golek-golek, gak ketiduran.
2: Kami gak
1: sayang sekali.
2: Kami paling nonton-nonton aja.
1: Iya.
2: Nonton ayang, hanyang seo, nonton biar apa tuh ya?
1: Apa tuh? Kak Hayati nonton. Nonton Kak Hayati.
2: Nonton Hayati lagi bobo. Ayang Aseo. Udah siang bangun loh gitu kan. Terus yang Bang Saruk itu.
1: Oh iya. Oh, penikmat India juga ya.
2: Oh, Bang Saruk Rido bangun Bang Saruk.
1: Centil kali ya gayanya, kayak anak khas sekali. Itu yang bikin seger gitu kan.
2: Itulah dia, nggak gimana gitu, maksudnya nggak membencong gitu dan kekar gitu, khas cowok gitu kan.
1: Betul,
2: cowok
1: betul
2: banget,
1: iya
2: gitu kan.
1: Uniknya penari India gitu ya.
2: Kalau yang lain kan kayak Rohit tuh kan, siapa tuh namanya tuh,
1: Hirti Rosan.
2: Oh, Riti Rosan itu kan agak melumi-lumi kayak cewek gitu kan.
1: Selentur kali itu kan.
2: Oh, itulah. Nah, itu kurang suka gitu, suka yang maco gini kan, kayak si Om Caru gitu kan.
1: Siap. Ya udah deh, langsung ke lagu kita ya.
2: Daripada kita bahas dia gak habis-habis lah.
1: Betul, lagu-lagu apa nih kita putarkan?
2: Lagu tadi kan kasih sayang Allah, sekarang cintai aku karena Allah.
1: Cuman beda bahasa doang ya.
2: Beda bahasa aja gitu, sedikit aja dibedain kan.
1: Oke, sudah ada ini.
2: Oke deh, salam pertama buat Nurul. Semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya, dan makan lombok.
1: Udah dong.
2: Alhamdulillah.
1: Kak Yana juga ya.
2: Ini kan dia asal Kak Yana udah ngomong di radio, udah ambil kesempatan pelan-pelan dia piginya.
1: Ngambil headset ya.
2: Awas. Terus buat Kak Ngom, semoga sehat Kak Ngom, Depi juga ya, sama neneknya. Buat Cik Mamat, buat Kak Elisan, buat semua-semua aja lah ya. Kak Inong juga, Bu Jaria.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Libya. Kak Yana memang setia sekali ya. Semoga selalu sehat ya Kak Yana ya. Di belakang Kak Yana yang lagi ketuk-ketuk nih, siapa nih warehnya? Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, Yabit. Yabit gak ada kurang setia sedikit pun.
3: Kenapa?
1: Sangat setia ke Pro Dangdut ya Yabit ya.
3: Iya, lah gede Nurul setia.
1: Oh iya, siap. Ya Bit, gimana keadaannya? Masih panas di sana?
3: Oh iya, lewat biasa panas di.
1: Lewat biasa. Gak lewat ini. Gak lewat jalan pintas ya?
3: Jalan pintas nanti.
1: Ya Bit, ini lagunya lagu apa kita putarkan?
3: Lagu apa nih satu bunyi?
1: Nah, Nurul lagi.
3: Ya, serang dulu ya. Tenang kan.
1: Turun lagi. Dulu, ya. Aduh, iya, boleh. Tapi untuk besok harus pilih sendiri ya, harus mandiri ya.
3: Mandu, nanti kan. Abis kemarin Roma, besok Roma lagi. ini putra Nurul ya.
1: Yaudah, ya Habib pilih penyanyinya aja deh.
3: Roma, tapi apa aduh?
1: Jangan Roma, oke deh. Nanti Nurul carikan aja lah.
3: Alhamdulillah.
1: Ya Alhamdulillah.
3: salam Ade Nurul juga sama Iman.
1: Baik, terima kasih.
3: Amin. Oh,
1: Amin. Terima kasih.
3: Kaya tihi di Korea, Pak Rufili di Turin, Cik Mat. Kali saya yang menoci ya. Lemah Bang Isan.
1: Iya.
3: Anjir tak ada dua gua tangannya.
1: Betul.
3: Ke Solo mah ke Pak Amri di Kota Melaka ibu negara ke Wajon.
1: Iya. Dan semuanya.
3: Iya, semua.
1: Bye. Oke deh, siap. Terima kasih ya, Bit. Kita bungkus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yahbit dari Ulekaring. Kita hadirkan lagu Kak Yana dulu ya. Novi Ayla, cintai aku karena Allah. Udahlah Nurul, jangan nyanyi Nurul. Sakit kepala saya dengar. Kamu aja sendiri, Nurul aja dengar suara Nurul gak sanggup. Udahlah ya, kita hadirkan Novi Ayla aja deh. Semoga Kak Yana gak bad mood ya gara-gara lagu Novi Ayla-nya Nurul cover.

Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Demikian Warehlon, satu nomor lagu bersama Dara Ayu. Surat undangan sudah kita hadirkan untuk Yahbit dari Ulekaring. Semoga Yahbit suka ya. Dan tadi ada Novi Ayla dengan Caka, Cintai Aku Karena Allah, untuk Kak Iyana dari Libya. Semoga berbahagia. Kita sambung lagi acara Bro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dandut adalah kita, Dek Nurul.
0: Iya, Kak Hayati.
1: Hadir lagi.
0: Hadir lagi, setia sekali dari pagi sampai sore.
1: Iya.
0: Karena hari ini pun masih istirahat kan, Kak?
1: Iya, masih.
0: Gimana, sudah lebih mendingan dari tadi pagi?
1: Iya, insya Allah, udah, mudah-mudahan.
0: Nah, iya. Itu makanannya berarti harus dijaga kali sekarang, Kak ya?
1: Iya, sekarang baru dijaga, udah kena.
0: Kemarin tuh memang nggak tahu ada riwayat atau apa, nggak ada.
1: Emang tahu, tapi kirain udah habis itu riwayatnya.
0: Udah habis riwayatnya.
1: Gak mau pantang kita kan?
0: Tiba-tiba bangun lagi dia ya?
1: Di ikan aja kita bakar kan karbohidratnya tinggi kan?
0: Karbohidrat di ikan, iya siap.
1: Karena ikan segar gitu kan, gak mau lihat kita kan?
0: Iya betul. Emang bisa?
1: Di kecapnya itu kita yang pantang padahal.
0: Oh iya kecap ya?
1: Karena pakai itu kan jeruk nipis dia kan? Asem gitu kan?
0: Gitu. Iya. Jadi terpancing lah dia ya Kak ya?
1: Iya.
0: Baiklah Kak Ayati, semoga lekas membaik seperti semula.
1: Amin.
0: Ada lagu hari ini, sore ini.
1: Lagu Rindu Padamu ya.
0: Rindu pada Nurul.
1: Iya.
0: Dari siapa Rindu Padamu?
1: Duen, Revi Meriska sama Tommy Rahadi.
0: Oh, lagu lama nih ya?
1: Lama sikit.
0: Iya, Nurul dulu sering
1: nenek dia,
0: sering,
1: ya?
0: Iya, sering nonton di filmnya.
1: Iya, betul. Iya. Mau suka Kak Yati lagu itu.
0: Oke, siap. Kita cari dulu ya, Revi Meriska. Salam-salam.
1: Salam yang pertama buat Dek Nurul, semoga sehat sekeluarga.
0: Iya.
1: Betah amin. Sampai sore nanti ya.
0: Amin. Bentar lagi.
1: Sabar. Habis itu, tapi enak di situ kan, dingin kan?
0: Iya, betul. Enak di sini.
1: Habis itu buat Kak Na tadi ya. Bersama eong-eongnya tuh.
0: Eong-eong ya.
1: Semoga digigit lagi tuh punya dia kan.
0: Udah habis headsetnya, semua dimukbang sama kucingnya.
1: Itulah.
0: Dijadiin mainan, karena gak dibeliin mainan kadang ya.
1: Itulah, mungkin gak dibeli, cuman dibeli nasi aja kadang. Mainannya gak dibeli, memang meong tuh kalau gantung-gantung kayak gitu suka dia.
0: Iya betul, jadi mainan dia, makin apa ya, terpicu jiwa predatornya ya.
1: Iya. Habis itu Mbak Isan juga udah ngambek dia ya?
0: Nggak tahu.
1: Itulah, masuklah, jangan ngambek-ngambek.
0: Itulah, ada-ada aja.
1: Aduh, habis itu buat Pak Amri, buat keluarga nih, tercinta, dekat nih, di samping ya.
0: Siap, salam juga untuk semua di situ ya.
1: Iya, Dek Hera baru keluar tadi.
0: Kemana dia?
1: Nggak, di Ayun dia.
0: Oh, di Ayun.
1: Habis itu buat semua deh ya.
0: Oke siap. Tapi
1: lagunya
0: ini
1: ada tuh?
0: Lagunya bukan Rindu Padamu, tapi Rindunya Hatiku.
1: Ya. Rindunya Hatiku, lupa tadi.
0: Iya, enggak apa-apa. Sudah dapat ya, Kak ya?
1: Biasalah sekali-kali pandai-pandai tupai melompat kan, sekali-kali jatuh juga kan?
0: Iya, itulah.
1: Yuk, makasih banyak Dek Nurul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Hayati dari Korea. Di belakang Kak Hayati yang mau bergabung silakan 0651470 55. Kembali kita buka. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Bro Dangdut, adalah kita Dek Nurul.
0: Iya Pak Amri, gimana sore ini?
2: Baik Dek Nurul.
0: Alhamdulillah. Ada tidur tadi?
2: Belum sempat tidur nih, baru pulang dari masjid.
0: Oh gitu, baru pulang. Ya, ya, tadi sebelum mulai Pro Dangdut, Nuru putarin lagunya Pak Amri yang Anugerah Cinta.
2: Ada dengar di.
0: Ada ya.
2: Terima kasih banyak Ade Nuru.
0: Iya, sama-sama. Soalnya kan kalau Nuru putar terlalu cepat, nanti kadang Pak Amrinya belum pulang dari masjid. Ya udah Nuru putar di akhir-akhir aja sebelum Pro Dangdut.
2: Ada dengar. Habis itu kan masuk Pro Dangdut terus kan?
0: Iya, betul.
2: Pikir gak ingat lagi.
0: Ingat dong.
2: Karena udah hampir jam 3 kan.
0: Ingat. Sengaja Nurul gitu biar maksudnya ya biasanya kan Pak Amri udah bangun kalau jam-jam segitu kan, kalau ada tidur siang.
2: Ya ini kok cuma mana tidur.
0: Iya, kalaupun
2: tadi lambat pulang rezeki ini tinggal ke rumah sepupu entar.
0: Oh gitu.
2: Nah, baru pulang dari Melabuh kan.
0: Oh iya. Oke, Pak Amri, ini lagu-lagu apa kita putar kalau di Pro Dangdut?
2: Boleh Nurian aja deh.
0: Dari siapa tuh?
2: Julia Perez.
0: Yang lain ada nggak lagunya?
2: Yang lain? Maksudnya?
0: Iya, soalnya lagu itu kayaknya kurang ini ya, kurang pas diputar di RRI.
2: Kurang pede ya? Kok enggak Kereta Malam ya, Re?
0: Kereta Malam, baik. Juwita Bahar kan?
2: Tapi versi laki-laki ya, dah?
0: Versi laki-laki? Kereta Malam versi laki-laki. Coba Nurul cari dulu ya.
2: Jangan perempuan, itu Juwita Bahar perempuan kan?
0: Iya, Juwita Bahar. Kereta Malam versi cowok. Oke, kita cari dulu lah. Boleh salam-salamnya dulu Pak Amri? Sambil kita carikan.
2: Ya, salam-salamnya buat pertama sekali ini buat Denoro, semoga sehat selalu ya.
0: Amin ya Allah.
2: Panas-panas kayak gini. Kalau di tempat kami ini 33 derajat Denoro.
0: 33 derajat. Kalau di Nurul di sini 34.
2: Nah, kayak kemarin juga ya.
0: Iya, masih sama. Ini
2: kemudian,
0: ini dapatnya lagu Kereta Malam versi rock dikit nih.
2: Ya, gak apa-apa.
0: Gak apa ya. Oke, siap ya. Sudah dapat. Lanjut salam-salamnya.
2: Kemudian Cik Man. Ya Bi Ule Garing.
0: Iya.
2: Kemudian Wak John Lampisang Kaili Pagarai.
0: Iya.
2: Kanur Pulau Aceh Kayati Korea Kainal Lamru.
0: Baik.
2: Udah, lanjut semua-semua aja Den Nurul, terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama Pak Amri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri dari Kota Malaka. Ada Kak Hayati tadi ya, kita hadirkan Rindunya Hatiku dulu untuk Kak Hayati bersama Temi Rahadi dan Revi Mariska.

0: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Demikian Warai Luan 2 nomor lagu permintaan Kak Hayati dari Korea dan juga Pak Amri dari Kota Malaka. Semoga terhibur ya. Lagu Pak Amri tadi Kereta Malam versi rock ya jadinya ya. Jadi dangdut dicampur rock. Semoga Pak Amri suka. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita Kak Nurul.
0: Iya, Khaira.
1: Iya, Kak Nurul.
0: Gimana? Tadi main di ayunan?
1: Iya.
0: Kenapa? Ngambek sama mama?
1: Enggak.
0: Kirain ngambek, gak dikasih duluan.
1: Enggak ngambek.
0: Oh, enggak. Iya. Tadi sendiri Khaira mainnya di ayunan?
1: Iya, sendiri. Ketiduran tadi.
0: Oh, ketiduran di ayunan.
1: Iya.
0: Yeah. Ya ampun, dengan cuaca kayak gini, angin sepoi-sepoi, apa enggak ketiduran?
1: Enak kali tuh.
0: Enak kali tuh. Enak kali ya bisa tiduran ya.
1: Enggak bisa tidur.
0: Aduh ya Allah, jangan gitu dong, menetes air mata kakak. Khaira, tadi makan siang pakai apa?
1: Pakai apa tuh namanya, daun kangkung.
0: Daun kangkung, yang masak siapa?
1: Mami dong.
0: Ih.
1: Masa Khaira yang masak?
0: Siapa tahu ya kan, Khaira udah gede, udah bisa masak kadang.
1: Kalau Khaira yang masak nanti terbakar rumahnya.
0: Rumahnya dimasak ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, Khaira, lagu-lagu apa nih kita putarkan?
1: Lagu Rindu Aku Rindu Kamu aja deh.
0: Oke deh, siap. Dari yang biasa.
1: Iya.
0: Oke, siap. Rindu aku, rindu kamu. Ini sudah ada lagunya.
1: Oke, salam yang pertama buat Kak Nurul.
0: Terima
1: semoga
0: kasih.
1: Sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Habis itu buat Mami sama Daddy di sini.
0: Mami sama Daddy ya.
1: Habis itu buat Bunda Yana yang lagi dengan kucing-kucingnya ya.
0: Iya, betul.
1: Aduh, hati-hati dicakar tuh Bunda. Habis itu buat paman ya Dek Khaira juga yang ada di Padang Tinggi. Masuk ya paman, jangan iya. Lupa masuk ya.
0: Yes, Dek Khairanya kangen sama pamannya ya.
1: Iya. Habis itu buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Buat semua-semua nih Kak Nurul.
0: Oke deh Khaira.
1: Ya makasih Kak Nurul.
0: Sama-sama Dek.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Khaira yang lagi sama Mommy and Daddy-nya di rumah ya. Oke, warahmatullahi yang lain yang mau bergabung silahkan 0651470555 kembali berbunyi. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Eli.
2: Betul.
0: Iya, gimana sore ini Kak?
2: Syukur alhamdulillah masih diberi Allah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Ini sudah sehat juga kan?
0: Sehat alhamdulillah. Tapi dari nafasnya kayaknya Kak Eli capek kali.
2: Bukan, ini dari depan, ini belakang.
0: Oh, lari barusan.
2: Iya, ini kan belakang ke depan. Jadi radionya di ruang makan di sini.
0: Oh, biar enggak ini ya feedback ya.
2: Iya, jadi agak mengusah lah
0: sedikit ya. Lari-lari ya. Enggak apa-apa, olahraga.
2: Biasa, kalau anak ini mama-mama udah tua jadi kan enggak itu kita nafasnya kan. Enggak ada problem. Yang penting Kak Ili masuk.
0: Iya, yang penting Pro Dangdut ya, Kak ya.
2: Iya dong.
0: Mau lagu apa, Kak?
2: Lagu hari ini dari apa Santa Hoki, apa namanya, Setangkai Bunga Padi.
0: Santa Hoki, betul. Setangkai Bunga Padi ini sudah dapat.
2: Salam yang pertama untuk Nurul.
0: Terima
2: tetap
0: kasih.
2: Semangat, sehat terus.
0: Amin.
2: Berkah rezeki juga. Untuk Dek Khaira tadi, tetap semangat Dek Khaira ya.
0: Iya, amin.
2: Apalagi nggak lama lagi dah mau sekolah. Semoga jadi anak pinter Dek Khaira.
0: Amin ya Allah.
2: Dan mamanya juga semoga sehat sekeluarga di Korea ya.
0: Mommy and Daddy.
2: Iya. Untuk apa lagi deh? Untuk Cik Mat, apa Cik Mat sudah engkol?
0: Sudah kayaknya.
2: Ya, hati-hati di jalan Cik Mat ya. Semoga laris manis jualan Cik Mat. Untuk Amir Mahmud juga di Waila semoga sehat semuanya. Untuk yang udah masuk, yang belum masuk silakan masuk. Untuk Makcik semoga sehat walafiat juga di Lam Ara.
0: Amin ya Allah.
2: untuk Pak Ja'far, untuk Pak Amri juga, dan untuk semua-semua semoga sehat walafiat. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh ya.
0: Amin.
2: Terima kasih Dek Nurul.
0: Sama-sama Kak Eli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Eli dari Pagar Air. Oh Kak, kalau Cik Mat kayaknya hari ini istirahat ya. Oke deh, mari lo nih ya, kita hadirkan dulu lagu untuk Khaira dari Dol Sumbang tadi. Rindu aku, rindu kamu.

0: Oke, sini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Demikian Warehlon, dua nomor lagu permintaan Kak Eli dari Pagar Air, dan ada Khaira tadi ya, yang pertama dari Korea gitu ya. Di semoga terhibur, dan di belakang Khaira juga Kak Eli sudah kembali, ada yang ketuk-ketuk nih. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Warehlon sayang.
0: Iya Mak C. Senang sekali hatinya kalau bisa.
1: Hah? Jadi ya ke nyuruh dia ingat kurang mau tau.
0: Masya Allah, teringat-ingat ya Mak Cik ya.
1: Teringat-ingat
0: kok. Oh, Masya Allah. Tayang Mak Cik.
1: Teringat-ingat.
0: Oh iya? Makasih Mak Cik ya. Semoga selalu sehat Mak Cik.
1: Alhamdulillah sehat mandu nanya orang sehat mandu mandu sehat tanya.
0: Amin ya Allah.
1: Amin. Ibadah ke Allah.
0: Betul, amin. Mak Cik juga ya, seperti itu ya.
1: Ya.
0: Mak Cik di ini baru bangun aja Mak Cik ya. Hah? Baru aja kebangun ya.
1: Ya, tengok waktunya horor itu.
0: Langsung ngambil HP, langsung dapat ya.
1: Ya, tapi hanya nanti mau dia juga kita mau Pak Mari lah. Hanya kan kiri dengan.
0: Oh gitu, udah tahu kuncinya ya, kayak mana ya?
1: Belum tega, alhamdulillah kita mau aja.
0: Iya, udah pandai Mak Cik. Padahal Mak Cik, kalau kita hitung-hitung baru berapa bulan kan di sini Mak Cik kan?
1: Hah?
0: Di Pro 4 kan baru juga telepon-telepon kan?
1: Kacang boleh kok, lho, boleh kunulah, mas, habis ini aja ada
0: yuk. Iya, itulah makanya, masih baru. Tapi udah pandai kali. Iya, udah pandai kali, tahu kali gimana cara masuk. Mamanya
1: nyandeng ada, oh, mau nyuruh, nyuruh, kita mau. Ini nak, bisa ngelari yuk, bukan yang perukut, selamah-selamah, selamah lah.
0: Ramah
1: Ayo,
0: itu judulnya memang
1: lagunya nah.
0: Enggak tahu. Lihat boleh, pegang jangan. Coba ya. Lihat boleh, pegang jangan. Coba Nurul cari dulu sebelah lemari satu lagi ya. Mace boleh salam-salam dulu, silakan.
1: Sehat badan, selamat iman, bagi bazam dah kecil penyamu. Ketuk-ketuk orang bawah dekat jalannya. Salam ke rumah mandu surat dari rumah. Yang ke tahu pun angkat sama Nur Hayati muka sana nak boh.
0: Amin.
1: Adik Khaira semoga adik sekolah wasanin. Hari sana pergi sekolah itu pandai di sekolah hosting satu bersama.
0: Amin. Ya Allah.
1: Nenek di sini. Nenek tak marah rancis satu. Di sekolah.
0: Masya Allah. Siapa namanya?

0: Pak Mari. Kak Eli sebagai muka-muka saat kau yang belum rezeki yang orang gue ikan yang yang gue kena belum rezeki mbak panggil mu mudah rezeki kau yang bagi bazar
1: amin
0: ini yang cakap abut yang berabang sebesar mu mudah rezeki kata mu sama mu nak mandum boh ya habis dah kau nak mandum
1: baik
0: Pak Mahmud yang ni alam baru suka sehat bagi bazar balu kucing di rumah
1: siap makcik ini tapi lagu lihat boleh pegang jangan bukan dari Mansur S dari cewek ini Heidi Diana ya sudah lupa oke tidak apa-apa nanti kita ingat-ingat lagi oke
0: di rumah itu anak kecil masa kelayu semua
1: gimana?
0: Anak kecil di rumah bahasa Indonesia semua di bicara.
1: Oh iya.
0: Mata jamu mata orang jamun.
1: Iya baik baik baik. Terima kasih makcik.
0: Selamat pagi teman teman salam bah. Terima kasih Nurut. Ingat kita kan lagi berkhabar. Terima kasih banyak salam kulturalam berkatuh.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga ya makcik ya yang selalu baik mau bergabung di Pro Dangdut. Di belakang makcik satu penelpon terakhir. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita. Apa keadaan tutut?
1: Alhamdulillah sehat. Ini dengan siapa di mana?
2: Ini dari Pak Afan, Ron.
1: Oh iya, Pak Afan. Dari Cot Keeng. Dari suaranya Nurul enggak asing, cuman karena udah jarang masuk ya Pak Afan ya.
2: Ya, paling ada hari Jumat, Ron.
1: Oh iya iya, karena enggak pergi ke laut ya.
2: Ya.
1: Oke, siap. Pak Afan gimana kabarnya sore ini?
2: Hari ini kita sehat-sehat, Ron.
1: Alhamdulillah. Oma masih segar juga ya. Alhamdulillah.
2: Juga.
1: Iya iya. Pak Afan mau lagu apa sore ini?
2: Oh, sahabat lah Nurun.
1: Sahabat?
2: Ya.
1: Dari siapa tuh sahabat?
2: Dari Roma Irama.
1: Roma Irama sahabat. Baik, ini sudah dapat.
2: Alhamdulillah.
1: Salam-salamnya silahkan Pak Afan.
2: Salam pertama untuk Nurun, selamat tugas sampai sore nanti.
1: Terima kasih.
2: Untuk Kak Cun, Cuk Anggi, untuk Kak Ayan Alam Baru, Kak Anit Yudhuti, dan juga Kak Kiana yang pemuda. Untuk Cuk Kari, untuk Kak Nana yang impur ya.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Afan.
2: Ya Nurun, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Afan dari Cot Keeng ya. Gaya bicara Pak Afan mirip sekali dengan Oma ya. Jodoh itu memang kayak cerminan ya, Warelon ya. Mungkin suaranya memang beda karena suara Oma kan lebih apa ya, lebih ayu gitu ya, lebih lembut gitu. Kalau Pak Afan kan lebih ngebas, lebih serak-serak gitu ya. Khasnya laki-laki gitu. Jadi tapi gaya bicaranya mirip sekali. Wah, masya Allah ya. Semoga selalu sehat ya Pak Afan dan juga Oma di sana di Cot Keeng. Dan terima kasih semua wari-wari yang sudah bergabung di Pro Dangdut edisi hari ini. Yang belum sempat bergabung hari ini jangan bersedih warihelon ya. Insya Allah besok kita jumpa lagi di Pro Dangdut. Dan semoga wari-wari dimanapun berada yang selalu setia memantau selalu terhibur dengan hadirnya Pro Dangdut. Sampai jumpa di Pro Dangdut mendatang. Kita tutup dengan dua nomor lagu permintaan Mak C dari Lam Ara tadi ada Heidi Diana boleh lihat pegang jangan. Terus ada Pak Afan mintanya lagu Roma Irama dengan judul Sahabat. Terima kasih Kak Yana, terima kasih Yahbit, terima kasih Kak Ayati, terima kasih juga untuk Pak Amri, Khaira juga dan juga Kak Eli tadi ya yang sudah bergabung di Pro Dangdut edisi hari ini.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warihloni yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 16.06 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat sore kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia memantau melalui frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga mungkin melalui aplikasi RRI Digital yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13. Warihlon, kini saatnya kami ajak Anda, kaum muslimin juga muslimat Kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat asar untuk hari ini bagi kaum muslimin juga muslimat, dan yang insyaallah akan kita tunaikan pada pukul 16.12 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat asar untuk hari ini.

0: Warihlun kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu, sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

www.radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Sobat, Anda masih bersama kami di Pro 1, dan sesaat lagi pada pukul 17 kami akan ajak Anda untuk kita ikuti lintas 17 berjaringan Korwil Nusantara 17 Aceh. Tetaplah bersama kami.

0: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Batral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Rusmawi Melabuh Takengon Sabang dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: LPS jamin simpanan di bank maupun polis asuransi. Informasi lainnya, KMP Aceh Hebat 2 kembali beroperasi, penyeberangan Sabang normal. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Radio FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lawas Mawi, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, lembaga penjamin simpanan LPS memastikan siap untuk menjamin simpanan nasabah di bank termasuk polis asuransi. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Lembaga Penjaminan Simpanan LPS memastikan siap untuk menjamin simpanan nasabah di bank, termasuk polis asuransi dan memelihara stabilitas sistem keuangan nasional. Penegasan tersebut disampaikan dalam dialog interaktif pada program 1 RRI Banda Aceh dengan topik peran dan fungsi LPS pasca amandemen Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan UU P2SK yang berlangsung pada Jumat 10 Juli 2026. Junior Submanager Kantor Perwakilan LPS 1 Aditya Eri Wibowo menyampaikan, per tanggal 17 Juni, amandemen RUU P2SK telah disahkan menjadi UU 4 tahun 2026 tentang perubahan P2SK. Adapun perubahan yang sangat signifikan terdapat pada sektor penjaminan asuransi, di mana sebelumnya UU P2SK telah mengatur bahwa LPS melakukan penyelesaian terhadap asuransi yang dicabut izin usaha. Kewenangan tersebut diperkuat menjadi resolusi perusahaan asuransi dan asuransi syariah. Artinya LPS bisa melakukan penyelamatan terhadap perusahaan asuransi apabila perusahaan tersebut bermasalah.
2: Yang tadinya masih berbentuk draft RUU, saat ini sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang amandemen atau perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Jadi kalau kita lihat timeline-nya memang masih cukup pendek gitu ya, selama 3 tahun, namun perubahannya cukup signifikan.
1: Junior Submanager Kantor Perwakilan LPS 1 Muhammad Dipo Pradana menambahkan bahwa menyimpan di bank adalah salah satu instrumen finansial yang paling aman karena dijamin LPS. Ketentuannya adalah maksimal 2 miliar per nasabah per bank.
3: Pada hari ini bagian dari upaya kita untuk melakukan edukasi kepada masyarakat begitu, bahwasanya menabung di bank itu pada dasarnya aman.
1: Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo LPS di 154, website www.lps.go.id atau menghubungi akun media sosial LPS. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar SMP Negeri 5 Lok Sumawi siap mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah tahun ajaran 2026. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan.
4: Sebanyak 256 siswa baru SMP Negeri 5 Lok Sumawi siap mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah tahun ajaran 2026. Pelaksanaan MPLS tahun ini dipastikan berjalan aman, nyaman, dan ramah anak tanpa adanya praktik perpeloncoan maupun pemungutan biaya. Kepala SMP Negeri 5 Lok Sumawi Asnani menyatakan bahwa pelaksanaan MPLS tahun ini merujuk pada regulasi terbaru pemerintah, yakni Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2026 tentang panduan MPLS Ramah. Asnani menjelaskan materi MPLS dipadukan antara antara materi wajib secara nasional seperti gerakan 7 anak Indonesia hebat dan pagi ceria dengan pengenalan karakteristik serta budaya khas sekolah yang bernuansa islami.
5: Acara-acaranya itu ada yang materi wajib dari pemerintah tuh, ada juga materi yang ada di SMP 5. Budaya-budaya sekolah kan beda-beda. Di SMP 5 budayanya islami begitu. Nanti yang akan diperkenalkan. Kalau ada materi wajib dari pemerintah itu seperti gerakan 7 gerakan anak Indonesia hebat. Kemudian ada pagi ceria itu. Jadi ada petunjuknya juga. Ada buku petunjuk yang harus kami pegang untuk dilaksanakan di sekolah.
4: Pada tahun ajaran 2026 ini, Asnani menambahkan SMP Negeri 5 Loksmawe menerima 256 peserta didik baru yang terbagi ke dalam 8 rombongan belajar rombel, di mana masing-masing kelas diisi oleh 32 siswa. Seluruh rangkaian kegiatan MPLS akan dipusatkan di lingkungan sekolah dengan melibatkan pemateri dari pihak internal maupun eksternal. Untuk menjamin kondusivitas, sekolah menunjuk panitia khusus dari unsur guru pilihan, termasuk guru bimbingan konseling BK dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, sejumlah rangkaian acara akan digelar Pemkab Aceh Tengah untuk memperingati dan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sebagian besar acara akan dipusatkan di lapangan Musara Alun, Takengon. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
6: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai mematangkan persiapan menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia dengan menggelar rapat di gedung Oprum Setdakap Kamis pagi. Kepala Bagian Prokopim Setdakap Aceh Tengah Rahmat Hidayat mengatakan sejumlah acara direncanakan kembali digelar, baik untuk rangkaian kegiatan inti maupun perayaan untuk memeriahkan hari lahirnya bangsa Indonesia. Disebutkan rangkaian acara diantaranya penaikan dan penurunan bendera merah putih, jikir serta doa bersama, upacara pawai tabtu, karnaval budaya, pesta rakyat, gebiar UMKM hingga pacuan kuda tradisional Gayo. Rahmat menjelaskan untuk peringatan HUT tahun ini akan kembali dipusatkan di lapangan Musara Alun Takengon yang sedang dalam proses renovasi setelah dalam beberapa tahun terakhir dilaksanakan di lapangan Setdakap.
7: Walaupun fisik nanti belum selesai sempurna, kita akan tetap melaksanakan pelaksanaan 17 di lapangan Musara Alun. Dan perkiraan sebelum upacara dilakukan secara, kita peserta upacara sekitar 800-1000 peserta. Karena alamat bupati juga, pelaksanaan ini menjadi konsep pesta rakyat, jadi semua masyarakat bisa hadir di lapangan secara.
6: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Helioga menyebutkan kembali digunakannya lapangan Musara Alun sebagai pusat lokasi perayaan HUT RI tahun ini agar suasana kemerdekaan dapat lebih dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat.
8: Kenapa saya membuat ide mengalihkan dari lapangan Setdakap ke Musara Alun? Kita akan kembalikan rohnya seperti dulu lagi. Karena di situ ada kalimat perayaan. Kalau ada kalimat perayaan, berarti ada masyarakatnya. Kalau ada masyarakat, berarti ada UMKM. Berarti simbol dari peringatan 17 Agustus ini bukan hanya upacara, tapi ada ekonomi di situ.
6: Terkait kegiatan bazar UMKM dan pesta rakyat sendiri dijadwalkan berlangsung di Musara Alun khusus untuk pesta rakyat. Selain menampilkan sejumlah penyanyi asal Tanah Gayo, juga ada atraksi seni dan budaya dari 14 kecamatan. Adapun pelaksanaan pacuan kuda tradisional Gayo digelar di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Kecamatan Pegasing pada 24 Agustus 2026 setelah seluruh rangkaian acara lainnya selesai diselenggarakan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, sejumlah reji kampung di Kecamatan Bukit ikut acara serah terima jabatan. Camat Bukit minta para reji kampung untuk membenahi administrasi serta meningkatkan pelayanan publik. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sarin.
9: Camat Bukit Syahrian meminta seluruh reji kampung definitif di Kecamatan Bukit segera menjalankan program prioritas pemerintahan kampung dengan membenahi administrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan usai pelaksanaan serah terima jabatan bedel kampung kepada reji kampung definitif. Syahrian menegaskan, para reji diharapkan segera menyusun program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mengelola dana kampung secara transparan dan akuntabel, serta mendorong pemberdayaan ekonomi warga. Selain itu, ia juga meminta pemerintah kampung menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban lingkungan, sekaligus menghadirkan berbagai inovasi yang mendukung program pembangunan pemerintah Kecamatan Bukit.
10: Dan kami berpesan, jalankan tugas dengan penuh integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab. Jadilah pemimpin yang melayani, bukan untuk dilayani. Rangkul seluruh masyarakat, bangun komunikasi yang baik, serta manfaatkan setiap potensi kampung untuk meningkatkan kesejahteraan warga.
9: Menurutnya, pergantian pemimpin merupakan hal yang wajar dalam pemerintahan, sehingga seluruh unsur pemerintah kampung harus terus bekerja sama dan memberikan dukungan kepada reja kampung yang baru demi kepentingan masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
11: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutu Raja, Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, layanan penyeberangan Sabang Banda Aceh kembali normal setelah KMP Aceh Hebat 2 kembali beroperasi sejak minggu lalu. Kehadiran dua armada Roro mengurangi antrian kendaraan sekaligus memudahkan masyarakat dan wisatawan memperoleh tiket penyeberangan. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
12: Aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Balohan Kota Sabang kembali berjalan normal setelah KMP Aceh Hebat 2 kembali beroperasi. Kehadiran dua kapal Roro membuat antrian kendaraan berkurang dan pelayanan penyeberangan Sabang Banda Aceh menjadi lebih lancar. Warga Sabang Nasir mengatakan beroperasinya kembali KMP Aceh Hebat 2 membawa perubahan positif terhadap pelayanan penyeberangan. Menurutnya, masyarakat kini lebih mudah memperoleh tiket dibandingkan saat hanya satu kapal yang beroperasi.
13: Ada kapal Aceh Hebat berjalan kemarin dan hari ini kemacetan sudah terurai sedikit. Jadi yang pesan tiket pun enggak terlalu repot lagi. Kita beli tiket pun dah pagi kita beli, sore udah ada tiket. Ya, malam tadi. Kalau kemarin itu kan bisa sampai 2 hari kita baru itu full semua kan. Kalau sekarang udah aman lah.
12: Bertambahnya kapal Roro tidak hanya memperlancar arus penumpang dan kendaraan, tetapi juga meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pemesanan tiket secara daring. Calon penumpang yang sebelumnya harus menunggu hingga 2 hari, kini dapat memperoleh jadwal keberangkatan dengan lebih cepat. Sementara itu, wisatawan asal Lok Semawe Aya mengaku tidak lagi mengalami kesulitan saat memesan tiket untuk kembali ke daerah asalnya. Ia merasakan pelayanan penyeberangan menjadi lebih baik sejak dua kapal kembali beroperasi.
14: Untuk di minggu ini kami lancar untuk pembelian tiket online. Jadi kami bisa beli tiket pulang juga. Terus nggak ada kendala apa-apa sih Bang. Tapi kalau di minggu kemarin itu, minggu yang lalu itu susah untuk beli tiket. Jadi jadwal jamnya itu nggak keluar. Jadi kami susah beli tiket, nggak ada jadwal jam pergi dan jadwal pulang pun nggak ada. Kalau untuk minggu ini, alhamdulillah kami nggak ada khawatirnya lagi untuk pulang. Jadi udah ada dapat tiket online.
15: Udah lancar.
12: Masyarakat berharap operasional dua kapal Roro dapat terus dipertahankan agar layanan penyeberangan Sabang Banda Aceh tetap berjalan lancar. Dengan tersedianya dua armada, kebutuhan transportasi laut warga dan wisatawan diharapkan dapat terus terpenuhi secara optimal. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pendengar, Wali Kota Subuh Salam dan Bupati Aceh Singkil desak KPU Republik Indonesia bentuk dapil khusus gabungan demi keterwakilan politik proporsional. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
16: Wali Kota Subuh Salam Haji Rasid Bancin mendatangi kantor KPU Republik Indonesia di Jakarta pada hari Kamis kemarin. Rombongan diterima langsung Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Republik Indonesia yang turut didampingi Wakil Ketua KIP Aceh Haji Iskandar Agani. Fokus pertemuan itu memperjuangkan keterwakilan politik yang lebih proporsional bagi masyarakat. Wali Kota Subuh Salam Haji Rasid Bancin menegaskan langkah itu diambil karena selama ini aspirasi pembangunan untuk wilayah ujung barat selatan Aceh sering kali tenggelam. Ia juga menilai penyesuaian dapil penting agar ada legislator yang fokus mengawal anggaran dan kebijakan untuk daerahnya.
17: Yang paling mengerikan, mohon maaf, adalah Haji Simpil. Sudah 20 tahun tidak pernah mendapat kursi DPRA untuk provinsi. Sungguh Salam, periode ini saja kosong. Maka tak bisa terhubung orang Sungguh Salam dan Simpil ini susah menjadi suara di dua kabupaten kota tersebut. Di Aceh Selatan dan Papua, maka kami ingin pecah dapil. Karena memang sengsara sekali kami tidak ada duduk di DPRD provinsi ini. Kami namanya DPRA. Hajar kami paling utama adalah ini. Kami perlu berpandang lebar. Nah, kondisi kami ini sangat urgent. Contoh pembangunan di Aceh Singkil juga harus disupport daripada DPR. Dulu anggaran yang dikasih 30 M Singkil, terakhir tinggal di 10. Dulu kami dijanjikan oleh pemerintah yang eksekutif untuk malam itu 37 M. Saya kita fakta kami terima hanya sekitar 23. Begitu kira-kira. Kenapa? Nanti
16: lanjut Rashid menjelaskan tanpa keterwakilan kuat di parlemen provinsi dan pusat, percepatan pembangunan di Sungguh Salam dan Aceh Singkil akan terus tertinggal. Usulan dapil bersama ini dinilai solusi konkret berdasarkan kebutuhan sosiologis masyarakat Kota Sungguh Salam dan Kabupaten Aceh Singkil. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Koridor 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
11: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Oke, dengarkan baik-baik.
1: Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz. Gelombang AM 1251 kHz. RRI Pro 4 Banda Aceh bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Play.

Rat suasana cok uro timang ukan cok uro kan cepat nyobang ah Bang Fadil lah. Bang Fadil duduk ngene bukan kamu cang panah le biar ni tahu. Ciban, ciban. Alah, alah. Kita pengen para pendengar yo tak cica ino. Oke, berarti cara serbu untuk Rosenin boh, kamu preh boh. Alah alah. Oke, gelah nyaman. Kamu pernah rasa rasa anda? Nyaman ban waris leun untuk tatung ge janji dari Bang Fadil tepang pengantanyo ba pruput RRI Banda Aceh tamu cuca dengan mameh. Beh, yuk.

0: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

Selamat Barcelona untuk fans Prancis yang melaju ke semifinal. Ale ge petalu di petalu ah, ale petalu Maroko. Nyan ban. Ya, Maroko setelah berjuang keras ternyata harus tunduk dan pulang kampung. Oke, Barcelona untuk malam tapreh cuma beri Prancis, Belgia, Barcelona melawan Spanyol.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik Milik.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Yes. Doni, kembalikan penggaris Rani. Yes. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, nggak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Kebayang gak sih? Sekarang kita lagi hidup di atas lempeng yang terus bergerak. Walaupun gak berasa, tapi mereka terus bergesekan dan bahkan bisa bertabrakan. Nah, tabrakan yang kuat ini jadi pemicu terjadinya gempa bumi yang bisa terjadi kapan aja. Makanya, kita harus tahu gimana cara buat menghadapinya. Kuncinya, kita nggak boleh panik. Usahakan tenang biar tetap bisa berpikir jernih. Kalau gempa terjadi waktu kita ada di dalam ruangan, jauhi jendela, lemari, atau benda-benda lain yang mudah roboh. Berlindung di bawah meja atau permukaan kuat lainnya. Pastikan kepala dan leher kita terlindungi, lalu tunggu hingga getaran berhenti. Kalau terjadinya waktu kita berada di luar ruangan, hindari bangunan, pohon besar, tiang listrik, atau benda tinggi lainnya yang berpotensi roboh. Nah, setelah gempanya berhenti, segera cari tempat aman dan tetap waspada. Ingat, kewaspadaan kita bisa menyelamatkan nyawa.
1: Ani, nggak kerja hari ini?
2: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
1: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
3: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
2: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
3: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
2: Oh, boleh kalau gitu.
3: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
2: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
3: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
4: Jangan berserah dengan keadaan. Tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
1: Warihlun yang berbahagia, dino kajit temu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

Ya, Orelan sebuah tembang manis dari Alarmi, Adakah Kau Lupa, menjadi tembang pembuka lagu religi di episode kali ini. Dan Orelan, sebelum Azan

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan membandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.
2: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
1: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting, seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Insyaallah pendengar dimanapun Anda berada, kini kami ajak Anda ikuti halaqah maghrib dari Masjid Rabiut Rahman Banda Aceh.
1: Yang mulia Dr. Haji Mufakhir Muhammad MA. Kajian ini juga dapat diikuti melalui Radio Baitur Rahman RRI dan live streaming YouTube Masjid Raya TV. Kepada guru kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة صدق الله العظيم. معاشر المسلمين dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman, beserta seluruh jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai kajian dan pengajian kita dengan selalu memuji Allah. Allahul Wahidul Qahhar, Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa, Allah yang senantiasa memberikan bantuan, pertolongan dan perlindungan kepada seluruh hamba-hambanya. Selawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diwahyukan kepadanya kitab suci Al-Qur'an dan telah disampaikan kepada seluruh sahabat dan umatnya sampai dengan saat ini. Kita selalu berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin dan jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah, malam ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran di surat Abasa. Surat Abasa ini diturunkan oleh Allah ketika Nabi masih berada di kota Mekah. Al-Mukarramah belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Maka disebut dengan surat Makkiyah dan ayat-ayat Makkiyah. Artinya surah dan ayatnya diturunkan ketika Nabi masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah, belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Min maqasidis surah, di antara maksud Allah menurunkan surah Abasa ini agar menjadi peringatan bagi orang-orang kafir untuk tidak terlalu congkak dan sombong dan menghina orang-orang yang beriman pada masa Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Muhammad bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika datang seorang yang buta namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Lalu mengapa Rasulullah berpaling dan bermuka masam? Karena Rasulullah waktu itu sedang datang tamu orang-orang Quraisy yang belum beriman atau kafir-kafir Quraisy yang ingin diskusi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang Abdullah bin Ummi Maktum ini, seorang tunanetra. Dia tidak tahu bahwa ada tamu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia datang menyampaikan salam ke Rasulullah. Ya Rasulullah, allamani ma'allamakallah, engkau ajarkan kepadaku apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Artinya maksud kehadiran daripada Abdullah bin Ummi Maktum ini, dia ingin membersihkan diri dari dosa dan kekurangannya. Wama yudrika la'allahu yazakka, engkau tidak tahu ya Rasulullah bahwa Abdullah bin Ummi Maktum ini datang kepadamu untuk mensucikan diri dari segala kekurangannya, ingin membersihkan diri dari segala dosanya. Maka dia hadir untuk belajar pada dirimu. Ya Rasulullah wa ya Nabi Allah, au yazzakkara fatanfa'ahu zikra, atau dia datang untuk belajar yang dengan belajar itu dia akan mengambil manfaat dari ilmu yang engkau berikan ya Rasulullah. Amma manistaghna, adapun orang-orang yang merasa dirinya cukup, merasa dirinya hebat, fa anta lahu tasadda, engkau memberikan pelayanan kepada mereka. Jadi untuk orang kaya, untuk orang hebat, engkau memberikan pelayanan kepadanya. Sedangkan ketika datang Abdullah bin Ummi Maktum ini, engkau sepelekan. Nah, maka ini ayat teguran kepada Rasulullah agar Rasulullah ma'sumun aniz zambi, terpelihara dari dosa. Ada Allah yang langsung mengingatkan, jangan seperti itu ya Rasulullah. Ambil, datangi Abdullah bin Ummi Maktum ini. Akhirnya Rasulullah bergetar dan datang menjemput Abdullah bin Ummi Maktum, ditempatkan di sampingnya. Kemudian orang-orang kafir Quraisy ini merasa heran, bagaimana ini bisa terjadi? Berarti Muhammad ini benar-benar nabi, benar-benar rasul yang langsung ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa sedikit pun ada dosa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menurunkan ayat, abasa wa tawalla, mengapa engkau bermuka masam dan berpaling? Ya Rasulullah wa ya Nabi Allah,
أن جاءه الأعمى. Ketika datang orang buta itu, orang buta dijelaskan dalam kitab tafsir namanya Abdullah bin Ummi Maktum, wa huwa a'ma, dia adalah seorang yang buta, yang tunanetra. Tapi hebatnya Abdullah bin Ummi Maktum ini, masya Allah, dia tidak pernah absen untuk melaksanakan salat subuh berjamaah meskipun dia buta matanya. Bahkan dia bawa obor. Orang-orang bertanya, wahai Abdullah bin Ummi Maktum, engkau kan buta, mengapa engkau bawa obor? Supaya orang yang bisa melihat tidak menabrak saya, dan ini saya berikan sedikit cahaya bagi siapa saja yang mau hadir untuk berjamaah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hebatnya Abdullah bin Ummi Maktum, sehingga dia digelar sebagai orang buta yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari Abdullah bin Ummi Maktum ini? Dia tidak bisa melihat, tapi taatnya masya Allah. Dan banyak orang bisa melihat tapi tidak pernah taat kepada Allah, bahkan mengingkari nikmat Allah, yaitu nikmat mata yang setiap saat dia melihat saudara-saudaranya pergi ke masjid, pergi ke menasah, pergi ke surau, tapi dia sedikit pun tidak tersentuh untuk hadir melaksanakan salat secara berjamaah. Maka Abdullah bin Ummi Maktum ini sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti itu ya Rasulullah. Abansa wa tawalla. Mengapa engkau bermuka masam dan berpaling ketika Abdullah bin Ummi Maktum itu datang? Anja'ahul a'ma, ketika orang buta itu datang, yaitu namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Sehingga Rasulullah ketika turun ayat ini langsung berkeringat, tidak bisa tahan karena dia sudah bersalah, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dia datang menjemput Abdullah bin Ummi Maktum yang tidak bisa melihat, kemudian didudukkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi pelajaran yang dapat kita ambil apabila kita sedang menerima tamu-tamu yang hebat. Barangkali ada orang buta yang hadir ke tempat kita, ke rumah kita. Mereka ingin bertanya, ingin belajar, maka berikan pelayanan kepadanya. Jika dia adalah hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, muliakan dia walaupun dia seorang yang a'ma, yang buta matanya, yang tuna netra, tapi dia sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah diberitahu oleh Allah, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tidakkah engkau mengetahui ya Rasulullah bahwa Abdullah bin Ummi Maktum ini dihadir ke hadapanmu untuk bertanya, untuk belajar, yang dengan belajar itu dia akan bisa untuk membersihkan diri dari segala kekurangannya, dari segala dosanya, yang setelah engkau memberikan ilmu akan jadi pelajaran
au yazakkara fatanfa'ahu zikra. Dia bisa mengambil pelajaran yang dengan pelajaran itu dia akan memanfaatkan ilmu yang engkau berikan ya Rasulullah wa ya Nabiyallah. Ini dah selesai dulu tentang Abdullah bin Ummi Maktum. Lalu Allah menjelaskan amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Adapun orang-orang yang merasa dirinya hebat, orang-orang kaya, tokoh-tokoh hebat, engkau berikan pelayanan kepadanya, fa anta lahu tasadda, engkau memberikan pelayanan kepada orang-orang besar itu dengan meninggalkan orang-orang seperti Abdullah bin Ummi Maktum. Wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a. Orang yang datang kepadamu ya Rasulullah, dia hadir untuk mensucikan dirinya dan dia sangat ingin dengan cepat untuk belajar pada dirimu ya Rasulullah. Wa huwa yakhsha, dia sangat takut kepada Allah. Jadi karena takut kepada Allah, belajar pada Rasulullah, kemudian disambut oleh Rasulullah dengan perasaan yang tidak enak, maka Allah menegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar selalu bersikap benar, ramah terhadap siapa saja, tidak membeda-bedakan orang yang datang ke rumahnya atau ke kantornya. Nah, ini bisa kita lihat ada sikap manusia ketika datang tamu misalnya di hari raya. Ada saudaranya yang miskin datang. Udah beberapa kali diketuk pintu, enggak dibuka-buka. Tapi kalau datang saudaranya pakai mobil, belum turun dia udah dibuka pintu.

bertakwa kepada Allah dan yang paling bertakwa, maka itulah orang yang paling mulia. Maka kita jangan mengabaikan kehadirannya, tapi sambut kehadirannya. Miskinkah dia atau kayakah dia, kalau dia orang yang beriman dan bertakwa, itulah tamu-tamu terhormat bagi kita untuk memberikan pelayanan dan menghargai kehadirannya. Selanjutnya, wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Dia sangat takut pada Allah, tapi kamu mengabaikannya. Nah, ini sudah diulang oleh Allah. Jangan seperti itu ya Rasulullah. Kalau orang itu beriman dan bertakwa, muliakan dia ya Rasulullah. Kalla innaha tazkirah. Sekali-kali tidak. Bahwa hanya ini pelajaran atau pengajaran yang harus diambil oleh siapa saja. Faman syaa zakarah. Siapa saja yang menginginkan kebaikan, maksudnya gini, dia merasa diri kurang tapi ingin sekali untuk menjadi lebih bagus. Dia hadir kalau pada masa Rasulullah, ke Rasulullah, ke sahabat, ke para ulama atau ke guru-gurunya. Tetapi kemudian dia bisa merubah nasib dan kehidupannya dari tidak taat kepada Allah menjadi taat kepada Allah. Dari yang sering mengabaikan sholat dengan sering berdiskusi dengan para ulama atau sering mendengarkan pengajian-pengajian, dia bertambah keyakinannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di siapa yang ingin cepat untuk merubah keadaan dirinya, itu memang sudah tertulis dalam catatan para malaikat yang mulia, fi suhufim mukarramah, dalam kitab-kitab yang sangat agung dan mulia, marfu'atim mutahharah, kitab yang agung dan suci, bi'aidi safarah, yang ditulis oleh para malaikat, kiramim bararah, malaikat yang mulia dan suci. Nah, jadi apa saja yang kita lakukan di alam ini, semua dicatat oleh malaikat-malaikat yang mulia, Raqib dan Atib, sehingga kita tidak bisa mengelak. Nanti dinampakkan, ikra kitabak, baca buku agendamu. Maka waktu itu kalau kita tidak bertaubat, itu nampak semua kejahatan-kejahatan kita, kekurangan-kekurangan kita. Maka berdoalah kepada Allah yang Maha Pengampun, yang Ghaffar. Berdoa kita kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ayat berikutnya Allah terangkan, kutilal insanu ma akfarah, telah binasa, artinya terbunuh manusia-manusia yang selalu mengkufuri Allah. Apa maksud terbunuh di sini? Allah hancurkan semua orang-orang yang sangat kufur, yang sangat kafir kepada Allah, itu dulu langsung dihajar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang mereka terlalu berani. Ketika Nabi berdakwah, datang bukan untuk mendengarkan dakwah, tapi untuk menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dakwah di zaman ini sebenarnya sangatlah mudah. Beribu-ribu orang yang mendengarkan khutbah dan ceramah, tidak ada satupun yang

0: mengatakan kepada khatib Majnun, tidak ada. Tapi dulu hanya beberapa kafir saja Nabi sedang berdakwah. Apa kata mereka? Hai Muhammad, engkau Majnun ya. Majnun itu greedy, gila. Nabi tidak menjawab. Qutilal insanu ma akfarah, binasalah, artinya terbunuhlah, hancurlah manusia-manusia yang kafir pada waktu itu yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur dengan dakwah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekarang menyebarkan ilmu sangat mudah. Tidak ada yang menghina, tidak ada yang mencaci, tetapi dakwah bisa berlangsung dengan izin Allah. Basyira wa nazira, baik tentang berita gembira maupun berita takut atau peringatan, itu semua sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dakwah yang dimulai oleh junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu masya Allah, ketika Nabi masih berada di kota Mekah, Nabi dalam keadaan musibah Amul Khusni, tahun kegundahan bagi Rasulullah. Cerita ini sering kita dengar pada waktu orang memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana kiprah Nabi dalam berdakwah. Dia dalam keadaan susah, dia dalam keadaan sedih, dia dalam keadaan gundah, di mana pamannya telah dipanggil menghadap ilahi Rabbi, namanya Abu Talib. Kemudian istrinya Khadijah binti Khuwailid meninggal pada minggu yang sama dengan paman dan istri yang sangat setia di dalam membela agama Allah. Nabi datang ke sebuah tempat namanya Taif. Orang-orang Indonesia yang sudah melaksanakan ibadah haji, apalagi yang pernah nginap di Syisyah, itu tahu di mana Taif itu. Kita terkenang, oh disitulah tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Nabi hadir untuk berdakwah. Padahal itu Amul Khusni, tahun kegundahan, masa sedih. Aiminang meninggai, paman meninggai, cukup setia. Tapi Nabi tidak berhenti menyampaikan dakwah. Lalu pergi ke Taif. Di sana ada satu suku namanya Banu Saqif, dipimpin oleh Urwah bin Mas'ud. Mereka sudah buat pengumuman, nanti kalau si Muhammad datang untuk berdakwah dan ceramah di depan kita, ambil batu, ambil pasir, ambil selipar, dan ketika dia mulai, lempari dia. Nabi datang, mereka mengizinkan Muhammad menyampaikan dakwah. Wahai saudara-saudaraku sekalian, wa'budullaha wa la tusyriku bih, sembahlah Allah dan janganlah engkau syirik kepada Allah. Apakah dakwah Nabi disambut dengan baik? Semuanya diperintahkan oleh kepala sukunya yang bernama Urwah bin Mas'ud. Wahai saudara-saudaraku yang mendengarkan ceramah si Muhammad, sekarang siapkan batu, pasir, selipar. Selipar itu sandal yang dibuat dari kayu. Ambil pasir, selipar, dan batu, lempari si Muhammad itu. Akhirnya mereka dengan serentak melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang berdakwah. wajah Nabi berdarah pada waktu itu. Sebagai hamba Allah tetap kena kalau dilempar, tapi sebagai Rasul, jika Allah menginginkan, pasti akan gak apa-apa. Ini sebagai hamba Allah, ujian bagi Nabi Muhammad, wajahnya berdarah. Waktu itu malaikat Jibril datang atas perintah Allah. Ya Rasulullah, wa ya Nabi Allah, kami diperintahkan oleh Allah untuk memusnahkan seluruh orang-orang yang sedang melemparimu. Ya Rasulullah, ma ra'yuka ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjuki kaumku karena mereka tidak paham ya Allah. Jangan engkau musnahkan mereka, jangan engkau hancurkan mereka ya Allah. Berarti hebat sekali akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya kita sedang berdakwah kemudian dilempari oleh orang-orang banyak, lalu datang bantuan dari malaikat, pasti kita akan menjawab, musnahkan saja mereka. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap menjawab, ya Allah, tunjuki kaumku karena mereka tidak paham ya Allah. Jangan engkau musnahkan mereka, selamatkan mereka ya Allah, jangan engkau hancurkan mereka. Sehingga dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebahagian Banu Saqif ini juga beriman kepada Allah, termasuk kepala sukunya yang bernama Urwah bin Mas'ud. Ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, dia datang ke Madinah untuk menyatakan diri masuk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang bertakbir. Nabi berpikir, apakah ini Urwah bin Mas'ud membuat perlawanan hari ini, atau ternyata yang terjadi adalah, ya Rasulullah wa ya Nabi Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barulah Nabi tahu bahwa ini dia bermaksud baik. Lalu dipanggil, disyahadatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Wahai Urwah bin Mas'ud, kamu menetap dulu di Madinah, jangan dulu pulang ke Makkah. Nanti orang-orang sukumu Banu Saqif marah kepadamu karena kamu sudah Islam. Enggak ya Rasulullah, saya belajar sebentar dengan engkau, kemudian mohon izin saya pulang ke Makkah Al-Mukarramah. Saya ingin berdakwah kepada mereka di bulan Ramadan di tahun 11 Hijriah. Nabi mengizinkan Urwah bin Mas'ud pulang ke Mekah. Akhirnya sesampai di sana, orang-orang Mekah sangat marah kepada kepala sukunya karena sudah masuk Islam. Lalu dia dipanah dan meninggal dunia di bulan suci Ramadan. Dia syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kembali ke sejarah di surah Al-Baqarah ini, orang-orang kafir dulu yang menghina Rasulullah, kutilal insanu ma akfarah, binasalah, mana binasa terbunuhlah engkau, wahai kafir-kafir Mekah, karena engkau terlalu lancang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ayyi syai'in khalaqah, dari hal mana Allah menciptakannya, padahal sama, min nutfatin khalaqahu faqaddarah, dari setetes air mani Allah menciptakan manusia, dan Allah menentukan, ada menentukan fisik, menentukan keadaan, menentukan hal ihwal tentang manusia, dia akan menjadi bahagia, dia akan menjadi kafir, dia akan menjadi orang yang taat pada Allah, dan dia akan menjadi orang yang laknat kepada Allah. Nah, itu sudah di faqaddarahullah, sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah sebutkan, apabila orang-orang ingin untuk mencari kebaikan-kebaikan dalam hidupnya, summasabila yassarah, apabila seseorang menginginkan agar dia menjadi baik, Allah tunjukkan jalan yang mudah. Enggak susah rupanya. Ini yang susah bertobat. Ada orang kadang-kadang enggak pernah jumpa dengan ustaz-ustaz. Dia enggak sholat. Udah tua, enggak sholat. Akhirnya mati dalam keadaan tidak sholat. Jadi kita sebagai orang yang beriman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati melainkan kamu berada dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Jangan sampai kita ini lahir dalam keadaan Islam, hidup dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan kafir. Karena ada orang kafir lahir dalam keadaan kafir, hidup dalam keadaan kafir, tapi matinya dalam keadaan Islam. Contohnya mualaf-mualaf yang masuk Islam. Maka sangat kita sayangkan jika ada orang Islam yang lahir dalam keadaan Islam, hidup dalam keadaan Islam, tapi tidak beriman pada Allah, tidak sholat. Apakah dia masih muda atau sudah tua? Nah, ini adalah pelajaran untuk kita semua. Semoga kita hidup dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti khatib tadi siang menyampaikan bahwa di kantin-kantin sekarang itu tidak ada yang kosong, penuh. Tapi di masjid-masjid sudah enggak ada lagi orang yang tertarik untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Bukan enggak boleh, boleh-boleh saja. Cuma di Aceh ini aturannya enggak ada. Kalau di Malaysia, itu ba'dal isya baru berkumpul orang di kantin. Kita sebelum maghrib, kemudian duduk. Sampai dengan isya tidak sholat maghrib sebagiannya. Saya rasa untuk malam ini kita padai sampai di sini. Amin ya mujibas sa'ilin, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
1: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

Island, berhaba nih bak malamnya untuk edisi Siplo Juli 2026. Sajian lentuan Rais Salju siap menemani sampai pukul 00 waktu Indonesia Barat. Ya, malam yang kita miliki adalah malam yang terbaik, kalau kita menganggapnya adalah malam yang terbaik. Tapi menyewa rilun tak jalani udip nyosial malamnya. Tak ke hutumnya yang lagi yang. Karena udipnya lagi yang tak fikir rilun. Alih tak fikir, tak coba, tak usaha.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

0: Warrilun sejak usia dini biasakan untuk menjaga mulut tidak mudah berkomentar cepat. Asaina baca kejadian kata komen. Asaina but tetangga kata komen. Nyan hanagat sagai warrilun. Biasa orang lagian lo musuh dan akan purugoro.
1: Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
2: Kembalikan, Don.
3: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
2: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
3: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf.

Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

Sore dan merdeka raya. Tak tenang-tenang. Kan salah ba anu mari. Manum salah ba. Manum salah ba tanyo. Hansip ilme ada perayaan. Dan selain hansip ilme mungkin cik nasabuhai yang paling

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Black, please.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
2: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
2: Nggak tahu.
0: Narkoba?
2: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
2: Nggak tahu.
1: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi di komputer yang sudah terhubung dengan internet, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.
1: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Jak tajakjuk sikula anak getanyo mulai paut sampo perguruan tinggi demi anak Aceh lebih carung.

Muslim Azifah Beda Genang Warilen yang bro-bro anak peleta kenang dan peleta ingat-ingat karena nyan hanya akan menghadirkan energi negatif dan purgoro. Yang peleta ingat adalah hal-hal yang positif dan hal-hal yang cerah karena nyan akan pegetanya lebih produktif dan hana buat yang sia-sia.

0: biar Tina seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk

Bacut ulun karang lam si krek haba untuk generasi muda habanya ulun putro gelanto ulun beri haba secara langsung dengarkan ulun secara bersama.

0: juga. Oleh sebabnya wahirakan lun, baik garah sampah menggulung tanya celaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal, aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu kelampuan yang diiringi oleh serune kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.

0: Rapet Budaya Anuk Nanggrok.
1: Belikan pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanjaku ke Siano, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kau pergi lagi urus jendela dunia.
2: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden?
3: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintar dia berbicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
2: Kau sabar-sabar minum dulu.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: ADHD itu dalam mengayun anak itu banyak hal-hal yang kita bisa ambil kesimpulan. Pertama sekali ialah anak itu kita ajar sebagai pahlawan. Kita didik sejak bayi. Kita didik di bidang agama. Kita didik dengan rasa kepahlawanan, kesetiaan, hormat kepada orang tua. Jadi adab. Tapi karena mungkin perkembangan zaman ini sudah hilang, sehingga sekarang diganti dengan ya entah lagu-lagu apa.
6: Sudah ini dikisahkan, disairkan adalah yang sifatnya dia jantan kalau anak laki. Yang sifatnya itu kalau dia perempuan itu mengarahkan kepada pihak keluarga dan sedia kepada kedua orang tua. Sebenarnya banyak, du-udu, lu-duda idang. Ya, setelah yang belakang itu dalau. Orang yang anu, ayah muda itu idang, dan berada perang, dan berada nanggerau. Kelingan kan, itu selalu saya yang disampaikan. Jadi ini merupakan pembelajaran sejak dari kaidah. Kaidahnya sampai kepada hidup dia nanti dia memperkenalkan Allah dan Nabi. Salawat-salawat kepada Nabi bahkan dan ayunda. Jadi apa rekan-rekan bapak? Jadi ini sudah ada yang mulai sekarang ini semua saya dilupakan. Seharusnya inilah orang tua mendidik anak sejadi ayunan sampai lihat utuh mengenal Allah, dirinya dan agamanya.
7: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Ya, Warilun pukul 22.33 menit waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan malam yang semakin larut ini, terus kita temani Warilun bersama Dendang Lagu Minang sampai dengan tutup siaran nanti. Warilun, sebuah informasi ini buat Anda. Jangan lewatkan sebuah acara seru, gratis. RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan RI, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, mengadakan acara Debar atau Nobar Bola Gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Nah, mulai Selasa tanggal 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acaranya Warilun dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam. Lalu dilanjutkan dengan nobar bola gembira pukul 2 dini hari. Jadi sobat RRI, ayo ke perapat merakyat bareng RRI Banda Aceh. Bawa tikar boleh, bawa cemilan boleh, bawa tetangga boleh, asal jangan bawa gengsi dan bawa selingkuhan ya. Nah, Warilun, ada door prize juga nih yang disiapkan RRI bersama para mitra. Nah, ada bazar UMKM juga. Ingat Warilun? Nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh mulai Selasa malam 14 Juli sampai dengan 20 Juli. Mulai semifinal sampai final Piala Dunia 2026.

0: Rapet Budaya Anak Nanggrok.
1: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi MKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: bencana datang. Tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya. Cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.

0: Rumput Budaya Anuk Nanggrok.
1: Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Warilun, demikian rangkaian acara untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami pamit undur diri. Sekali di udara, tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Persatu RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

الناس فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Ada sumber energi baru, PLTH.
2: Qail wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fa salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma rabbana yassir wa la tu'assir ya rab. Allahumma rabbana atmim bil khair. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, sidang pendengar radio Baitur Rahman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat perkembangan akhir-akhir ini, lebih-lebih dari segi pendidikan, itu para generasi kita makin merosot, semakin jauh daripada ilmu, semakin mereka tidak membuat ilmu salah satu incaran. Kalau kita lihat, kalau kita baca sejarah, orang-orang tua kita dulu ketika mencari ilmu, itu mereka akan melakukan apapun untuk menghasilkan ilmu itu, walaupun harus berjalan kaki, naik sepeda, itangin dari Aceh Utara truh gedih Aceh Selatan, dayung sepeda hanya untuk mencari ilmu, berjalan kaki hanya untuk mengembangkan ilmu, berdakwah. Tetapi hari ini semangat itu sudah kurang. Generasi-generasi milenial ataupun generasi Gen Z itu sudah merosot dan sudah berkurang, dan ini menjadi salah satu perhatian kita sebagai orang tua. Bagi urang si, bagi ayah, bagi ibu, ini harus menjadi satu tumpuan besar untuk memperkenalkan anak-anak kita tentang ilmu pengetahuan, lebih-lebih ilmu agama. Karena memang ilmu agama salah satu ilmu yang diwajibkan, fardu menuntut, mencarinya itu fardu ain. Talabul ilmi fardhah ala kulli muslim wa muslimah. Dan itu akan menjadi tanggung jawab besar bagi kita. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang saya baca dalam khutbah tadi, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan dha'afa. Hendaklah kamu takut kepada mereka-mereka yang apabila mereka meninggalkan generasi yang lemah. Takutlah kepada Allah. Beya getanya kepada Allah, ataupun seandainya getanya urang yang ya kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, maka hendaklah kita takut seandainya kita meninggalkan anak, meninggalkan generasi dalam keadaan lemah. Disebut dalam ayat dzurriatan dha'afa, lemah. Di dalam tafsir kalau kita baca, ulama-ulama tafsir membagi ada tiga lemah. Ketika ulama tafsir menafsirkan dzurriatan dha'afa, generasi yang lemah, itu mereka bisa berpotensi tiga kelemahan. Yang pertama, lemah ekonomi. Makanya ayat ini itu diletakkan dalam surah An-Nisa pada bab pembagian harta, pada bab harta anak yatim. Lemah ekonomi artinya anak-anak ataupun generasi sekarang, mereka itu jangankan cara untuk mencari ekonomi, mencari rezeki, untuk membedakan mana yang halal dan mana yang haram saja enggak tahu. Hana itu beda lid, yang terharim, yang terhalil. Mereka nggak tahu bagaimana cara-cara untuk menghasilkan rezeki yang halal sehingga nanti berkah. Sehingga dengan mudah, lihatlah bagaimana akibat mereka tertumpu kepada ekonomi, perlek kebutuhan hidup, sehingga menghalalkan segala cara untuk menghasilkan uang. Buat konten, dalam konten media sosial, TikTok, FB Pro, YouTube, tengoklah bagaimana kelakuan di sana itu. Bahkan ada di antara anak-anak kita yang rela melepaskan auratnya, menampakkan auratnya, buka bajai, menampakkan lekuk tubuhnya hanya untuk mendatangkan views. Le viewer, le urung kalon, le nonton. Menyeleu le urung nonton, le urung kalon, GA-nya. GA punai kena tracking tanyaunya. Ita mangpeng dalam rekening yang terdaftar dalam akun media sosial jinya. Sehingga kamangat lagian. Kamangat cara minta peng lagian. Lupa kepada pendidikan, hanaleum ilme. Hanale merasa berharga, begitu pentingnya ilmu pengetahuan. Itu bahaya. Lemah ekonominya. Maka orang tua setidaknya wajib memperkenalkan kepada anak bagaimana bentuk ekonomi yang halal dan bagaimana bentuk ekonomi yang haram. Bidepe aja, kiban cara untuk menghasilkan rezeki yang halal, makanan yang halal. Ketika dibawa pulang ke rumah, diberikan nanti orang tuanya, diberikan kepada mak dan ayahnya. Lebih-lebih getanyo sebagai urung si, sebagai suami, sebagai lakau, sebagai kepala keluarga. Itu pastikan setiap rezeki yang kita bawa pulang ke rumah, pastikan halal. Bahkan dalam agama bukan hanya sekedar halal, halalan thayyibah, berpastian. Kan hanya sekedar tadi pun manoknya halil. Tidak cukup itu, harus kita tahu proses pembuatan ayam itu bagaimana. Yang ditekankan dalam agamanya, sehingga disebut halalan thayyibah. Bahkan dalam ayat disebut kulu minat thayyibat, makan daripada yang baik-baik.

Jadi hal yang sini hanale permonnya, hanale cek makanan. Padahal Nabi dan sahabat begitu teliti dalam mengkonsumsi makanan. Dibaca kiban sejarah Nabi waktu gepiyuh di Madinah, gepiyuh di Mekah, enggak sembarangan singgah di mana-mana, ada rumah tertentu. Dia yakin rumah ini, yang punya rumah ini akan mensajikan, akan menyuguhkan kepada saya makanan yang halalan thayyibah. Kita baca dalam sejarah Nabi sering gepiyuh mbak rumah Ummi Sulaim. Itu karena ya Nabi yakin Ummu Sulaim akan membuat makanan yang begitu teliti. Sehingga dipajuh oleh sahabat, dipajuh oleh Nabi. Menanti ulama-ulama tanya zaman anak muda piyuh bak warung-warung yang bukan berarti kita remehkan warung kaki lima, bukan. Tapi pasti itu untuk tujuan pasti, karena makanan kita makan jadi otot, jadi badan, tumbuh besar, jadi darah daging. Maka dalam ayat gebega, dalam hadis gebega, kullu lahmin nabata minal haram fannar aulabi. Nyo sebab ji, tiap-tiap yang tiap-tiap daging, tiap-tiap tubuh kita fisik yang membesar, yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka neraka lebih aula, lebih pas, lebih cocok untuk tubuh itu. Ya, Mbak. Maka menyatakanlah dari seginya, apapun makanan, apakah kita tahu ataupun enggak tahu, kalau makanan itu haram masuk ke tubuh ini akan berpengaruh tubuh itu. Nyana pengaruh. Nah, menyama makanan yang halal itu juga berpengaruh. Nyamba. Itu dia, dan itu penting. Nah, Buddha Depu katanya, bagaimana rezeki yang halal dan bagaimana rezeki yang haram. Nah, perkenalkan kepada anak tentang ekonomi, tentang rezeki, tentang anugerah nikmat Allah. Enggak mudah-mudah kita dalam berhadapan dengan ekonomi. Yang pertama itu lemah ekonomi, yang kedua lemah ilmu pengetahuan. Hadirin kaum muslimin, sekarang kita lihat ilmu sangat-sangat minim pengetahuan. Lebih-lebih di era modern yang penuh dengan teknologi sekarang itu. Bapak-bapak pernah perhatian gak bapak-bapak? Kenapa dulu itu kita banyak pesantren, banyak daya, dan fokus kepada ilmu pengetahuan. Ilmu. Nah, sehingga nanti orang-orang membedakan, beda orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. Dan ini ayat. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Itu ayat. Dalam ayat lain, yarfa'illah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma daraja. Allah angkat derajat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman. Beda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dalam pepatah Arab disebut al-alim kabir walau kana saghir. Orang berilmu itu besar walaupun dia kecil. Nah, penting ilmu. Maka dulu nyolak emah. Dulu kita di Aceh kenapa? Kurang hafiz. Kenapa? Kan banyak sekarang kan? Lejino kan? Hafiz Quran dulu kurang. Karena orang-orang tua kita dulu tidak begitu fokus kepada hafalan, tapi fokus kepada inti pelajaran daripada Al-Quran itu. Ilmu. Dan itu penting. Untuk apa Anda hanya sekedar hafal Quran tapi pemahaman melenceng daripada isi Al-Quran? Itu. Kenapa ulama-ulama dulu enggak ada hafal Quran? Apakah mereka bukan ulama? Apakah mereka bukan orang beriman? Apakah mereka bukan orang berilmu? Enggak. Bukan itu. Karena fenomena waktu itu memang sangat penting menyelamatkan ilmu, menyelamatkan akidah, menyelamatkan pemahaman. Nah, supaya tidak salah paham, tidak salah akidah, tidak salah dalam bertauhid. Maka mereka enggak fokus hanya sekedar hafalan, menghafal tetapi juga mengamalkan, mempelajari makna daripada isi kandungan Al-Qur'an. Bukan hanya sekedar hafal formal, menghafal, tapi tidak mengetahui isinya, ujung-ujung sesat. Dan itu terbukti pada masa Rasulullah, pada

0: Masa sahabat yang membunuh sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib, siapa yang hafal Al-Quran? Abdurrahman bin Muljam, Ibnu Muljam, orang hafal Quran. Yang membunuh sahabat-sahabat Nabi, orang Islam. Yang membunuh Imam Syafi'i, memukul Imam Syafi'i lagi sholat, dibunuh, dipukul sehingga sakit beliau, gak sempat meninggal waktu ketika sholat. Yang siapa yang memukul? Orang Islam. Kenapa Islam salah dalam pemahaman, ekstrim, anarkis, panas, ego? Dan ini disebut dalam ayat, dalam hadis disebut itu, nanti akhir zaman akan ada orang yang hafal Quran, baca Al-Quran tapi hanya sekedar lewat ditekaknya, di kerongkongannya, seperti lewat anak panah, bukan? Lewat. Hayo hafal Quran. Hayo tahfizji. Tapi pemahaman kurang. Ujung-ujung apa? Akan digolong kepada khawarij. Orang khawarij yang dalam hadis disebut kilabun nar, asy neraka. Hati-hati, orang Islam, dia Islam, tapi dia sebagai anjing neraka, artinya penghuni neraka. Islam hafal Quran tapi pemahaman salah, sehingga menghalalkan segala cara membunuh, sampai membunuh. Makanya lihat dalam dua hari ini beredar video Raja Brunei. Ada? Pernah lihat? Coba lihat Bapak di FB, di media sosial beredar video Raja Brunei yang mereka tegas kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka tegas yang anti maulid, yang anti tahlil, gak boleh ada di negara ini katanya. Nyalakan pemimpin. Bebehe. Paham Syiah, paham Wahabi, hanjutna lam nanggronyo. Brunei Darussalam, coba lihat itu. Itu karena sesat pemahaman. Yang benar cuma dirinya, yang lain semua salah. Nah, makanya kita lihat bagaimana ulama-ulama kita bagi fokus tentang akidah, lebih-lebih ilmu tauhid. Dan ini ilmu tauhid, ilmu akidah termasuk dalam rukun agama, Bapak-bapak. Nandepu rukun agama? Rukun Islam depu? Depu. Rukun iman? Rukun agama? Anda mendengar apa? Rukun agama apa? Yang kian? Rukun agama tiga. Iman, Islam, ihsan. Nyo rukun agama. Hadis Jibril, yang Jibril datang menghadap Rasulullah menanyakan tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Dan ini menjadi pelajaran besar bagi sahabat-sahabat yang melihat kejadian pada waktu itu. Jibril memperkenalkan rukun agama kepada Nabi dan kepada sahabat. Artinya apa? Kita sebagai mukmin ini harus ada tiga pondasi ini. Yang pertama, iman. Rukun agama yang pertama, iman. Iman. Dan disinilah turunan ilmu tauhid, ilmu akidah pentingnya. Ilmu tauhid bebutuh, Pak. Ilmu tauhid dia harus konkret. Ilmu tauhid enggak ada khilaf. Ilmu tauhid enggak ada perbedaan pendapat, enggak ada. Selama masih ada beda pendapat, itu bukan ilmu tauhid yang konkret. Nah, makanya kita di Aceh, di Indonesia, Nusantara fokus kepada tauhid yang diperkenalkan, yang dibangkit, yang punya konsep atas Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dan itu sudah menjadi pemahaman mayoritas akidah dan tauhid di Nusantara ini. Nyan imannya, iman turunannya ilmu tauhid, ilmu akidah. Nah, ataupun dalam bahasa gedanyo sifat 20, i'tiqad 50, itulah ilmu tauhid yang wajib dipelajari bagi setiap insan, bagi setiap muslim. Nah, yang punya iman. Yang kedua, Islam. Nah, daripada Islam, Islam apa itu? Amal-amal zahir, perbuatan yang zahir. Maka turunan daripada Islam itu adalah fikih, ilmu fikih. Nah, wajib tentu fardhu ain. Ilmu tauhid yang pertama, yang kedua ilmu fikih. Dan itu adalah turunan daripada Islam, iman Islam. Yang ketiga, ihsan. Di sini turunlah ataupun berkembang ilmu tasawuf. Ya. Ilmu tasawuf lebohnya. Tiga komponen ini enggak boleh terlepas daripada orang Islam, enggak boleh terlepas. Iman, Islam, ihsan. Ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu fikih, dan juga ilmu tasawuf. Penting ini. Tiga ilmu inilah yang menjadi pondasi bagi setiap insan, lebih-lebih kita orang Aceh harus mempelajari. Kalau selamat tiga ilmu ini kita pelajari, kuasai tiga ilmu ini, insya Allah kita selamat. Tapi kalau tidak ada, kita nggak paham apa itu tasawuf, nggak paham apa itu fikih, lebih-lebih nggak paham apa itu akidah, apa itu iman, apa itu i'tiqad, maka segera ibu ayah, anak-anak semuanya, belajarlah untuk mengetahui semua itu. Barulah sah iman kita, sah Islam kita, sah ihsan kita dengan adanya ilmu yang kita pelajari itu. Semoga bermanfaat, semoga menjadi ilmu dan wawasan kita pada pagi ini, dan bisa kita amalkan dan terus fokus kepada ilmu pengetahuan untuk diri kita, untuk generasi kita, dan juga untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita, supaya kita tidak tergolong kepada zurriatan dhaafa, lemah, generasi yang lemah, lemah ekonomi, lemah ilmu, dan yang ketiga tadi, lemah iman. Inilah tafsir daripada ulama-ulama tafsir yang memperkenalkan kepada kita, dan semoga dapat kita amalkan. Terima kasih atas semua perhatian, mohon maaf atas semua kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong, ulangi.
0: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kami akan menemani Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda hingga di pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, di mana kami akan menghadirkan Warta Mukta Alam. Pendengar, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Aceh menghadiri dan mengikuti secara langsung rangkaian peresmian Bendungan Dukuh di Kabupaten Pidi yang dilakukan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara virtual dari Bendungan Meninting Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB pada Jumat kemarin. Dari lokasi Bendungan Dukuh, Sekda Aceh bersama Forkopimda Aceh menyaksikan Presiden Prabowo meresmikan secara serentak 5 bendungan strategis nasional, yakni Bendungan Rukuh di Kabupaten Pidi dan Bendungan Kerto di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Bendungan Sidan di Provinsi Bali, Bendungan Jelantah di Provinsi Jawa Tengah, serta Bendungan Meniting di Provinsi NTB. Dalam sambutannya, Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan bendungan merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, menjamin ketersediaan air baku, mengendalikan banjir, serta mendukung pengembangan energi baru terbarukan. 5 bendungan tersebut dibangun sepanjang 2015 hingga 2025 dengan total investasi mencapai Rp9,79 triliun. Presiden menjelaskan, 5 bendungan tersebut akan menyuplai air baku sebesar 3,6 meter kubik per detik, mengurangi potensi banjir di lahan seluas 932 hektar, serta mendukung pengembangan energi bersih melalui PLTA dan PLTS terapung. Infrastruktur tersebut juga didukung jaringan irigasi sepanjang 279,98 km yang akan mengairi sekitar 39.540 hektar lahan pertanian. Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di pagi hari ini. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Mukutalam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Sari berita, Wali Kota Sublu Salam dan Bupati Aceh Singkil desak KPU RI bentuk dapil khusus gabungan demi keterwakilan politik proporsional. LPS jamin simpanan di bank maupun polis asuransi. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Wali Kota Sublu Salam dan Bupati Aceh Singkil desak KPU RI bentuk dapil khusus gabungan demi keterwakilan politik proporsional. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Wali Kota Sublu Salam Haji Rasid Bancin mendatangi kantor KPU Republik Indonesia di Jakarta pada hari Kamis kemarin. Rombongan diterima langsung Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Republik Indonesia yang turut didampingi Wakil Ketua KIP Aceh Haji Iskandar Agani. Fokus pertemuan itu memperjuangkan keterwakilan politik yang lebih profesional bagi masyarakat. Wali Kota Sublu Salam Haji Rasid Bancin menegaskan langkah itu diambil karena selama ini aspirasi pembangunan untuk wilayah ujung barat selatan Aceh sering kali tenggelam. Ia juga menilai penyesuaian dapil penting agar ada legislator yang fokus mengawal anggaran dan kebijakan untuk daerahnya.
2: Yang paling menderita, mohon maaf, adalah Aceh Singkil. Sudah 20 tahun tidak pernah mendapat porsi BPFA untuk provinsi. Sublu Salam, periode ini saja kosong. Maka kami satu rumpun, orang Sublu Salam dan Singkil ini susah menjadi suara di dua kabupaten kota tersebut, di Aceh Selatan dan Papua. Maka kami ingin pecah dapil, karena memang sengsara sekali kami tidak ada duduk di DPRD provinsi ini, kami namanya DPR. Hajar kami paling utama adalah ini, kami perlu berpandang lebar. Nah, kondisi kami ini sangat kursi. Contoh pembangunan di Aceh Singkil juga harus disupport daripada DPR. Dulu anggaran yang dikasih 30 M Singkil, terakhir tinggal di 10. Dulu kami dijanjikan oleh pemerintahnya di eksekutif, selama itu 37 M, realita fakta kami terima hanya sekitar 23. Begitu kira-kira, berapa nanti?
1: Lebih lanjut, Rasid menjelaskan tanpa keterwakilan kuat di Parlemen Provinsi dan Pusat, percepatan pembangunan di Sublu Salam dan Aceh Singkil akan terus tertinggal. Usulan dapil bersama ini dinilai solusi konkret berdasarkan kebutuhan sosiologis masyarakat Kota Sublu Salam dan Kabupaten Aceh Singkil. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Lembaga Penjamin Simpanan LPS memastikan siap untuk menjamin simpanan nasabah di bank termasuk polis asuransi. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
3: Lembaga Penjaminan Simpanan LPS memastikan siap untuk menjamin simpanan nasabah di bank, termasuk polis asuransi dan memelihara stabilitas sistem keuangan nasional. Penegasan tersebut disampaikan dalam dialog interaktif pada program 1 RRI Banda Aceh dengan topik peran dan fungsi LPS pasca amandemen Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan UU P2SK yang berlangsung pada Jumat 10 Juli 2026. Junior Submanager Kantor Perwakilan LPS 1 Aditya Eri Wibowo menyampaikan, per tanggal 17 Juni, amandemen RUU P2SK telah disahkan menjadi UU 4 tahun 2026 tentang perubahan P2SK. Adapun perubahan yang sangat signifikan terdapat pada sektor penjaminan asuransi, di mana sebelumnya UU P2SK telah mengatur bahwa LPS melakukan penyelesaian terhadap asuransi yang dicabut izin usaha. Kewenangan tersebut diperkuat menjadi resolusi perusahaan asuransi dan asuransi syariah. Artinya LPS bisa melakukan penyelamatan terhadap perusahaan asuransi apabila perusahaan tersebut bermasalah.
4: Yang tadinya masih berbentuk draft RUU, saat ini sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang amandemen atau perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Jadi kalau kita lihat timelinenya memang masih cukup pendek gitu ya, selama 3 tahun, namun perubahannya cukup signifikan.
3: Junior Submanager Kantor Perwakilan LPS 1, Muhammad Dipo Pradana menambahkan bahwa menyimpan di bank adalah salah satu instrumen finansial yang paling aman karena dijamin LPS. Ketentuannya adalah maksimal 2 miliar per nasabah per bank.
5: Pada hari ini bagian dari upaya kita untuk melakukan edukasi kepada masyarakat begitu, bahwasanya menabung di bank itu pada dasarnya aman.
3: Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo LPS di 154, website www.lps.go.id atau menghubungi akun media sosial LPS. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: SMP Negeri 5 Lok Sumawe siap mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS ramah tahun ajaran 2026. Berikut dilaporkan Muhammad Sofian.
6: Sebanyak 256 siswa baru SMP Negeri 5 Lok Sumawe siap mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Rama tahun ajaran 2026. Pelaksanaan MPLS tahun ini dipastikan berjalan aman, nyaman, dan ramah anak tanpa adanya praktik perpeloncoan maupun pemungutan biaya. Kepala SMP Negeri 5 Lok Sumawe Asnani menyatakan bahwa pelaksanaan MPLS tahun ini merujuk pada regulasi terbaru pemerintah, yakni Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2026 tentang panduan MPLS Rama. Asnani menjelaskan materi MPLS dipadukan antara materi wajib secara nasional seperti Gerakan 7 Anak Indonesia Hebat dan Pagi Ceria dengan pengenalan karakteristik serta budaya khas sekolah yang bernuansa Islami.
7: Acara-acaranya itu ada yang materi wajib dari pemerintah tuh, ada juga materi yang ada di SMP 5. Budaya-budaya sekolah kan beda-beda. Di SMP 5 budayanya Islami begitu. Nanti yang akan diperkenalkan. Kalau ada materi wajib dari pemerintah itu seperti gerakan 7 Gerakan Anak Indonesia Hebat. Kemudian ada Pagi Ceria itu. Jadi ada petunjuknya juga. Ada buku petunjuk yang harus kami pegang untuk dilaksanakan di sekolah.
6: Pada tahun ajaran 2026 ini, Asnani menambahkan SMP Negeri 5 Lok Sumawe menerima 256 peserta didik baru yang terbagi ke dalam 8 rombongan belajar rombel, di mana masing-masing kelas diisi oleh 32 siswa. Seluruh rangkaian kegiatan MPLS akan dipusatkan di lingkungan sekolah dengan melibatkan pemateri dari pihak internal maupun eksternal. Untuk menjamin konduksivitas, sekolah menunjuk panitia khusus dari unsur guru pilihan, termasuk guru bimbingan konseling BK dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Muhammad Sofian melaporkan.

0: RRI Banda Aceh turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Layanan penyeberangan Sabang Banda Aceh kembali normal setelah KMP Aceh Hebat 2 kembali beroperasi sejak minggu lalu. Kehadiran dua armada Roro mengurangi antrian kendaraan sekaligus memudahkan masyarakat dan wisatawan memperoleh tiket penyeberangan. Selengkapnya dilaporkan Dia Novritaria.
2: Aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Balohan Kota Sabang kembali berjalan normal setelah KMP Aceh Hebat 2 kembali beroperasi. Kehadiran dua kapal Roro membuat antrian kendaraan berkurang dan pelayanan penyeberangan Sabang Banda Aceh menjadi lebih lancar. Warga Sabang Nasir mengatakan beroperasinya kembali KMP Aceh Hebat 2 membawa perubahan positif terhadap pelayanan penyeberangan. Menurutnya, masyarakat kini lebih mudah memperoleh tiket dibandingkan saat hanya satu kapal yang beroperasi.
3: Ada kapal Aceh Hebat berjalan kemarin dan hari ini kemacetan sudah terurai sedikit. Jadi yang pesan tiket pun enggak terlalu repot lagi. Kita beli tiket pun dah pagi kita beli, sore udah ada tiket. Ya, malam tapi kalau kemarin itu kan bisa sampai 2 hari kita baru itu full semua kan. Kalau sekarang udah aman lah.
2: Bertambahnya kapal Roro tidak hanya memperlancar arus penumpang dan kendaraan, tetapi juga meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pemesanan tiket secara daring. Calon penumpang yang sebelumnya harus menunggu hingga 2 hari, kini dapat memperoleh jadwal keberangkatan dengan lebih cepat. Sementara itu, wisatawan asal Loksmawe Aya mengaku tidak lagi mengalami kesulitan saat memesan tiket untuk kembali ke daerah asalnya. Ia merasakan pelayanan penyeberangan menjadi lebih baik sejak 2 kapal kembali beroperasi.
4: Untuk di minggu ini kami lancar untuk pembelian tiket online, jadi kami bisa beli tiket pulang juga, terus nggak ada kendala apa-apa sih Bang. Tapi kalau di minggu kemarin itu, minggu yang lalu itu susah untuk beli tiket, jadi jadwal jamnya itu nggak keluar. Jadi kami susah beli tiket, nggak ada jadwal jam pergi dan jadwal pulangnya pun nggak ada. Kalau untuk minggu ini, alhamdulillah kami nggak ada khawatirnya lagi untuk pulang, jadi udah ada dapat tiket online.
5: Udah lancar.
2: Masyarakat berharap operasional 2 kapal Roro dapat terus dipertahankan agar layanan penyeberangan Sabang Banda Aceh tetap berjalan lancar. Dengan tersedianya 2 armada, kebutuhan transportasi laut warga dan wisatawan diharapkan dapat terus terpenuhi secara optimal. Diah Novritaria melaporkan.
1: Sejumlah rangkaian acara akan digelar Pemkab Aceh Tengah untuk memperingati dan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sebagian besar acara akan dipusatkan di lapangan Musara Alun Takengon. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
6: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai mematangkan persiapan menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia dengan menggelar rapat di Gedung Oprum Setdakap Kamis pagi. Kepala Bagian Prokopim Setdakap Aceh Tengah Rahmat Hidayat mengatakan sejumlah acara direncanakan kembali digelar, baik untuk rangkaian kegiatan inti maupun perayaan untuk memeriahkan hari lahirnya bangsa Indonesia. Disebutkan rangkaian acara diantaranya penaikan dan penurunan bendera merah putih, jikir serta doa bersama, upacara pawai tabtu, karnaval budaya, pesta rakyat, gebiar UMKM hingga pacuan kuda tradisional Gayo. Rahmat menjelaskan untuk peringatan HUT tahun ini akan kembali dipusatkan di lapangan Musara Alun Takengon yang sedang dalam proses renovasi setelah dalam beberapa tahun terakhir dilaksanakan di lapangan Setdakap.
7: Walaupun isi nanti belum selesai sempurna, kita akan tetap melaksanakan pelaksanaan 17 di lapangan Musara Alun. Dan perkiraan sebelum upacara dilakukan secara, kita peserta upacara sekitar 800-1000 peserta. Karena alam tempat ini, pelaksanaan ini menjadi konsep pesta rakyat, jadi semua masyarakat bisa hadir di lapangan Musara.
6: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga menyebutkan kembali digunakannya lapangan Musara Alun sebagai pusat lokasi perayaan HUT RI tahun ini agar suasana kemerdekaan dapat lebih dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat.
8: Kenapa saya membuat ide mengalihkan dari lapangan Setdakap ke Musara Alun? Kita akan kembalikan rohnya seperti dulu lagi. Karena di situ ada kalimat perayaan. simbol dari peringatan 17 Agustus ini bukan hanya upacara, tapi ada ekonomi di situ.
6: Terkait kegiatan bazar UMKM dan pesta rakyat sendiri dijadwalkan berlangsung di Musara Alun, khusus untuk pesta rakyat. Selain menampilkan sejumlah penyanyi asal Tanah Gayo, juga ada atraksi seni dan budaya dari 14 kecamatan. Adapun pelaksanaan pacuan kulit tradisional Gayo digelar di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Kecamatan Pegasing pada 24 Agustus 2026 setelah seluruh rangkaian acara lainnya selesai diselenggarakan. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Demikian Wartam Kota Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Wartam Kota Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz. Gelombang AM 1251 kHz. RRI Pro 4 Banda Aceh bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Play.

Tak jalani uroh warilun dengan doa dan harapan Mbak Bungohnya, dengan harapan Mbak Bungohnya lebih jeroh daripada baro, dengan harapan Bungohnya lebih cerah dari baro, dengan harapan lebih merasiki urohnya, dan dengan harapan lebih sehat. Nyan ban warilun, tak mulai Bungoh dengan hal yang positif.

0: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.